0: αέρι.
1: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
2: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar, sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.

0: masuk ke dalamnya itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu, jadi mungkin sekitar 20% lah, 30% lebih ya, 30% lebih dari prestasi impulsi yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau tidak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botani, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti IKN, Forest City.
1: Program InforCR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Anggar Stisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5. hektar, sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Damu Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari kabupaten kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door prize menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya, sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan berbicara juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
12: Tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
14: Nomor 109 tahun 2000 tentang pendudukan peran kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perda ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
15: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibuat dari sistemnya. Itu sih emang saya. Jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistem itu dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
16: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian.

0: yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Nurdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi Menyapa untuk opini publik pagi hari ini. Dan pendengar, topik yang akan coba Nana angkat yaitu dampak kekeringan terhadap lahan pertanian. Iya, benar sekali di musim kemarau ini. Jadi topik ini menjadi bahasan kita ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 08116707850. Boleh juga di pesan singkat kita di 08131744 0803.

Pendengar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Nah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800, duh banyak ya. 1.800 hektar lahan sawah ini berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Jadi potensi kekeringan tersebut tersebar di 7 kecamatan dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Iyalah. Silakan bagaimana komentar Anda? Kami nantikan di kebersamaan kita untuk opini publik pagi hari ini di line telepon kami di 0811 67 0788 50. Silakan ya.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat Nana?
0: Sehat, apa kabar juga yang ada di sana nih di Padang?
1: Aman-aman terkendali.
0: Alhamdulillah, musim kemarau cuaca, juga di sana.
1: Cuaca cuman di sana di Jambi.
0: Cuaca panas.
1: Di sini setengah panas.
0: Oh, setengah panas, di sini panas lagi orang upacara.
1: Aduh, kasihan.
0: Iya, jangan kasihan, gak apa-apa. Udara pagi sehat, matahari pagi sehat.
1: Yang penting hidup sehat ya.
0: Iya, sehat. Dompet kita tebal walaupun isinya
1: kertas-kertas
0: saja.
1: Ya.
0: Tanggal 3.
1: Ya tanggal 3. 1 sampai 5 kan masih ada itu.
0: Oh, kalau Nana mah sampai akhir ada terus.
1: Oh, hebat dong Nana.
0: Iya, karena kan
1: lain dari yang lain.
0: Bukan karena isinya kan kertas, kertas habis belanja masukin.
1: Iya, kertas iya. Kertas jangan uang sekolah anak.
0: Oke, silakan komentarnya pagi ini gimana?
1: Kalau mengenai kekeringan lahan itu, diminta yang orang besar bertanggung jawab. Orang besarnya gubernur begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi diadakan sumur bor, atau didatangkan pompa-pompa besar, ditarik dari sungai-sungai yang ada, itu air disemprotkan ke lahan kering. Nah, itu jalan satu-satunya. Kalau enggak, ini biarkan dia habis. Ya mampuslah semua tanaman. Enggak jadi padi, enggak nongol.
0: Iya.
1: Jadi harus kerja dari yang berkompeten. Kapan perlu Pak Prabowo diminta turun tangan? Soalnya dananya besar itu kan, bikin sumur bor dan sangat pompa besar. Nah itu baru bisa. Kalau nggak mau kemana? Mau ditunggu hujan? Kapan datangnya? Nah, jadwalnya nggak ditentukan hujan mau datang kan? Nah jadi itu jalan sesuatu jalan keluar WL-nya. Ah, numpang saja Kartini kabur kemana pengen dengar suaranya pawang RRI Jambi.
0: Iya, baik.
1: Pak Ali rajin dulu. Okelah, demikian aja Nana Permata. Tiku selamat siang, selamat sore.
0: Selamat pagi. Tuh, gara-gara Permata lah ya, jadi salah. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali masih dinantikan di line telepon kami di 0811 670 7885 0.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun tidur, Pak.
1: Iya, Pak. Ibu.
0: Iya, kepada salah ya. Iya, gimana nih baru bangun tidur, harusnya berjemur.
1: Ini ya, lagi berjemur juga
0: kepengen. Oh, sambil nelpon ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik-baik. Silakan, gimana komentarnya nih terkait dampak kekeringan ya, terhadap.
1: Kalau masih keringan itu paling suruh sholat bareng-bareng lah. Kalau nggak sholat ya gimana lagi? Satu, kedua, kalau nyedot perorangan jangan nangis. Iya mbak, tahu sendiri jarak jauh.
0: Iya.
1: Cuma aku pernah ngalami kalau nyebut gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau posisinya dia sudah keluar, nggak apa-apa, pasti dia panen.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau baru satu bulan sebelum setengah dia waktu hamil, aduh, kalau sih panen cuma pendek-pendek kan. Pendek-pendek tangkainya.
0: Iya.
1: Nah, kalau baru satu bulan dia paling batangnya pendek juga.
0: Iya.
1: Tapi yang jelas pada intinya gimana ya? Kalau karena kekeringan itu sama yang jatuh masalahnya, bukan sama manusia kan? Susah, kecuali berusaha tadi nyedot air tadi berdekat sama DJ tadi kan.
0: Iya,
1: kalau minta ke presiden, kekeringan masih bisa ke presiden. Apa minta gubernur. Nah, bahaya masalah padi. Cuman kalau bertanggung jawab gak apa-apa, demi kemakmuran masyarakat Jambi kan. Untuk ya penyiarnya juga kan butuh makan. Kalau padinya jelek bagaimana makan beras itu kan.
0: Nah, benul.
1: Gitu dulu. Ya, kita jendul ya.
0: Yuk, makasih ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dinantikan untuk Anda ya. Tadi ada Putra Banten yang sudah bersama kita untuk pagi hari ini. Masih dinantikan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali di line telepon kami ya. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada.
2: Ada masih dong.
0: Apa kabar Bang Jul?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Gimana kemarin akhir Juli? Katanya akhir Juli kemarin.
2: Hari tanggal.
0: Kan akhir Juli. Nana kan ngomong akhir Juli. Memang kemarin hari Ahad tanggal 2.
2: Iya, tanggal 30 kemarin, Mbak.
0: Oh, 30. Kok nggak nyampe sini?
2: Iya, belum ada. Macet, Mbak, macet.
0: Ah, macet. Oh, iya. Pandai kali dia bilang macet. Nggak ada alasan.
2: Bisa, mobil batu parah,
0: kan bisa naik helikopter mainan.
2: Masa pakai helikopter mainan, nanti nggak sampai, Mbak.
0: Hah?
2: Nanti nggak sampai, Mbak.
0: Sampai lah. Kan belinya di sini.
2: Iya juga ya.
0: Iya, baiklah.
2: Oh iyalah nanti, tapi sudah lewat Mbak ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Kalau nama mau.
2: Tidak lagi lah Mbak ya.
0: Nggak akhir bulan aja nanti, nggak apa-apa juga. Tapi yang penting akhir.
2: Iya.
0: Bang Jul, kalau di sana sendiri gimana nih? Terdampak nggak kekeringan ya?
2: Kalau di sini air Mbak, iya terdampak lah Mbak untuk air Mbak.
0: Abang pakai ini, pakai pam atau pakai bor, sumur bor?
2: Apa sumur itu lah galian Mbak.
0: Oh sumur galian. Tapi masih ya. Jernih airnya masih banyak atau Pak sempat
2: airnya sudah berubah Mbak, berubah warna dia Mbak.
0: Berubah gitu.
2: Tapi masih bisa dipakai Mbak.
0: Oh
2: tapi,
0: masih bisa dipakai.
2: Ya berubah warna-warna agak kemerahan gitu kan biasanya kalau hujan tuh jernih.
0: Oh gitu.
2: Nah, mulai surut juga airnya.
0: Iya.
2: Baik. Ya baik mengenai apa kekeringan itu di kecamatan
0: pertanian.
2: Ya, pertanyaan harusnya sudah ada apa namanya antis dari pemerintah daerah, Mbak. Kan dari BMKG kan sudah ada ini, Mbak. Sudah ada ini apa namanya
0: peringatan
2: pemberitahuan.
0: Ya, dari BMKG. Ya,
2: peringatan bahwa kan ada El Nino kemarau panjang juga. Harusnya dari pemerintah itu sudah ada antisipasi kalau bisa kan ini kemarau panjang. Jangan nanam dulu Mbak, misalnya padi itu kan harus jangan dulu. Kalau memang dipaksakan tanam harus ada antisipasinya gitu kan. Bagaimana antisipasinya, jangan sudah dada-dada, sudah kering gitu, baru mulai antisipasi gitu kan agak repot jadinya para petani kita juga kan repot, dari airnya juga susah. Apalagi sampai ribuan hektar kan? Agak-agak sulit juga mungkin cari airnya gitu. Mungkin kalau di pinggir-pinggir Sungai Batanghari enaknya untuk nyambak, kalau jauh kan agak susah, Mbak. Agak-agak jauh itu kan susah, kalau buat sumur bor itu kan butuh biaya juga kan. Semuanya pasti akan terdampak juga. Jadi mudah-mudahan antisipasi untuk pemerintah kita lebih cepat lah antisipasi, Mbak, jangan sampai kekeringan, apa namanya, kekeringan seperti total gitu ya. Akhirnya gagal panen kan kasihan juga untuk masyarakat petani kita nih, khusus sawah padi gitu ya. Nah, itu aja lah, Mbak Nana.
0: Baik, makasih ya Bang Jul.
2: Terima kasih. Sehat selalu.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juli yang ada di sono. Yang ada di sono. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga yang ada di sana, Jembatan Mas nih, terdampak kekeringan juga enggak nih?
3: Oh. Biasalah, mana?
0: Biasalah. Bang, pakai ini juga ya? Pakai apa namanya? Pakai sumur bor juga atau sumur galian nih?
3: Kami sumur gali. Kan?
0: Sumur gali. Tapi masih banyak ya airnya ya. Tetangga-tetangga ada yang sudah kekeringan belum?
3: Ya, ada mungkin. Kan kalau kami ini, di rumah ini, saya mau sudah nyiram.
0: Nah,
3: nyiram. Saran 50 meter narik selang ke depan.
0: Oke, baik. Silakan. Nah,
3: cabe gitu kan, dan keringnya masih mantap airnya.
0: Oke. Gimana komentarnya pagi ini?
3: Nah, ini masalah gini, kalau masalah keringan, ya, jamin kan gini, pemerintah daerah, kalau setiap ada tanam padi itu, aduh, dibikin sumur bor itu kan. Aduh, ya. Jadi gimana ngambil air, kalau ngedekat, sampai tengah hari, kalau ada harus di rawah itulah, itu kan. Cari mesin yang tanya yang besar, nah itu bisa itu kan diadakan kalau kering bukan ini yang ituan, kalau udah kering yo standby begitu. Maksudnya itu ada harus ada itu kelompok seperti itu, Mbak Nana, kan. Nah, seperti yang di BBI ini kan ada apa anu pom air yang itu kan, air sungai di dalam sungai itu kan, ini nggak ada mantap stabil airnya gitu kan.
0: Iya.
3: Kalau hari hujan jadi kan air di hujan. Lah kalau hari kering ya air ngambil air sungai. Jadi air hidup terus airnya sampai pagi gitu. Nah, itu permintaan dengan mengenai muati baik itu lah. Bor gimana apa air ledeng itu kan. Nah, gimana?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu penelpon sudah hadir juga kembali ya, tadi ada Pak Ujang. Jadi ini dampak kekeringan terhadap lahan pertanian. Komentar Anda bagaimana? Selamat pagi. Pagi Pak E. Pak Sutrisno, wis tak angkat loh. Loh, dipateni. Silakan Pak Sutrisno ditelepon kembali ya. Nah, ini yang masuknya akhirnya Bang JJ, selamat pagi.
4: Lagi kembali, Mbak. Apa kabarnya? Sehat.
0: Baik.
4: Ya?
0: Baik. Nah, Pak Sutrisno menghilang, si JJ yang masuk. JJ. Apa kabar, Bang? Gimana kabarmu?
4: Alhamdulillah, sehat. Mana saya juga ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Silakan Bang J, gimana komentarnya pagi ini?
4: Yang kekeringannya di mana, Mbak? Kayaknya ini standar aja nih, balen ya. Balen itu begini, Mbak. Lima hari kami ini dari Musanto Merabungo. Lima hari ini kami ada hujan, satu hari hujan ada. Nah, air di Merabungo alhamdulillah bagus.
0: Iya, di Batin 24 ya. Di Marosebo Ilir dan beberapa wilayah lainnya terdampak kekeringan.
4: Kayaknya berlebihan enggak, Mbak, aslinya?
0: Hah, enggak tahu saya, ini kan memang ada beritanya.
4: Hancur. El Nino kan gini, Mbak, ya. BMKG juga tidak tepat juga. Ini ya perkiraan itu kan tidak harus pasti ya, perkiraan cuaca ya. Nyatanya kami di Bungo ini, alhamdulillah ini baru Bungo sambil jadi standar ya. Artinya kalau kemarau satu tahun, satu hari hujan itu sudah normal. Apalagi cuma seminggu, dua minggu, hujan satu hari semuanya normal lagi, Mbak. Jadi kayaknya cuman ini antisipasi dari pemerintah lah. Atau dibuat dam, waduk ya, untuk yang akan datangnya, Mbak, ya. Atau diberi bantuan kepada ini para petani berupa sumur bor, artinya per 10 orang dikasih itu satu. Satu dari pemerintah aja tuh, Mbak, cuman masalahnya. Tapi kalau kemarau yang seperti tadi kekeringan, mendengarnya sang hari ya kok, Mbak. Kayaknya tidak ada kering. Walaupun di matahari ya, kayak berlebihan itu. Okay. Ya, Mbak, itu aja, Mbak, ya. Terima kasih. Yuk. Ya, selalu, Mbak Nana.
0: Yuk, makasih kembali. Baik, terima kasih. Bukan masalah berlebih-lebihan ya, tapi karena memang beritanya seperti itu ya. Oke, silakan untuk Anda semua. Karena ini sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, bahwa potensi kekeringan terdeteksi setelah pihaknya melakukan pendataan dan pengambilan sampel di sejumlah wilayah. Nah itu, jadi sudah ada nih ya, bukan sekate-kate aja gitu. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Mustofa, apa kabar pagi ini?
5: Amin, sehat. Cuaca gimana, Mbak?
0: Gak apa pakai amin. Baik, kabarnya di sini cuacanya juga cerah.
5: Cerah?
0: Iya.
5: Ya, mudah-mudahan cerah jiwanya, cerah hatinya, cerah pikirannya, cerah rezekinya. Amin. Di tahun tanggal bulan baru ya.
0: Iya, betul.
5: Masuk di hari kemerdekaan.
0: Baik, silakan komentarnya pagi ini bagaimana?
5: Ini tentang apa nih, Pak? Seperti ya.
0: Nah, Bapak baru monitor. Baru monitor.
5: Enggak, radionya tuh macet-macet kok.
0: Oh.
5: Gimana ya, Pak? Kuat kan bagaimana ya?
0: Dampak kekeringan terhadap lahan pertanian.
5: Oh, ya. Maksudnya tentang anu pertanian apa? Perambahan pertanian ya?
0: Iya.
5: Ya, tapi yang baru itu tak dengerin di Optimus itu kan tentang air itu kan. Ada yang sumur bor, ada yang sumur galian gitu kan.
0: Iya.
5: Ya, kalau tentang pertanian jelas, Mbak. Ya, tentang pertanian efeknya itu kan banyak kan gitu. Kalau di tempat saya kan di Lubuk Budang yang banyak ya. Yang banyak sekarang dialih fungsikan, Mbak. Yang dulu sawah ditimbun jadi perumahan.
0: Iya.
5: Yang dulu kebun apa? Apa bukan karet ya? Padi disanggul-sanggul bikin karet atau juga yang kawet kan gitu. Jadi kalau tidak salah tuh di Jalan 5 dulu tuh kita 60% atau 70% itu rawa itu sawah, Mbak.
0: Iya.
5: Tapi sekarang kayaknya 10% aja nggak ada. Sekarang sawah tapi ditanamin bukan padi, ditanamin seperti kangkung, genjer, dan apa sawah sayuran itu kan. Jadi udah dianggap masih pertanian, cuman dialihfungsikan seperti dulu padi itu 60-70%. Jadi sekarang ya, kayaknya nggak ada kalau yang padi itu kayaknya sih. Khususnya sebagai Jalan 5 ya, yang masih di bagian untuk pertanian. Tapi dialihfungsikan dan juga mungkin sekitar 10-20% untuk lokasi perumahan. Ya efeknya ya banyak nggak ya tentang tadi mata air itu ya. Kalau tempat saya airnya itu ada tiga, Mbak. Ada yang pam, ada yang sumur bor, ada yang sumur galian. Jadi tinggal apa, kemampuan masing-masing mungkin yang di perumahan baru atau BTN itu pakai pam. Kalau yang mampu pakai sumur bor, kalau yang biasa-biasa ya pakai sumur galian.
0: Okay.
5: Tapi insya Allah kalau sebenarnya itu ya cuma nggak ada yang tidak kendala lah. Yang nggak sangat kan agak-agak kendala tuh kalau pun kemarau itu mampu kadang-kadang itu kendala karena lantaran banyak orang yang minta air ke sumur galian. Dan ya, walaupun dialih fungsikan tapi jangan sampai apa ya, jadi kan merugikan lingkungan masyarakat gitu lah, Mbak. Walaupun ini dunia padi, jadi gajah padi yang jadinya awas jadinya perumahan. Nanti menjadi semuanya baik lah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Mustofa. Nah ini dia, selamat pagi Pak Sutrisno.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, akhirnya kebagian juga.
6: Salam
0: Nana ya, maafkan aku kalau begitu. Gimana nih kabar Pandiani nih, kekeringan juga nggak nih lahan pertaniannya nih?
6: Kekeringan tapi masih sejuk ini, Pak.
0: Oh masih sejuk, baik silakan.
6: Karena ada angin kan. Dampak kekeringan di Batanghari.
0: Di Batanghari.
6: Karena lahan pertanian Batanghari kan rata-rata kadang hujan, Pak. Ya, kalau musim kemarau ya wajar-wajar saja keringan. Ibaratnya mau dikasih kompensasi atau bor. Kurasa pemerintah pun sanggup mengizinnya, cuman operasionalnya kira-kira petani sanggup nggak gitu. Kalau kompensasi banyak menggunakan biaya yang besar. Kita hidup kita jelas. Karena kita menyadari pada hari ini rata-rata sawah pasal hujan. Lain dari yang di atas sana ada irigasi, jadi kurma enak. Sikonya pasang hari ya ini sawah pasal hujan kalau musim hujan kebanjiran, musim kemarau keringan. Dan cari kan keluarnya bagaimana itu?
0: Oke.
6: Okay. Harus pemerintah petani harus.
0: Baik, Pak Sutrisno, suaranya putus-putus, Nana Kat ya, mohon maaf. Dan untuk Anda pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Jambi Menyapa untuk Opini Publik, nanti diperbincangkan juga di Formasi 8. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina mata.

0: terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Satora di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa dalam dialog kita pagi hari ini. Nanti akan dipandu oleh Rizky Amalia dan tetap bersama Pro Satora di Jambi FM 88,5 MHz.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam dialog Jambi Menyapa di kesempatan pagi hari ini di Senin 3 Agustus 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait dampak kemarau terhadap pertanian di Jambi seperti apa. Ada tiga narasumber kita nanti yang akan bergabung dalam dialog Jambi Menyapa ini. Ada dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian ada Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Hari seperti apa mungkin update dari dampak kemarau yang terjadi di terhadap pertanian di masing-masing kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi tersebut. Dan nantinya kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian juga ada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Kabupaten Batanghari serta Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Kita akan mencoba untuk terhubung dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kita coba dulu untuk kembali menghubungi dan tetap di dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Iya pendengar, di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada Pak Sunarno SPMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Ibu, selamat pagi semuanya.
0: Iya, sehat ya Pak ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Iya. Ya mungkin langsung saja ini terkait tema kita Pak, terkait dampak kemarau terhadap pertanian di Jambi, khususnya saat ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bisa disampaikan seperti apa Pak kondisi pertanian kita di musim kemarau?

0: kan, belajar hitung-hitungan. Saya emang nggak bisa belajarnya itu dari buku, harus dari YouTube misalnya. Nah, harus mendengar seperti itu. Gak bisa baca buku sambil dengerin lagu, gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Masuk dia.
1: Tapi memang macam-macam Mbak Bella ya.
0: Macam memang.
1: Ada yang memang seperti Rizka, dia belajar nih, tapi kok dia dengerin musik. Ada juga yang pokoknya kalau ada keributan dikit, keluar sana aku mau belajar. Ada juga yang gitu ya Mbak Bella ya. Luar biasa. Nah terus pastinya ini apa namanya, balik lagi ke diri kita masing-masing ya, tergantung dari orangnya ya. Jadi memang dunia digital ini hebat banget ya, sampai dengan saat ini apa-apa kita bisa klik, yang tadinya kita nggak bisa berwisata ke Bali, klik aja di AI kita, udah ada fotonya, di Bali ya, padahal enggak gitu ya. Oke, nah ini terkait mengenai pertanyaan di dunia perkuliahan kalian berdua ya, di era digital yang sebelah cepat yang tadi Kak Asti sampaikan, bagaimana sih kalian itu sebagai mahasiswa akuntansi dapat menjaga integritas dan profesionalisme dari seorang mahasiswa akuntansi? Karena kalau udah bicara akuntansi, pasti anak-anaknya hebat banget nih, pinter gitu ya.
2: Serius-serius.
1: Gimana Indah?
0: Rizka dulu kali ya.
1: Rizka dulu, oke, silakan Rizka.
3: Kalau menjaganya, lagi-lagi kita harus tahu batasan, Mbak. Kayak dari sosial media, dari digital ini kita dapat ilmu yang bisa menjadi acuan kita dan bahkan dia bisa menjadi bumerang untuk kita kalau tidak itu kita pilih-pilih. Oh, ini informasinya real nggak ya? Bener nggak ya standar akuntansi itu udah berubah?
1: Betul.
3: Kayak kita harus benar-benar cross check lagi sih.
1: Oke. Iya, baik-baik. Sehingga apa namanya itu bisa menjaga profesional kita sebagai mahasiswa akuntansi gitu ya. Tidak diremehkan. Akuntansi juga gitu juga. Paling copy paste atau apa. Nah, gitu ya. Karena balik lagi tadi pada saat tugas-tugas kita dinilai dosen baik dan tidak menggunakan, tidak seutuhnya copy paste dari AI atau yang lainnya gitu ya, insya Allah kita tetap integritas kita dan profesionalitas kita tetap baik gitu ya, teman-teman ya. Nah terus kalau menurut Indah nih, Indah, apakah produktivitas selalu berarti harus selalu online dan responsif? Mengapa?
0: Menurut saya enggak juga ya, karena produktivitas itu enggak selalu, ini bahasanya online di media sosial, enggak juga menurut saya, karena waktu kita ini bukan diperuntukkan 24/7 di media sosial, Pak. Nah, kita juga harus sadar bahwa kadang ada kalanya kita juga harus melepas media sosial, gitu. Kita harus punya waktu untuk bersosial di luar, seperti itu. Ketemu masyarakat, ketemu teman-teman, seperti itu.
1: Oke, jadi memang kita yang harus mengontrol media sosial itu ya, dunia digital, bukan kita yang diinikan sama dunia digital saat ini ya. Jangan sampai nanti kita nggak bisa lagi melaksanakan apapun yang harus kita lakukan ya, karena asik aja TikTokan, asik aja scroll ini. Padahal ini waktu terus berjalan nih gitu ya. Oke, baik. Mbak Bella, saya ke Mbak Bella lagi. Ini mengenai daripada pencegahan dan juga edukasi ya, dunia digital yang mencekam juga ibu-ibu rumah tangga yang baru bisa main handphone. Ada yang banyak ketipu, ada juga yang ya ujung-ujungnya nggak baik gitu ya, sehingga bisa KDRT, terus juga bisa pisah, akhirnya anak-anak terlantar gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Bella, gimana sih sebenarnya kita itu sebagai orang tua seharusnya menanamkan kebiasaan menetapkan batas waktu penggunaan gawai kepada anak-anak kita? Apalagi yang remaja nih Mbak Bella, kayaknya rada-rada susah ya, yang usia SMP ya Mbak Bella ya?
2: Iya, benar.
1: Gimana Mbak?
2: Mungkin karena sekarang ini semuanya itu ada kaitannya dengan dunia digital tadi ya, Mbak, dengan teknologi. Jadi kita nggak bisa juga melepaskan teknologi itu tadi. Betul. Dari anak-anak. Jadi mungkin setiap kegiatan yang dilakukan anak-anak yang berkaitan dengan teknologi harus kita dampingi gitu, Mbak. Misalkan

0: ada apa namanya, ada PR misalkan, ada tugas di sekolah yang berkaitan dengan teknologi itu tadi, kita bisa ikut membantu anak-anak ini tadi gitu. Misalkan mengerjakan PowerPoint itu buatnya bareng-bareng. Sekarang kan udah ada Canva ya.
1: Iya benar.
0: Kan lucu-lucu.
1: Lebih jadi, ringan ya kayaknya ya.
0: Jadi kita bisa bareng sama anak-anak ngobrolin ini yang mana ya yang lucu, ini kayaknya ini deh yang bagus. Jadi kita bisa juga bonding ke anak dari tugas sekolah dan dunia digital itu tadi gitu. Terus untuk kadang kan ada juga adik-adik mungkin ya Mbak yang sekarang itu suka ini apa buat TikTok gitu Mbak, untuk anak-anak kecilnya. Itu kadang mereka juga gak tahu apa artinya, terus gerakannya gimana. Jadi kita juga sebagai orang tua lebih aware kepada anak-anak tersebut, apa yang dikonsumsi mereka setiap harinya, apa yang dikonsumsi dari di dunia digital tadi itu. Jadi ketika kita sudah, kita harus tahu apa makna lagu dari anak yang anak-anak nyanyiin atau apa yang anak-anak lihat. Jadi ketika itu sudah tidak baik untuk seumuran mereka, kita bisa bilang kayaknya yang ini bagus deh, daripada kita bilang jangan yang itu ya. Kalau kayak gitu kan mungkin anak-anak kenapa gak boleh, kenapa ini gitu ya Mbak.
1: Makanya jadi, kita harus dampingnya juga gitu ya Mbak Bella ya.
0: Benar. Jadi kita sebagai orang tua mungkin kadang kan Mbak pulang kerja tuh lumayan capek gitu ya. Cuman mungkin ya itu ada ekstra tenaga untuk kita biar ini kali ya Mbak, anak-anaknya juga gak terlalu berlebihan di dunia sosial gitu sih.
1: Baik-baik, karena memang anak SD, anak TK aja udah tahu tuh bikin TikTok ya kan. Lah ini kita gak tahu ya kok bisa dapet itu gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali ya, tergantung pada orang tuanya, kepiawaiannya yang, dan juga yang benar-benar dibutuhkan kesabaran ya Mbak.
0: Benar.
1: Apalagi kalau ibu-ibu pekerja, juga ibu rumah tangga menghadapi anak-anak itu, ya ampun, kalau udah keras sama keras sudah deh, nggak bisa ya Mbak Bella ya. Terus langkah yang dilakukan teman-teman Puspa nih untuk mencegah perundungan cyber, ada nggak Mbak Bella?
0: Mungkin kalau misalkan dari saya pribadi aja dulu kali ya Mbak, untuk balik lagi ke tadi yang kita ngomongin soal healthy boundaries atau batasan itu tadi. Ketika kita udah ngelihat seseorang memberikan pandangan yang negatif atau hal-hal yang menurut kita tidak nyaman, kita bisa kalau saya tuh sering Mbak, kalau udah kayaknya nih ini deh berlebihan deh dia di media sosial, saya bisa mute atau hide orangnya itu tadi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ke anak-anak, kita bisa kasih tahu itu juga sebenarnya nggak apa-apa kok kalau misalkan kita mute teman-teman kamu itu tadi. Jadi konsumsi apa yang mereka sebarluaskan yang bisa membuat kita tidak nyaman itu tadi, kita bisa batasi kita. Jadi kita bisa nyaman dengan kita bersosial media gitu sih Mbak.
1: Berarti ada baiknya juga ya ketika kita apa namanya memprivacy beberapa orang mungkin yang sering kali membuat apa namanya kita itu menjadi gimana gitu Mbak Bella ya, itu nggak apa-apa juga ya.
0: Nggak apa-apa Mbak.
1: Itu tandanya salah satu yang membatasi diri kita ya. Baik-baik. Nah kalau tentang kolaborasi Mbak Bella, seberapa penting sih menurut Mbak Bella ini kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga organisasi masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman?
0: Sebelumnya berangkat dulu dari saya pribadi Mbak, saya itu salah satu anggota Extraordinary Woman. Jadi
1: berarti sama-sama dengan Mbak Dinda. Iya Mbak Dinda, benar-benar.
0: Jadi kita kolaborasi bareng di Puspa ini. Karena gini kali ya Mbak, apa namanya, kadang pemerintah itu mungkin karena ini sekarang media sosial sudah mulai menyebar luas, jadi perlu pemerintah melihat bahwa masyarakat itu bisa juga loh memberikan saran, kritik dan saran melalui media sosial atau ketika mereka mendatangi organisasi misalkan kayak komunitas kayak Extraordinary Woman, dan kita bisa bantu menyampaikan itu ke pemerintah itu tadi gitu ya Mbak. Jadi kita bisa dari kritik-kritik atau dari saran-saran tersebut mm-hmm. kita bisa membuat hal-hal yang oh ini ternyata yang di yang masyarakat inginkan atau yang masyarakat butuhkan mm-hmm. atau ada sesuatu permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kita ketahui itu sebagai mm-hmm. Komunitas kita bisa menyampaikannya ke pemerintah. Jadi ini bentuk kolaborasi yang sangat positif ya Mbak. Yeah. Jadi kita bisa cepat tanggap gitu Mbak.
1: Mm-hmm. Di era digital juga serba cepat ya seperti yeah. yang Mbak Bella katakan. Dan saya juga berpikirnya gini, seketika pemerintah menanggapi daripada aspirasi masyarakat yang langsung di tag ke misalnya langsung at Bapak Presiden Wakil Presiden Pak Gibran gitu ya, atau ke tempat-tempat yang mereka anggap itu menurutnya yang berwenang bagi penyelesaian masalah itu kayaknya kalau di apa namanya kalau mereka menganggapnya positif cepat direspon ya. Iya. Dan itu juga sudah terjadi ya Mbak iya. Bella ya sejauh ini ya sejauh teman-teman ini, ya. Apa namanya yang mana dunia digital ini memudahkan masyarakat kita juga ya, namun tetap harus pada dengan etikanya ya. Jika tidak beretika mungkin tidak ditanggapi juga ya kan. Baik, saya ke Indah dan juga Rizka kembali ya. Ini kayaknya udah hampir di akhir-akhir kita ini ya. Gak kerasa waktunya, padahal baru aja masuk dan duduk gitu ya.
0: Baru halo ya.
1: Baru halo, belum lagi bicara. Iya, ini di kurang lebih 11 menit lagi waktu kita menjelang jam 11 tepat waktu Indonesia Barat. Nih kalau menurut adik-adik mahasiswa nih, Indah dan juga Rizka, apa sih resiko yang mungkin dihadapi calon-calon akuntan ini, Indah dan Rizka? Insya Allah ya, mudah-mudahan amin ya. Jika tidak mampu mengendalikan penggunaan media digital sejak masa kuliah.
2: Dari Rizka dulu ya Mbak. Kita itu gak bisa pungkiri jejak digital itu nyata Mbak. Jadi apa yang kita unggah sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, jejaknya itu sampai di kemudian hari, mungkin sampai kita punya keluarga. Betul. Sampai kita punya cucu-cucu. Jadi menurut saya pikirkan dulu apa dan seberapa jauh impact-nya di kemudian hari.
1: Betul.
2: Kamu berbahagia sekarang dengan postingan atau sanjungan dari orang-orang.
1: Betul.
2: Kan, atas pencapaianmu, tapi di kemudian hari itu jadi bumerang gak sih buat kamu? Itu bener. Jadi masalah besar gak buat kamu?
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Jadi ada kalanya memang kita lagi-lagi membatasi diri untuk mengekspos apapun yang pencapaian kita. Kalau itu positif ya kenapa enggak, tapi kalau itu lebih banyak negatif itu lebih baik jangan disimpan aja.
1: Iya benar-benar. Kalau hal-hal positif bukan kita pamer atau apa ya Rizka ya. Tergantung lagi pada mereka yang melihatnya. Kalau mereka menanggapinya dengan positif, oh aku harus ini nih, termotivasi jadinya gitu ya. Balik lagi ke orangnya ya kan.
2: Okay. Kalau dari sisi akuntansinya kan akuntansi itu berhubungan sama keuangan ya Mbak.
1: Iya.
2: Mungkin kita magang atau lagi melakukan studi di suatu perusahaan dengan bangganya kita kan dengan layar magang kita posting nggak apa-apa. Tapi kalau kita lagi nyusun berkas atau lagi melakukan hal yang berhubungan sama data itu buat apa kayak gitu kan?
1: Iya.
2: Itu yang saya
1: benar-benar. Nah ini yang dinamakan dengan membatasi ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang perlu dan ada hal-hal yang memang tidak harus ya, dan ini harus kita batasi seperti itu Rizka ya.
2: Sebagai akuntan juga harus menjaga yang namanya transparansi.
1: Oke, baik. Masyarakat atau teman-teman yang melihat status kita juga nggak perlu tahu nih data-data itu, dia nggak mau tahu juga ya kan. Nah ketika kita membatasi ya udah nggak tahu juga, akhirnya mereka cuma bisa melihat status yang bisa memotivasi diri mereka gitu ya. Nah inilah yang dinamakan dengan membatasi diri kita di tengah hiruk pikuk daripada dunia digital saat ini Rizka ya. Nah terakhir ini Indah, apa pesan yang ingin kalian sampaikan nih sebagai seorang mahasiswa supaya dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa kehilangan keseimbangan hidup?
3: Kalau aku mulai dari prinsip hidup aja ya.
1: Prinsip hidup. Okay.
3: Aku selalu bilang ke diri aku, kita nggak bisa merencanakan hal kita bisa merencanakan suatu hal untuk kehidupan kita di masa depan, tapi itu balik lagi ke takdir kita, gitu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, takdir yang membawa kita ke sini dan apa yang kita jalani dan lakukan saat ini adalah hasil dari keputusan kita.
1: Betul.
3: Jadi benar-benar kita harus itu tadi, batasi diri, pilah-pilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dipublish, mana yang tidak. Karena tidak semua sosial media itu bisa berakibat baik untuk kita.
1: Betul. Baik-baik. Dan terakhir, Rizka, ada gak pesan untuk teman-teman nih, mungkin yang mendengarkan siaran kita ini, untuk generasi penerus bangsa kita, ya kan? Yuk sama-sama kita melek dunia digital, terus juga bisa memilah antara yang baik dan buruk, kemudian juga membatasi apa yang perlu dan apa yang tidak. Seperti apa?
2: Kalau dari aku pribadi, buat pendengar setia kita ini, apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca di sosial media, tidak bisa kita telan mentah-mentah informasi atau berita atau apapun itu, harus kita cross check dulu, harus kita lihat dulu kebenarannya, keasliannya, karena dunia digital ini sangat luas.
1: Betul.
2: Ya kan, Mbak? Jadi untuk yang mendengar ini, membatasi diri atau tahu batasan bukan berarti menutup diri. Itu adalah langkah awal dari kehidupan kita di masa depan. Kebahagiaan kita, terus juga nasib kita bisa saja bergantung sama apa yang kita lakukan saat ini. Jadi jika menurutmu itu baik tapi tidak memberikan impact atau dampak yang baik, jangan.
1: Gitu. Baik-baik. Rambut sama hitam ya, Rizka, ya. Tapi gak tahu hati orang. Ya kan. Nah, itu dia. Jadi hati-hati juga di media sosial atau di dunia digital. Dan terakhir saya ke Mbak Bella. Ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Bella. Sebagai penutup atau closing daripada acara kita pada siang hari ini, ya. Nah, apa pesan Puspa kepada generasi muda agar mampu menjadi pengguna media sosial digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab? Terus juga harapannya kepada mereka-mereka dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan serta eksploitasi. Silakan Mbak Bella.
0: Mungkin pesannya ini kali ya, Mbak. Di dunia digital yang saat ini sudah semakin besar, dan impact-nya mungkin terasa juga di kita, sangat positif. Tapi sesuatu yang berlebihan, balik lagi tadi, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Jadi ketika kita rasa kita sudah ketergantungan dengan media sosial itu tadi, kita harus menelaah diri kita, apakah kita tetap akan mengonsumsi ini secara terus-menerus. Dan kita bisa lihat lagi untuk teman-teman, lebih ke apakah sesuatu yang kita konsumsi itu tadi sudah sesuatu hal yang positif untuk diri kita sendiri. Misalkan, kalau misalkan kita terlalu mengonsumsi kayak konten-konten yang menunjukkan dirinya sendiri gitu ya, enggak, jadinya kan kita ada perasaan kayak aduh aku pengen jadi kayak gitu, sampai kita bilang ke orang tua pengen beli ini iPhone
1: misalnya. Iya, benar.
0: Mau beli iPhone, mau beli ini, jadinya kan ada permasalahan di rumah gitu.
1: Betul.
0: Ya, enggak. Jadi mungkin kita harus, seperti yang kata teman-teman tadi bilang juga, kita memang harus sangat membatasi diri kita sendiri. Jadi pentingnya kita mengetahui diri, apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. Sesuatu ketika teman kita menyukai itu, bukan berarti kita juga harus menyukai hal yang sama. Jadi ketika nanti teman bilang, ih masa gak suka sih yang kayak gini, yang ini tuh lagi tren tahu, masa kamu gak suka, misalkan kayak gitu. Terus kita ada perasaan, ih apa aku berbeda ya, ya kok aku gak suka ya, kayaknya aku harus beli juga deh yang seperti teman-teman punya, misalkan gitu ya, Mbak. Nah itu kan ada perasaan jadinya FOMO itu tadi, ya Mbak. Jadi ketika ada perasaan FOMO, kita harus ingat apakah yang, apa sesuatu hal yang membuat kita nyaman. Jadi bijaknya bermedia sosial itu balik kepada kenyamanan diri kita sendiri. Ketika kita sudah rasa tidak nyaman, itu berarti sudah ada yang salah.
1: Betul.
0: Atau ketika kita sudah terlalu berlebihan dengan media sosial, itu juga berarti kita harus memberhentikan atau berhenti sejenak dari aktivitas media sosial itu tadi. Mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada di luar, bertemu teman-teman. Terus jadinya kan kita gak terlalu fokus kepada media sosial itu tadi ya Mbak.
1: Benar.
0: Jadi kayak gitu sih Mbak. Atau mungkin journaling juga bisa sih.
1: Oke, baik-baik. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Mbak Bella ya atas waktunya hari ini. Dan semoga suatu hari nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan ini tentunya bermanfaat pastinya ya bagi kita yang mendengarkan ya. Dan juga teman-teman mahasiswa, adik-adik kita Rizka dan Inda, semoga sukses, lancar juga, cepat pakai baju dan toganya ya. Karena memang enggak mudah, tapi seketika kalian bisa mengontrol diri kalian, menjadikan sesuatu yang kalian lakukan itu akan ada dampak baiknya nanti di akhirnya ya kan. Insyaallah semuanya berjalan lancar ya. Sukses selalu untuk adik-adik Rizka dan Inda dan juga Mbak Bella. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya di Studio Pro 1 RRI Jambi hari ini. Next, sesuatu yang berlebihan seperti yang kalian katakan memang tidak baik, apapun itu bentuknya ya. Terlebih lagi untuk hiruk pikuk dunia digital saat ini, kita harus membatasi diri ya. Terima kasih sekali lagi. Dan pendengar di mana saja Anda berada, saya Astu Landari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena setelah ini kita akan bergabung bersama siaran Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Saya pamit, begitu juga dengan Rizka dan juga Inda, Mbak Bella, undur diri dari ruang dengar Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang dan tentunya selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Lolis, Max Domen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris

0: bela diri meliputi hapkido, kickboxing, kuras, tinju, IBCA MMA, yongmodo, muay thai dan anggar. Namun cabang olahraga anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak, karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
0: Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON bela diri 2026 ini.
2: Kita analisanya dari hasil kejuaraannya terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita melihat yang perak emas Abidurna, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
0: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON bela diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
3: Iya, sabar Dian.
2: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
3: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
2: Duh, kelamaan deh.
4: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Pendengar dimana saja Anda berada, formasi 11.45 menit waktu Indonesia Barat ya, menemani Anda di segmen Jambi Siang ini di musik dan informasi ya. Yang mana pendengar, hari kemerdekaan Republik Indonesia sebentar lagi ya, dan tidak terasa waktu terus berlalu dan kita akan mendekati tanggal 17 Agustus. Nah, di hari ini di tanggal 3 Agustus 2026 pendengar, untuk ketentuan dan persyaratan pendaftaran Anda yang ingin mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dan pendengar, disebutkan pemerintah belum mengumumkan persyaratan resmi pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, upacara tersebut akan berlangsung di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2026. Sebagai referensi, masyarakat dapat melihat mekanisme pendaftaran yang diterapkan pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Namun ketentuan tersebut masih dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah untuk tahun ini. Nah, jadi pada penyelenggaraan sebelumnya, pendengar, peserta wajib mengisi data pendaftaran secara lengkap. Seluruh peserta juga harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan panitia. Dan peserta yang lolos verifikasi akan memperoleh informasi pengambilan undangan fisik. Panitia juga menyampaikan ketentuan kehadiran sebelum pelaksanaan upacara. Jadi saya informasikan pendengar beberapa dokumen yang dan kebutuhan yang dapat dipersiapkan sejak sekarang itu adalah kartu identitas yang masih berlaku ya. Kemudian juga data pribadi sesuai dokumen resmi. Kemudian foto diri sesuai ketentuan pendaftaran, nomor telepon aktif, alamat email yang aktif, perangkat yang melakukan pendaftaran secara daring, kemudian koneksi internet yang stabil saat pendaftaran dibuka. Iya, pendengar, jadi pada penyelenggaraan sebelumnya memang peserta wajib mengambil undangan fisik sesuai jadwal panitia ya. Pengambilan undangan dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi dinyatakan selesai. Masyarakat dihimbau untuk menunggu pengumuman resmi mengenai persyaratan pendaftaran untuk tahun 2026 ini ya. Jadi ketentuan tahun sebelumnya itu juga tidak dapat dijadikan acuan final untuk penyelenggaraan tahun ini. Nah, ketahu pendengar, hal ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah ya pada tahun 2026. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi terkini lainnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya dari portal berita rri.co.id. Ya, informasi mengenai awal pekan hari ini, rupiah dibuka naik, tinggalkan level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,22% ke posisi 17.983 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat oleh harapan damai di Timur Tengah. Namun kenaikan rupiah ini masih terbatas ya. Dan Bank Indonesia mampu membatasi pelemahan rupiah dengan langkah stabilisasi yang dilakukannya.

Iya, di tengah teriknya cuaca akhir-akhir ini, pendengar yang segar-segar ini sangat dibutuhkan sekali ya, dan memang pas serta cocok banget ya. Tapi ini bisa kita rasakan dari yang banyak mengandung serat, yaitu salah satunya ada pada buah-buahan ya. Nah, hari ini di tanggal 3 Agustus 2026, yang mana untuk diketahui bersama pendengar, hari ini adalah merupakan hari semangka sedunia. Fakta uniknya ya, saya bagikan informasinya. Hari semangka sedunia, World Watermelon Day, diperingati setiap 3 Agustus di berbagai negara di dunia. Peringatan ini menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Semangka telah dibudidayakan manusia sejak ribuan tahun lalu, pendengar ya. Buah ini juga berkembang menjadi salah satu daripada komoditas yang dikenal luas di berbagai benua. Jadi kalau cerita sejarah hari semangka sedunia, saya mengajak Anda untuk membuka dan membaca di portal berita rri.co.id ya. Dengar, yang pasti hari semangka sedunia ini bukan sekedar merayakan buah yang menyegarkan di tengah cuaca panas ya, tapi juga peringatan ini juga mengajak masyarakat mengenal nilai gizi dan manfaat semangka bagi kesehatan. Ya, baiklah pendengar, di edisi hari ini tentunya menemani Anda dengan beragam informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Untuk yang lagi cari-cari semangka, coba deh cari yang warnanya merah ya, yang kulitnya itu enggak semuanya hijau ya, ada juga yang seperti keputihan atau kekuningan di dalamnya, insyaallah merah warnanya ya. Selamat hari semangka untuk hari ini untuk Anda kalau di Indonesia, atau kadang kita bicara sama teman ya kan, menyemangati teman. Semangka artinya apa? Semangat kakak gitu ya. Hari ini beda, memang peringatan hari semangka sedunia ya, luar biasa. Selamat siang semuanya, untuk Anda di mana saja berada, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI untuk siang hari ini, sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, dan selamat menikmati waktu istirahat Anda bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Pendengar dimana saja Anda berada, pada siang hari ini cuaca yang cukup terik ya untuk Anda. Semoga tetap bersemangat untuk menjalankan semua aktivitasnya, terlebih lagi Anda yang mungkin hari ini menjalankan ibadah puasa Senin ya. Dan semoga lancar untuk ibadah puasa Seninnya dan sampai tuntas nanti pada waktu beduk azan maghrib ya. Di beberapa informasi ini pendengar, saya hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya dari portal berita rri.co.id. Informasi satu jam lalu mengenai waspada cuaca ekstrim pendengar yang harus kita lakukan. Ini di tanggal 3 sampai 4 Agustus ya. Waspada cuaca ekstrim yang mana BMKG juga tetapkan terkhususnya Aceh hingga Sumatera Barat berstatus siaga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini pendengar cuaca ekstrim untuk periode di tanggal 3 hingga 4 Agustus 2026. Artinya di hari Senin dan Selasa, hari ini dan besok ya. Dalam pembaruan peringatan dini untuk Senin hari ini, BMKG menetapkan 3 provinsi pada kategori siaga. Provinsi yang dimasuk yang masuk kategori siaga itu ada meliputi Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Masyarakat di wilayah tersebut diminta lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana akibat curah hujan tinggi.

Pendengar, di informasi berikutnya ini disebutkan kisah heroik pertempuran 5 hari di Semarang yang melahirkan Tugu Muda. Kemudian sejarah Pangeran Diponegoro, pemimpin Perang Jawa mengguncang kolonial Belanda. Dan di tanggal 3 Agustus kira-kira memperingati hari apa aja ya? Salah satunya tadi saya bagikan Hari Semangka Sedunia ya. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Sindrom. Dan tentunya Kepulauan Solomon juga memperingati Hari Provinsi Makira Ulawa setiap 3 Agustus. Hari Pijigwiti di Guinea Bissau mengenang perjuangan menuju kemerdekaan dari Portugal. Selamat siang pendengar semuanya, selamat menikmati waktu istirahat siang Anda sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur. Pendengar, kita bersama di nuansa lagu-lagu religi ya untuk siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kita akan simak nuansa lagu-lagu religi berikut ini.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio programa 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Pendengari pada saat Anda berada di siang hari ini menemani waktu istirahat siang Anda yang tengah menikmati makan ya, ataupun yang sedang menikmati minuman segarnya, sembari beristirahat ya, menjelang di jam 1 nanti mungkin akan kembali memulai pekerjaannya. Dan pendengar, disebutkan pada informasi dunia olahraga persepak bolaan ya, yang mana hadapi Vietnam, Indonesia itu berpeluang ambil alih grup. Dan John Herdman menilai laga melawan Vietnam menjadi peluang Indonesia mengambil alih kendali grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Indonesia membawa modal 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi Herdman mengingatkan Vietnam menjadi ujian terberat di fase grup. Rizky Ridho meminta skuad Garuda tetap fokus menjalankan rencana pelatih demi meraih kemenangan dan mendekati semifinal.

Di portal berita rri.co.id Jambi, pendengar, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Fenomena Agustus Reset ya, anak muda memilih kebiasaan baik. Memasuki bulan Agustus, memang media sosial mulai dipenuhi dengan unggahan bertema Agustus Reset ya. Mulai dari target bangun lebih pagi, rutin berolahraga, mengurangi waktu bermain gawai, hingga belajar keterampilan baru. Nah, bagi banyak anak muda, awal Agustus ini menjadi momen untuk menekankan tombol reset dan memulai kebiasaan yang lebih sehat.

Dan informasi selanjutnya, Wali Kota Jambi ajak warga tingkatkan kewaspadaan untuk mencegah kebakaran. Apalagi memasuki musim kemarau ini, pendengar, pemerintah Kota Jambi mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang biasanya meningkat akibat cuaca panas dan kondisi lingkungan yang lebih kering. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pencegahan kebakaran ini harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan dengan mengantisipasi berbagai potensi bencana sejak dini. Ya, baik pendengar, informasi lainnya dapat Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat memulai atau kembali dengan pekerjaan Anda di siang hari ini. Semoga tetap semangat dan sehat, dan yang belum menikmati waktu istirahat siangnya, yuk silakan break dulu sejenak ya untuk refresh sedikit, dan tentunya kita bisa menikmati sentuhan siang hari ini, menikmati daripada makanan dan minuman yang disajikan mungkin dengan sentuhan alam juga ya. Anda yang mungkin lagi bekerja di lapangan bisa bersatu dengan alam. Angin yang kencang siang hari ini, sepoi-sepoi ya, namun juga cuaca cerah untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 3 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Kemarau belum berdampak signifikan, ribuan hektar sawah Tanjab Timur siap panen. Anak sekolah jadi sasaran strategis cek kesehatan gratis di Jambi. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut didukung karakteristik wilayah pasang surut serta ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, mengatakan saat ini daerahnya masih memasuki musim tanam kedua tahun 2026 dengan luas tanaman padi yang masih berdiri mencapai 3.331 hektar. Menurut Sunarno, wilayah Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah rawan pasang surut masih memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Pemanfaatan pompa air bantuan Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu upaya menjaga pasokan air bagi lahan pertanian.
1: Intinya bahwa kami selalu standby-kan mesin-mesin pompa, jadi sepanjang air pasang laut ini bisa masuk, ya, pengaruh air pasang ini, dan di parit-parit primer dan sekunder ada air, ya, kita tetap bagaimana mengupayakan pompa-pompa yang telah dibantu oleh Kementerian Pertanian ini bisa dibuktikan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan kami dengan seluruh petani dan kelompok tani.
0: Ia menambahkan, dalam 3 tahun terakhir, wilayah Tanjung Jabung Timur mengalami kemarau yang tergolong basah, sehingga petani tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan, sehingga target produksi padi tahun ini dapat tercapai secara optimal. Bahkan, di penghujung Agustus 2026, diperkirakan jadwal panen padi. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menyasar peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari, mengatakan anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah, sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
2: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu.
0: Yeah.
2: Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
0: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga usia lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit dan kualitas kesehatan masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan personil dan satuan tugas untuk mengantisipasi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 15 Oktober 2026, pemerintah juga berkoordinasi dengan PDAM untuk menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan sejumlah wilayah yang rawan terhadap terdampak karhutla dan kekeringan meliputi Kecamatan Jambi Luar Kota, Kota maksud kami Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, dan PDAM untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
4: Yang pertama, kami pasti selalu melaksanakan patroli nih di daerah rawan-rawan karhutla secara berjenjang, yang mana memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Mengingat musim panas ini, kita mengingatkan jangan sampai membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah dengan kelalaian kita meninggalkan yang kita bisa menimbulkan kebakaran. Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu berkoordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan pernah kendaraan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan air, kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, PDAM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya.
0: Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan kejadian karhutla agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Saudara, tim Opsnal Polsek Telanaipura berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang sempat viral di media sosial pada Jumat 31 Juli 2026. Seorang pelaku berinisial RA, 22 tahun, ditangkap setelah diduga merampas telepon genggam milik dua anak yang sedang bermain di kawasan Jalan Empu Gandring, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kapolsek Telanaipura AKP Amran mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 28 Juni 2026 sekitar pukul 20:12 waktu Indonesia Barat. Korban merupakan dua anak berinisial Rafar dan Atar Rahman, 7 tahun, dan Muhammad Gibran Alhamam, 8 tahun.
5: Untuk mengulangi penangkapan, pada hari Sabtu sekira tanggal 13 Juli, tim Opsnal kami mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku yang pada saat itu pelaku sedang berada di Jalan Empu Gandring, Kelurahan Solok Sipin. Kemudian pelaku dapat diamankan oleh tim Opsnal Polsek dan dibawa ke Polsek Telanaipura guna untuk penyidikan lebih lanjut.
0: Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/98/7/2026 SPKT Polsek Telanaipura tertanggal 7 Juli 2026, tim Opsnal kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam Vivo Y20 milik korban, satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang diduga digunakan saat beraksi, satu buah flashdisk serta dua kotak telepon genggam. Menurut Amran, telepon genggam milik korban saat ini diamankan sebagai barang bukti dan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah proses hukum selesai. Atas perbuatannya, RA dijerat pada pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh terus memperkuat penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2026 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Langkah ini bertujuan mendukung percepatan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program di tingkat desa. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lusi Winanda Restu, mengatakan proses pencairan dana desa di dua daerah tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, hingga awal 2 Agustus 2026, sebanyak 253 desa di Kabupaten Kerinci telah menerima dana desa tahap 2, di mana masih tersisa 23 desa lagi yang belum melakukan pencairan dana desa. Sementara itu, di Kota Sungai Penuh, penyaluran dana desa tahap 2 telah menjangkau 44 desa. Masih terdapat 21 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa.
6: Sampai dengan kemarin Pak, 31 Juli, itu untuk Kabupaten Kerinci itu sudah salur tahap 2-nya sebanyak 253 desa, jadi sisa 32 desa lagi. Sedangkan Sungai Penuh itu sudah salur sebanyak 44 desa, sisa 21 desa lagi Pak untuk yang tahap 2-nya Pak. Oh iya, kemarin itu memang sempat masuk beberapa desa Pak, untuk Sungai Penuh juga ada 2 atau 3 desa ya, Kerinci pun sudah ada beberapa, cuman memang kemungkinan di minggu ini akan salur.
0: Di samping itu, KPPN Sungai Penuh berharap seluruh desa yang belum mencairkan dana desa untuk segera memenuhi dokumen administrasi yang diperlukan. Dengan begitu, dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan yang ada di desa. Saudara Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnia Ningsi mengatakan, meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi oleh cuaca kering. Menurutnya, karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah. Sementara pada malam hari menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal dengan istilah begiding. BMKG juga mencatat fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
7: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
0: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Kemarau belum berdampak signifikan, ribuan hektar sawah Tanjung Jabung Timur siap panen. Anak sekolah jadi sasaran strategis cek kesehatan gratis di Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar WhatsApp melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan. Sound.

0: Hey.
1: We look like cranberry juice. Just trying to fuck on your group. True story, pour me a dose. Get on the beat and the bills. You know I'm never gonna lose. Swimming that money like Scrooge. Bitch, you ain't got no excuse.
0: Ran up a check and I didn't look back. Don't want your bitch, that hoe was whack. What is you doing? Run up a sack. She wanna argue, I won't react. Blow me a 50 and make it right back. I am a player, bitch, I am a Mac. If it ain't about money, please don't hit my jack. If it ain't about money, please don't hit my jack. Truck presidential, you know it's a lack. I put the North and the gang on my back. She in her feelings, I can't get attached. She on the molly, she bout to collapse. From the mud, so you know I adapt. You was a bitch, you ain't getting no doubt. Gotta know my nigga bow in the trap. Might hit the block and just shoot me some cross.
2: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
3: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
2: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada di program 1 RRI Jambi. Kita bersama di program acara request dan sharing informasi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan sekali lagi Anda ingin bergabung di ajang request dan sharing informasi siang hari ini di nomor 0811-6707-8850. Ya, pendengar, di sesi yang pertama ini saya ada beberapa pilihan lagu yang pastinya ingin Anda request ya. Di pilihan lagu ini ada judulnya Esok Pagi, Ku Mau Dia, Kupu-Kupu, terus ada judulnya Nakal dan Laguku. Nah, Anda yang ingin request di beberapa lagu ini silakan ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Juli, apa kabarnya nih? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di sesi pertama ini saya siapkan judul lagunya. Tinggal pilih aja, Bang. Apa judul lagunya nih? Ada Ku Mau Dia dari Anmes Kamaleng, ada Kupu-Kupu dari Tiara Andini, ada Nakal dari Gigi, ada Laguku dari Ungu, dan ada Esok Pagi dari Wong. Yang mana nih yang mau di request antara ini?
1: Laguku.
0: Oke, ya, dari Ungu ya. Oke, siap.
1: Dari Ungu.
0: Ungu, ya, baiklah. Baik, lagunya buat siapa aja nih, Bang?
1: Sama untuk Mbak Ula. Selalu Mbak Ula.
0: Oke deh.
1: Semangat terus.
0: Harus semangat ya.
1: Iya. Walaupun banyak debu di mana-mana ya.
0: Banyak debu di mana-mana.
1: Tutup hidung ya.
0: Karena panas banget ya, Bang ya. Di sana panas enggak, Bang, baju, Bang?
1: Panas nian.
0: Oi, kata orang Jambi itu apa namanya tuh? Bedengkang. Ha, tuh.
1: Bedengkang ya, memang.
0: Benar. Iyalah, kalau begitu apa nih salamnya buat siapa aja?
1: Untuk Bang Sinta juga ya, Bang Abdullah, Mbak Ade, Putra juga. Tempat Andi Cakra, Pak
0: iya,
1: Ujang.
0: Iya, baiklah.
1: Untuk Bang Rudi, Bang Ijal juga, Bang Amarka, Mbak Anita, Mbak siapa? Ibu Aisyah juga.
0: Ibu Aisyah, iya.
1: Mbak Matia juga. Untuk semuanya, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Ula.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juli. Terima kasih ya. Iya, satu lagu yang sudah menanti ada dari Ungu ya, dengan judul Laguku. Nah, yang selanjutnya silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, nah ini nih. Yang tadi tertahan ya, jadinya pas dilepas dia masih ketahan juga. Oke, boleh dicoba kembali 0811-6707-8850 ya, Anda yang ingin bergabung di ajang request dan sharing informasinya ya. Silakan pendengar, untuk lagu-lagu yang sudah dipilihkan ini judulnya, Anda tinggal pemilih nih dari 2, 4, 5 lagu ini ya. Untuk sesi yang pertama ini kira-kira ada judul lagu yang kedua ini apalagi nih ya. Ada Esok Pagi dengan Ku Mau Dia, ada Ku Mau Dia dari Anmes Kamaleng, Kupu-Kupu Tiara Andini, Nakal, Gigi ya. Laguku tadi udah di request oleh Bang Juli ya, untuk yang diputar yang pertama. Ya, silakan 0811-6707-8850.

Baik pendengar, saya nantikan Anda kembali di siang hari ini di ajang request lagu-lagu pop Indonesia ya. Silakan Anda yang ingin bergabung untuk edisi hari ini.

0811-6707-8850 pendengar, sepertinya belum ada lagi ya, dan kami masih menantikan. Namun saya mau dengarkan dulu ke ruang dengar Anda saat ini untuk satu lagu yang sudah di request oleh Bang Juli ya. Ada Ungu dengan laguku.

Baik, berikan di mana saja Anda berada, kita balik lagi ke ruang dengar Anda. Tentunya di ajang request lagu pop Indonesia ya, dan sharing informasi. Siapa tahu aja nih siang hari ini Anda mungkin yang mau sharing informasi, atau di tempat Anda ada sesuatu hal nih. Apa sesuatu halnya, gak tahu juga ya. Makanya sharing dong informasinya ya. 0811-6707-8850 ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Iya, kira-kira ini apa yang terjadi ya? Biasanya banyak banget nih para pendengar kita yang udah masuk dan bergabung ya. Mungkin di line teleponnya atau seperti apa ini. Baiklah, kami masih menantikan Anda yang ingin request lagu pop Indonesianya di 0811 6707 8850 pendengar ya.

0811-670-7850 pendengar cerita di balik makan siang. Siapa tahu aja kan ada yang punya cerita, berbagi ceritanya tentang menu makan siang favoritnya, ada kenangan masakan ibu mungkin atau kuliner legendaris di daerah. Nah, yang pasti cerita-cerita di balik makan siang ini saya nantikan di 0811-670-7850.

Dengar, semoga makan siangnya hari ini bikin semangat ya. Tapi pernah nggak sih satu menu sederhana tiba-tiba ini mengingatkan kita pada seseorang atau satu momen tertentu ya? Di siang ini pastinya saya ingin mendengar cerita Anda di balik makan siang yang mungkin terasa biasa saja, tapi ini menyimpan banyak sekali kenangan yang luar biasa. Ya, boleh bergabung di 0811-6707-8850 ya. Dan pastinya saya mau tanya juga nih untuk Anda, apa sih kira-kira menu makan siang favorit Anda hari ini? Makanan apa yang selalu mengingatkan Anda pada rumah? Dan siapa orang yang pertama terlintas saat menyantap makanan favorit? Nah, pernah nggak pada saat kita jalan-jalan mungkin sama teman, sahabat, atau keluarga kita yang lainnya, pas diajak makan atau kulineran, kita tiba-tiba keingat nih, oh, makanan ini itu ngingetin pada ibu aku atau saudara aku, dan kenangan-kenangan yang mungkin tidak terlupakan untuk Anda ya. Baik, saya buka line teleponnya 0811-6707-8850, atau Anda bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya. Pendengar, sembari menantikan Anda ingin bergabung, saya coba mau puterin dulu lagu-lagu yang sudah disiapkan di playlist ya. Dan pastinya juga pendengar, Anda juga masih saya nantikan yang ingin merequest lagu favoritnya ya untuk siang hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, baik pendengar dimana saja Anda berada, Anda yang siang ini masih bersama kami di Pro 1 RRI ya. Saya nantikan di nomor telepon Pro 1 RRI Jambi, di WhatsApp juga dipersilakan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini karena apa nih Pak D ya? Pokoknya saya nggak bisa lihat siapa yang nelpon gitu loh. Aduh.
1: Sibuk terus katanya.
0: Iya, itu dia Pak D. Ada notif terus, tapi nggak tahu ini. Ini baru kelihatan nih. Ternyata ada yang masuk. Ada beberapa penelpon ini ya. Baiklah, oke lah Pak D, kita lupakan saja itu. Yang jelas kita sudah terhubung dan tersambung ya. Sehat Pak D?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah, semangat sekali sepertinya. Cuaca cerah sekali di sini Pak D. Gimana kalau di sana?
1: Ini cuaca sangat mendukung untuk orang-orang yang jalan es tebu Mbak.
0: Es tebu, es teler, es campur, es apalagi pokoknya. Pokoknya ini berkah barokah banget buat yang penjual es ya Pak D ya.
1: Iya, kalau Bunda Wati ya, senyum terus lah ini.
0: Iya. Iya deh, yang pasti setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Benar nggak, Pak De?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Ya udah deh, kita jalani aja pokoknya.
1: Tapi yang saya tidak mau, kalau masa demo, Mbak.
0: Kenapa?
1: Kalau ada masa demo, saya nggak mau.
0: Nggak mau lah, saya juga nggak mau jadi masa demo.
1: Masa demo
0: tuh enggak masalah. Aduh, Pak De. Jadi keingat masa-masa ikut demo waktu pas kuliah deh kayaknya Pak De. Halo.
1: Lagunya apa ini, Mbak?
0: Lagunya. Silakan Pak De mau lagu apa? Tadi sesi pertama udah hilang lagunya Pak De karena sekarang kan kita pakai playlist baru nih. Nah, itu kayaknya masih beradaptasi sih. Sekarang requestnya lagu apa dari Pak D?
1: Kasih aku mundurin.
0: Hah?
1: Aku suka kamu tadi apa ya? Siapa dia? Aku suka kamu tadi Mbak.
0: Aku suka kamu. Ku suka dia. Dia. Oh dari Anmes ya. Ku suka dia ya. Oke.
1: Okay. Jadi nggak boleh aku suka kamu.
0: Nggak boleh. Ku suka dia aja. Bisa aja nih Pak D. Oke, lagunya mau buat siapa nih? Nyamperin siapa aja siang ini?
1: Nyamperin yang ada Bang Juli, rezekinya Bang Juli yang pertama ya.
0: Iya, benar. Udah Bang Juli masuk lama banget baru bisa ini lagi. Heeh.
1: Memang dari tadi pasti kalau saya masuk mau minta lagu aku suka kamu, tapi enggak boleh ya udahlah.
0: Oh, gitu. Oke, baiklah. Terus?
1: Salamnya buat lagi ngitung penghasilan, Mbak. Yang ada di mana sih, Senepi?
0: Di Sengeti?
1: Hari ini kan lagi ngitung penghasilan.
0: Iya, harinya dia ini. Karena ya, makanya nggak masuk-masuk dia, lagi sibuk banget ngitungin ini. Jumlah yang warna merah berapa, yang biru berapa gitu kan.
1: Tapi yang dia sangat berkesan kalau ada yang pembeli yang berbibir merah.
0: Apalagi yang berbibir merah dan membawa uang merah gitu ya.
1: Boro-boro gak uang coklat sama abu-abu.
0: Allah Akbar.
1: Yang merah yang dibeli mengtumbar sama Manu Merica ya.
0: Oke lah.
1: Beli kan Almasuti. Pokoknya semua Mbak tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Akhirnya kebagian batunya
0: Mbak
1: ya. Buat dulu pendengar Corona itu dalam pembatasan persempatan lewat udara.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada satu judul lagu yang menanti ini requestan dari Pak D ya. Tadi aku suka dia bukan Pak D. Ternyata judulnya dari Anmes tadi yang sudah di aku susun tadi itu ada Aku Mau Dia. Enggak apa-apa Pak D ya, sama aja deh. Aku suka dia, aku mau dia gitu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Mbak Wati? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Ini susah banget ya, aku pun menantikan pendengar kok gak ada ya. Yang pendengar sibuk mencet-mencet kok gak masuk ya.
2: Iya, nggak masuk, pening juga.
0: Iya, nggak tahu nih Mbak Wati. Sekarang mau di penghujung, tinggal ya berapa 40 menit lagi lah.
2: Berapa penerbangan? Selanjutnya?
0: Iya, ya udah deh kalau begitu. Mbak Wati sehat kan ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana usahanya, lancar?
2: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah, amin ya Rabbal Alamin. Walaupun agak sedikit ini, tapi kalau Mbak Wati kayaknya dia berseberangan dengan Pak D tadi. Di cuaca panas ini Mbak, katanya yang penjual es kayaknya tuh senang banget. Kalau Mbak Wati, kalau hujan kayaknya juga senang ya.
2: Kita tuh kalau hujan lihat situasi risiko. Kalau pas hujan dari subuh gimana?
0: Gak bisa juga ya Mbak ya?
2: Gak bisa juga, iya, gak ada jalan ke pasar.
0: Bener. Tapi ini balik lagi dan tergantung lagi sama rezekinya ya Mbak Wati ya.
2: Rezeki kadang-kadang siang pasti yang ramenya berhubung hujan pagi kan. Nah, jadi siang
0: ramenya. Iya, benar banget. Pokoknya tuh kalau kita jadi seorang pedagang, ya kan, nggak perlu khawatir lah. Insya Allah, Allah akan mendatangkan pembelinya gitu, Mbak ya.
2: Harus sabar, sabar-sabarnya.
0: Sabar banget, harus.
2: Iya lah, kalau menunggu orang belanja makan tuh kan harus sabar, bener-bener.
0: Masya Allah.
2: Baik, kemarin hari Minggu udah duduk-duduknya.
0: Betul, kalau Minggu udah sempat lagi Mbak Wati ngobrol-ngobrol kesana kemari, harus stay di situ ya Mbak.
2: Iya, langganan kan banyak turun tuh tanggal muda tuh.
0: Apalagi minggu-minggu ini
2: turun.
0: Apalagi minggu-minggu ini ya Mbak.
2: Ya berhubung undangan juga udah ada kan.
0: Oke lah, apa lagunya ini Mbak Wati?
2: Itu yang di apa?

0: Mas dari semis.
1: Itu dah kalau patah jadi dua, be.
0: Patah jadi dua. Oke, okay, bisa banget. Dari Alda kan?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya tuh semua-semua raya aja toke bumbu masuk toke sembako.
0: Toke bumbu tadi udah mencoba masuk kayaknya, tapi ini karena ada masalah di ininya.
1: Ada gangguan tadi kan.
0: Betul.
1: Masa apa capek ya, udah masuk. Pada kali muter lagu baru masuk.
0: Iya, itu aku pikir gitu. Loh, kok aku muterin lagu malah masuk semua pendengar, harus aku turunin lagunya ya kan? Lagunya harus habis dulu.
1: Udah selesai lagu baru bisa lagi terima telepon.
0: Bener, ya Allah, itulah lika-likunya, Mbak.
1: Lika-liku penyiar ya.
0: Iya deh, salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat semua aja ya, Mbak Asti ya.
0: Siap.
1: Pokoknya Mbak Asti saya selalu.
0: Amin, lancar, ya Allah.
1: Ke depannya Mbak Asti.
0: Amin, Mbak, sama-sama. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, assalamualaikum. Nah kan tuh, harus diinikan dulu kayaknya. Coba diulang lagi ya yang sudah masuk ini. Setelah Mbak Wati tadi siapa ya, coba ya. Ada lagu Admes Komaudia. Terus ada Patah Jadi Dua dari Alda ya. Nah lagu ketiganya nih, silakan Anda ingin bergabung, saya nantikan kembali di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Selamat siang kembali, Bang Hamzah Yusuf ya.
2: Iya, kalau tidak salah.
0: Kalau tidak salah berarti betul lah, Bang. Iya. Sehat, Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Sehat banget kayaknya nih ya. Iyalah. Iya, karena memang satu rame, terus kadang koneksi ininya dari program Dias kami ini, aduh gimana ini ya Pak ya, susah jelasinnya Bang. Yang jelas Mbak mau request lagu apa nih siang ini, yuk.
2: Ya, lagunya dari Wali.
0: Wali.
2: Gajah di balik batu, sudah ada ya.
0: Oke, belum ada. Oke, saya putarin nanti Bang ya, buat siapa lagunya?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Hasti Wulandari, selamat siang sama bertugas, semoga sehat selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga tercinta.
0: Amin ya
2: kemudian
0: Allah.
2: Kemudian untuk Sengit dan Trowo Satu tempat terkecuali dari hal sampai J, selamat siang untuknya Mbak Wulan, selamat siang sama bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktu istirahat Anda atau Anda yang sedang dan tetap bekerja ya untuk siang menjelang sore ini ya. Titip salam juga buatnya semua pendengar Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali ya, ada Bang Rudi, Mbak Anita, terus juga Mbak Sinta ya, Mbak Vero, Bang Andik dan semua-semuanya. Apa kabar? Kalau mau masuk buruan yuk ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Asti.
0: Masya Allah, baru aja ke senggol.
1: Iya, makanya udah ngelanteng nih.
0: Barusan banget aku senggol-senggol. Ya Allah, alhamdulillah.
1: Iya, masih dari tadi Kak, ya Allah. Susah banget.
0: Iya, kayaknya kita sehati deh Mbak. Apa namanya, pas aku muter lagu banyak penelpon yang masuk. Pas gak puter lagu susah banget buat ngangkat ininya ya.
1: Dua kali tadi udah masuk ke tahun di apa namanya kayak tersentol.
0: Oke, baik.
1: Masya Allah.
0: Akhirnya masuk juga. Sungai Toman gimana cuacanya Mbak Anita?
1: Mendung Kak, di sini mendung. Kayak ini.
0: Alhamdulillah, mungkin Kak akan ini pertanda turun hujan atau enggak?
1: Mudah-mudahan hujan Kak Asti.
0: Kita merindukan hujan ya Mbak ya.
1: Iya betul, kalau nanti Anita tiup ke Jambi ya.
0: Iya, kalau di Sungai Toman hujan, tiup ke Jambi ya Mbak ya, biar kita juga merasakan ademnya.
1: Iya betul, untuk kakakku nanti biar hujan ke sono.
0: Iya deh Kak Asti ya. Iya, mau ada lagu apa nih Mbak, judulnya Mbak?
1: Boleh request nih cerita.
0: Boleh. Silakan.
1: Aduh, bagus. Baik banget kakakku ini.
0: Silakan.
1: Lagu ini aja deh, lagu Hello Dua Cincin.
0: Oh, Dua Cincin dari Hello. Siap.
1: Itu aja lagunya. Aduh, okay. Kebetulan ini bisa masuk tembus kan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, salamnya dulu buat Kak Asti dulu ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, semoga ceria selalu.
0: Amin.
1: Semoga apa yang dicita-citakan tercapai, pokoknya rezekinya lancar.
0: Amin ya Allah.
1: Semua bersama keluarga ya Kak ya.
0: Iya.
1: Tadi ada Bunda Wati, terus juga ada Pak Jo tadi juga ya.
0: Pak Di.
1: Bang Juli. Beruntung.
0: Iya, beruntung banget Bang Juli emang.
1: Iya, udah cepet nggak bisa lagi.
0: Padahal bulan dia udah habis nih, kita udah masuk bulan Agustus, bukan Juli
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, emang beruntung itu ya Bang Juli ya.
0: Oke, lanjut. Ada
1: Bang Ramlan juga, Bang Rudi, Bang Jal,
0: iya.
1: Asinta Palima, Peru juga, terus Bang Abdullah juga ya, Putra RPM ya, semua Bang Simon, Bang Gigi, pokoknya semua lah ya Kak ya.
0: Oke.
1: Semoga kita sehat selalu Kak ya. Diberikan kesehatan semuanya ya Kak ya.
0: Amin.
1: Buat kakakku terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih juga Mbak Anita.
1: Iya, tetap kesehatan ya Kak.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke deh, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh Mbak Anita, luar biasa banget ya. Senang banget deh kalau bisa buat Anda pendengar bahagia ya. Lebih bahagia lagi kita dengerin lagu-lagu yang sudah di request ya. Mau didengerin kan ya, ini dia lagunya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

negeriku adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyinyir di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: Hello Indonesia. Berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Baik, kemudian terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya. Pro 1 RRI Jam diperdengar di kebersamaan untuk edisi sore hari ini. Tepat pukul 4 sore Anda kembali dapat ikuti penyampaian Warta Belajar Sumba ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk 3 Agustus 2026. Dan pendengar, ada distribusi 5,5 juta buku yang dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah buku bacaan bermutu ke lebih dari 24 ribu sekolah dasar dan SMP, SD dan SMP di seluruh Indonesia sebagai upaya memperluas akses bacaan berkualitas sekaligus memperkuat budaya literasi. Baik, dengan Anda bersama Pro 1 RRI Jambi ya, ikuti Warta Belajar Sumba untuk kebersamaan di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang tepat pukul 4 sore ini untuk Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kita bersama dulu tahun ini seperti yang kami sampaikan mendapatkan target luasan itu 104.607. Nah, target tahun ini dijabarkan di seluruh kota-kota selama 1 tahun.
3: Pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat.
0: Itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengakselerasi perluasan areal tanam padi setelah adanya realisasi luas tanam hingga Juli 2026 baru mencapai sekitar 40% dari target tahun ini. Laporan akan disampaikan Puspa Sekar RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 menargetkan luas tanam padi mencapai 104.607 hektar. Namun hingga Juli 2026, realisasi luas tanam baru mencapai sekitar 45.000 hektar atau sekitar 40% dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian luas tanam ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala yang dihadapi petani di berbagai daerah. Salah satu faktor adalah menurunnya kesediaan air akibat pengeringan jaringan irigasi di beberapa wilayah. Selain persoalan irigasi, distribusi pupuk yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan bagi petani. Kondisi ini menyebabkan pasokan pupuk di tingkat distributor terbatas sehingga mempengaruhi aktivitas tanam di lapangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dayu mengatakan, dari sekitar 45.000 hektar lahan yang telah ditanami, produksi padi yang dihasilkan mencapai sekitar 150.000 ton. Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung ketersediaan pangan di Provinsi Bengkulu. Menurut Rosmala Dewi, pemerintah daerah saat ini terus mengakselerasikan penambahan luas tanam di berbagai kabupaten dan kota. Upaya ini dilakukan agar target luas tanam yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia menjelaskan benih padi untuk musim tanam reguler saat ini telah tersedia dan siap didistribusikan kepada petani. Para petani hanya menunggu kondisi cuaca serta ketersediaan air yang memadai untuk memulai proses tanam secara optimal. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada di lapangan.
2: Untuk tadi gubernur sekitar Provinsi Bengkulu tahun ini seperti yang kami sampaikan mendapatkan target luas tanam itu 104.507. Nah, target tahun ini dijadwalkan di seluruh kabupaten kota selama 1 tahun untuk posisi hingga ke bulan Juni dan lalu sampai Juli kondisi kita seluruh itu jadi masih kurang sedikit hal ini karena memang untuk posisinya kan ada ternyata beberapa yang belum masuk.
1: Langkah yang dilakukan antara lain melalui percepatan normalisasi jaringan irigasi serta memastikan distribusi pupuk berjalan lebih lancar guna mendukung peningkatan luas tanam dan produksi padi daerah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dengan dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menyiapkan 3 strategi untuk melindungi hasil panen mengantisipasi kemarau. Berikut laporan Ratna Agusari dari Sungai Liat.
1: Pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah menyiapkan 3 strategi guna mengantisipasi dampak musim kemarau dalam keberlangsungan sektor pertanian. Strategi ini sudah disampaikan kepada petani sebelum masuknya musim kemarau lalu, agar dapat meminimalkan resiko kekurangan air dan menjaga produktivitas hasil panen. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan pihaknya telah mengimbau petani untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim hujan berakhir. Selain itu, menanam tanaman dengan jenis tanaman yang tahan akan air dan menggunakan strategi tumpang sari dengan menanam 2 atau lebih jenis tanaman pada satu areal tanam, sehingga hanya dengan 1 kali penyiraman untuk semua jenis tanaman.
2: Jadi harapan kita kalau padi ini kan umur 100 hari sudah panen kan, artinya ketika air ini cukup untuk pengairan selama pertumbuhan dia selama 2 bulan, 2 bulan setengah gitu, sehingga pas panen pun nggak ada air pun nggak masalah, karena memang masa-masa panen memang kalau masa panen kan kebutuhan airnya sedikit gitu ya. Hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun nggak masalah, karena mereka kuat jenis ini adalah jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
1: Menurut Subhan, pola tersebut dinilai lebih efisien dalam penggunaan air karena sekali penyiraman dapat memenuhi kebutuhan 2 jenis tanaman sekaligus. Dirinya berharap para petani dapat menerapkan strategi tersebut agar aktivitas pertanian tetap berjalan optimal meski menghadapi musim kemarau. Dengan langkah antisipatif sejak awal, resiko penurunan produksi maupun gagal panen akibat kekeringan diharapkan dapat ditekan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan yang diimpun reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Pertanian menurun, pastinya akibatnya itu salah satunya dari kekeringan, dan juga pasti dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat itu melalui kenaikan harga pangan ya. Kalau menurut saya, karena itu upaya menjaga seperti ketersediaan air, mulai dari pembangunan embung hingga menjaga lingkungan harus dilakukan pastinya secara bersama-sama.
2: Menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan itu kan memang tidak mudah ya, apalagi kan untuk pertanian itu sangat bergantung dengan ketersediaan air. Jadi untuk para petani mungkin harus lebih hemat dalam menggunakan air, terus atur waktu tanam yang sesuai dengan kondisi cuaca, dan mungkin pemerintah juga bisa bantu petani dengan menyediakan sumber air, terus pompa, dan memperbaiki irigasi di daerah yang rawan kekeringan.
3: Ya, menurut saya sih kekeringan bisa berdampak pada banyak hal ya, termasuk sektor pertanian yang memang menjadi sumber kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri. Jadi perlu ada upaya bersama tentunya untuk menjaga ketersediaan air, dan juga tentunya mendukung para petani agar produksinya tetap berjalan lancar lah. Dan untuk masyarakat sendiri tentu juga sangat penting untuk ikut bijak dalam penggunaan air, terutama saat musim kemarau ini.
4: Sekarang ini kan sudah mulai memasuki puncaknya musim kemarau ya di Agustus ini, dan tentunya curah hujan juga semakin berkurang. Sementara untuk tanaman-tanaman itu sebenarnya sangat membutuhkan air, dan yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya yaitu irigasi, karena irigasi adalah saluran air yang bisa menyalurkan air ke tanaman-tanaman begitu ya. Kalau irigasinya tidak baik, otomatis perairannya juga kurang bagus.
0: Baik, berdengar dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

Untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana sektor pertanian di Sumatera Selatan bersiap dalam menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau panjang pada tahun ini, kita akan dengarkan wawancara singkat Rian Apridani bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Tuti Murti.

0: cuaca pada hari-hari ini sudah mulai masuk musim kemarau, dan di beberapa tempat di Sumatera Selatan sudah muncul beberapa keluhan dari petani terkait kondisi air yang belum mencukupi untuk menghadapi masa panen. Seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Bu Tuti?
1: Selamat pagi, Pak Rian. Begini, Sumatera Selatan itu alhamdulillah dikaruniai tipologi lahan yang lengkap ya. Ada rawa, ada irigasi, dan ada lahan kering. Nah, artinya yang sangat terpengaruh dengan kondisi iklim sekarang yang pasti adalah lahan kering dan lahan sawah irigasi ya. Tapi sawah irigasi itu kan kalau airnya masih banyak di sungai, artinya tidak muka air masih cukup, alhamdulillah tidak terganggu. Nah, kemudian ada tipologi rawa yang paling diuntungkan sebenarnya. Agak diuntungkan ya dengan kondisi kemarau. Ini adalah lahan rawa lebak. Di Sumatera Selatan itu ada lebih kurang 127 ribu hektar lahan rawa lebak. Jadi kita dari bulan April kemarin sudah bersiap ya, sudah Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan untuk gerakan tanam serentak di lokasi-lokasi lahan rawa di Sumatera Selatan gitu. Bukan lahan rawa sih, artinya ada kita melakukan gerakan tanam, percepatan tanam untuk mengantisipasi iklim yang katanya El Nino ya. Itu yang kemarin kita lakukan. Jadi kita sudah antisipasi sih. Nah, kemudian ketika musim sudah curah hujan sudah mulai berkurang, itu harapannya lahan-lahan lebak tengahan dan lebak dalam itu muka airnya sudah mulai surut, mulai turun ya. Nah, itu bisa kita tanami gitu loh. Itu anunya. Yang di lahan lebak dangkal itu kita percepatan tanam, kemudian di lahan-lahan irigasi juga itu yang dilakukan dengan melalui gerakan tanam ya, yang SK-nya sudah ditandatangani Bapak Gubernur.
0: Baik.
1: Di bulan April ya. Bulan April kita sudah bersiap.
0: Baik, ada informasi yang kami terima beberapa hari yang lalu dari wilayah Ogan Ilir, Ibu Tuti, tepatnya di Desa Lebak Rengas dan sekitarnya, ini petani sudah mengeluh karena kekeringan di sana dan juga terancam akan gagal panen kalau memang tidak ada solusi. Seperti apa kemudian kita bisa menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, Bu?
1: Memang untuk lebak-lebak pematang itu akan terpengaruh. Nah, sebetulnya kita sudah menyiapkan pompa pompa air itu yang bisa dimanfaatkan oleh petani.
0: Baik, masalahnya kan kekeringan ya, Bu. Kalau memang pompa air, lalu sumber airnya dari mana ya?
1: Kan ada sungai, Pak.
0: Okay.
1: Ada sungai yang bisa ditarik airnya sawah.
0: Artinya debit sungai juga masih cukup ya untuk bisa digunakan.
1: Iya.
0: Baik, dengan kondisi El Nino yang pada tahun ini diinformasikan akan lebih panjang dampak durasinya ya, Bu. Kemudian apakah kita akan melakukan evaluasi untuk target panen kita?
1: Sejauh ini kan BPS masih mengeluarkan kemarin di Juli ya, di 1 Juli kan mengeluarkan angka prognosa panen sampai dengan bulan Agustus. Itu alhamdulillah masih cukup. Panen kita itu masih di beberapa kabupaten itu tetap ada panen ya. Dan kita kan setiap hari juga masih tetap melakukan gerakan tanam ini, Pak. Ini saja kami hari ini akan melakukan gerakan tanam di lokasi di Jejawi.
0: Okay. Sampai dengan sejauh ini seperti apa produksi panen kita ya, Bu Tuti?
1: Gimana?
0: Sampai sejauh ini untuk produksi gabah kita seperti apa?
1: Kalau sampai dengan prognosa sampai dengan Agustus, produksi kita masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, Pak.
0: Okay. Artinya memang sejak awal sudah dipersiapkan dengan matang ya?
1: Ya, insya Allah berdoa ya, kondisinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi kita, gitu aja. Ya,
0: baik.
1: Makasih, Mas.
0: Makasih, Bu Tuti. Selamat pagi, salam sehat.
1: Pagi.
2: Pendengar dari Palembang, kami menuju KRRI Bandar Lampung.

0: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga meningkatnya resiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah. Berikut laporan Siti Triani RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Resiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha, dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah, menyebut sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan.
2: Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini, kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026.
1: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Untuk itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita merujuk ke stasiun produksi Belitung.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pencapaian program cek kesehatan gratis dengan menerapkan layanan jemput bola di aktivitas meja goyang pada malam hari. Laporan disampaikan oleh Setrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Baru saat ini tuh baru puskesmas Mengkubang yang melaksanakan. Nanti akan dilanjutkan dengan puskes-puskes.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan layanan jemput bola ke lokasi aktivitas masyarakat penambang melalui kegiatan meja goyang pada malam hari. Kepala Pelaksana Harian CKG Belitung Timur, Herlina, mengatakan inovasi tersebut dilakukan karena mayoritas penambang rakyat kesulitan mengakses layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas maupun pos pelayanan pada jam kerja. Ia menjelaskan bahwa inovasi tersebut telah dipelopori oleh puskesmas Mengkubang dan mendapat respon positif dari masyarakat penambang. Menurutnya, para penambang sebenarnya memiliki keinginan untuk memeriksakan kesehatan, namun waktu kerja menjadi kendala utama.
1: Jadi nanti kita mereka, biasanya kami itu datang ke sana, memastikan memang ada orangnya, dan kita datang sampai saat ini sih kayak di puskesmas Mengkubang itu tidak ada kendala. Cuman mungkin yang jadi kendala itu kan kalau semua, karena kerja seperti itu kan tidak semua yang bawa KTP kan. Jadi pas saat kita mau mendata itu biasanya KTP-nya yang tidak ada. Tapi kita usahakan gitu, akhirnya bisa terinput. Tapi alhamdulillah sih beberapa hari ya kemarin teman Mengkubang itu lancar.
2: Herna mengatakan bahwa pelayanan CKG di lokasi aktivitas masyarakat akan terus diperluas ke wilayah kerja puskesmas lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatannya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, berdengar dari Belitung, kami akan merujuk ke stasiun produksi Y Kanan.

0: Sensus Ekonomi 2026 BPSY Kanan menargetkan pendataan menyeluruh menyasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan Ramadona RRI SPY Kanan.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Y Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Y Kanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Y Kanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPSY Kanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPSY Kanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Y Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Nah, termasuk mereka juga yang menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Y Kanan, khususnya seperti itu.
2: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Y Kanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Y Kanan secara merata. Dari Y Kanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Y Kanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Kabupaten Kerinci dan kota sungai penuh resmi memasuki awal musim kemarau dan BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan akan disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnia Niksi mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat, fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
1: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri warta belajar sumber hari ini dari Bintuhan.

0: 252 siswa Sekolah Rakyat Kaur telah mendapatkan cek kesehatan gratis sebelum mengikuti tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Laporan akan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: CKG bagi 522 siswa Sekolah Rakyat Kaur berjalan dengan sukses. Program ini memastikan seluruh siswa baru berada dalam kondisi fisik yang prima sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekolah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kaur berkomitmen penuh untuk mendukung kesejahteraan anak-anak. Sinergi ini membutuhkan kepedulian yang tinggi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat secara bersamaan. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Pihak sekolah mengapresiasi kedisiplinan para siswa dan orang tua selama proses ini berlangsung. Tim medis yang bertugas dalam agenda ini didatangkan langsung dari puskesmas. Tetap mereka memberikan pelayanan profesional mulai dari pemeriksaan mata, gigi hingga pengukuran tinggi dan berat badan. Screening kesehatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan pada anak. Dengan demikian, pihak sekolah dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat jika ditemukan kendala medis.
2: Alhamdulillah, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kaur mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas tetap. Jadi kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan rangkaian yang harus dilalui siswa untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum mereka memulai masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Setelah melalui tahapan CKG, para siswa kini siap memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mereka diharapkan dapat mengikuti masa orientasi ini dengan penuh semangat, ceria, dan tanpa hambatan fisik. Demikian Nurul Ibinata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 3 Agustus 2020. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, kemudian Anda bersama Pro 1 RRI Jambi, juga kebersamaan untuk sore ini pendengar anggota Komisi 12 DPR RI bersama instansi terkait melakukan inspeksi ke pabrik mini Brondo Sawit PT Samudra Mahkota Mas SMM di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Ini karena adanya keluhan dari warga terkait dugaan pencemaran udara dan lingkungan. Hasilnya, pabrik mini brondol sawit tersebut diminta tutup sementara hingga menyelesaikan sejumlah temuan. Ya, pendengar anggota Komisi 12 DPR RI Cendra dan Sarifasa ini bersama Direktur Penyelesaian Lingkungan Hidup KLHK dan pejabat daerah melihat bagaimana kolam pembuangan limbah pabrik dan cerobong asap yang dikeluhkan warga karena ternyata mengeluarkan bau tidak sedap. Dan pihak PT SMM diminta untuk memenuhi standar kolam limbah B3 dan polusi udara akibat operasional pabrik tersebut. Diberi waktu sampai 4 bulan. Ya, pabrik tidak boleh beroperasi dan diberi waktu 4 bulan. Jika perusahaan bisa menyelesaikan semua permasalahan, maka boleh kembali melakukan aktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih bersama di Jambi Sore ini untuk informasi bagi Anda, pemerintah Kota Sungai Penuh ini mengupayakan melakukan penanaman ya, pengembalian kondisi 1000 hektar kawasan yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Karena kawasan sekitar 1000 hektar ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan membuka peluang investasi. Ya, berapa 1000 hektar kawasan yang masuk dalam wilayah TNKS ini mencakup Bukit Kayangan dan sejumlah kawasan hutan produksi. Ya, sebelumnya lahan ini seluas 1000 hektar itu adalah aset milik pemerintah Kota Sungai Penuh yang didukung dokumen kepemilikan dan dasar hukum yang jelas. Ya, sehingga perubahan status kawasan yaitu Bukit Kayangan dan sejumlah hutan produksi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah pada akhirnya dalam memanfaatkan lahan untuk berbagai program pembangunan. Ya, Bukit Kayangan ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kota Sungai Penuh. Dan pemerintah daerah ingin mengembangkan potensi wisata itu agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan juga menggerakkan perekonomian masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Hai, kebenaran masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat sore, apa kabar untuk Anda pendengar yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Ya, kami kabarkan terkait dengan Kementerian Dalam Negeri menargetkan masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus layanan publik. Pemerintah tengah menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government yang mengintegrasikan layanan berbagai kementerian dan lembaga dalam satu platform digital. Ya, transformasi digital bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga administrasi pemerintahan. Itu yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

FM, saya sekarang 23 menit dari pukul 5 sore ini ya. Masih hadirkan informasi di kebersamaan Jambi Sore. Kali ini pendengar, kami kabarkan di mana pemerintah Kota Jambi berhasil meraih predikat sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha PPB atau Penkin tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Capaian itu menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ya, pemerintah Kota Jambi berhasil meraih nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Dan keberhasilan itu menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia. Bahkan mampu mencatatkan nilai lebih tinggi ya dibanding kota besar lain seperti Yogyakarta, Makassar, Depok, Bogor, Tangerang Selatan, dan juga Kota Malang.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan

Bagaimana 35 menit saat sekarang dari pukul 5 sore ada Kementerian ATR BPN yang menerima banyak laporan pendengar terkait laut yang telah dikapling tanpa prosedur yang sah di sejumlah daerah dan terbanyak terjadi di Kota Batam. Ya, Nusron Wahid, ini Menteri ATR BPN mengatakan kapling laut di Batam telah menyalahi aturan yang ada mengingat dari 8 prosedur harus ditempuh tidak ada satupun dijalani. Ya, ternyata laut di Batam ini bukan hanya sudah dikapling, bahkan dijual, dikerjasamakan kepada pihak ketiga dan paling banyak di Batam. Tapi juga ada daerah-daerah lain yang melakukan hal yang sama. Dan pendengar, kasus kapling laut di Batam yang masuk dalam aduan yaitu telah keluarnya hak pengelolaan HPL, padahal untuk mendapatkan HPP prosesnya cukup panjang. Ya, dan Menteri ATR BPN Nusron menegaskan bahwa ATR BPN minta kepada pihak berwenang di Batam dan juga kawasan lain untuk menertibkan karena mengingat laut adalah ruang publik atau common use, bukan private use.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1

Pernah di kebersamaan Jambi sore ini satu informasi penuntas kebersamaan ini terkait dengan sejumlah media asing yang menyoroti meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian di negara kita, Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, media Australia dan Belanda mendengar menilai persoalan yang dihadapi Indonesia adalah memburuknya kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Ya, The Australian, ini adalah media Australia, menyoroti tekanan terhadap perekonomian Indonesia yang tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah, arus modal keluar, tekanan di pasar saham, hingga pengunduran diri Gubernur BI, Bank Indonesia, Perry Warjio, akhir Juni lalu.

Sementara The Volkskrant, ini adalah media asal Belanda, menulis persoalan serupa melalui kritik terhadap konsep Prabowonomics, yaitu menggambarkan sebagai model ekonomi dengan kendali pemerintah yang lebih kuat, peran besar perusahaan negara, proyek-proyek populis berskala besar, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih terpusat. Ya, selain itu media Belanda juga menyoroti sejumlah program besar Prabowo seperti program makan bergizi gratis MBG, kemudian pembangunan perumahan, pengembangan pertanian berskala besar, serta penguatan ekonomi desa. Namun berbagai program itu membutuhkan anggaran besar ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Ya, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib pada ya, 18.16 waktu Indonesia Barat atau 16 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelumnya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran juga kumandang tahrim untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih benar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Dan selamat sore, selamat beraktivitas, Anda yang beristirahat, selamat beristirahat. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1. Maha indah dan mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

0: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Nah, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Baik, benar, malam hari ini kembali kami sampaikan tentang perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Ya, benar, malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Ya, untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara pendengar diperkirakan antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 95%. Arah angin dari tenggara menuju ke selatan, kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Pendengar, perakiran tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara untuk pantauan titik panas terpantau dari pukul 00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat hari ini 3 Agustus. 15 titik panas tersebar di wilayah Batanghari 1, Muara Jambi 4, Sarolangun 2. Kemudian Tanjung Jabung Barat ada 4 titik panas, Tanjung Jabung Jambung Timur 1, dan di Kabupaten Tebo ada 3 titik panas. Totalnya 15 titik panas terpantau.

Baik, pendengar, jelang penyampaian warta berita tepat pukul 19 atau pukul 7 malam hari ini. Timnas pendengar akan menghadapi salah satu laga paling menentukan ya, akan berhadapan dengan Vietnam. Ini adalah lanjutan grup A Piala AFF 2026. Dan pertandingan antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam digelar di Stadion Pakansari, Bogor pada Senin malam ini. Dan pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini tidak ragu ya menyebut bahwa duel antara Timnas Indonesia dengan Vietnam ini adalah ujian terberat Garuda sejauh turnamen berlangsung. Dan ini merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk mengambil alih kendali klasemen sekaligus membuka jalan menuju semifinal. Ya, benar, doa terbaik ya untuk Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Ini menjadi laga penentu peta persaingan grup A Piala AFF 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Data Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mohon masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Nia Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: malam ini.
1: Ya, Bapak, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi malam hari ini, kembali Anda dapat ikuti mimbar Buddha, kali ini menghadirkan satu topik ketika roda Dharma mulai berputar. Bersama dengan Dwi Yanti SHG, MPD, tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.
0: Malam ini.

Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia program Satu Jambi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Wiwi, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, dalam setiap perjumpaan, saya selalu berharap semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Dengan memanjatkan doa yang tulus melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, semoga segala kebajikan yang telah dan sedang kita lakukan menjadi sebab kebahagiaan bagi kita dan bagi semua makhluk. Semoga mereka yang sedang mengalami penderitaan memperoleh kekuatan, harapan, dan jalan menuju kebahagiaan berkat buah karma baik yang telah ditanamkan. Semoga kita senantiasa memperoleh perlindungan melalui kebijaksanaan, cinta kasih, dan belas asih yang terus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menengahkan tema ketika roda dhamma mulai.

Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa yang sebenarnya terjadi ketika roda dhamma mulai diputar? Apakah hanya sebuah lambang roda yang kita lihat di altar atau di beranda Buddhis? Ataukah ada makna yang jauh lebih dalam, yaitu dimulainya pemutaran roda dhamma yang menerangi kehidupan umat manusia hingga hari ini? Roda dhamma mulai berputar, yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Asada, sesungguhnya bukan hanya sekedar memperingati sebuah peristiwa sejarah dalam agama Buddha. Setelah mencapai pencerahan sempurna Sang Buddha, kemudian beliau menyampaikan khotbah pertamanya kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Peristiwa agung ini menjadi awal tersebarnya ajaran Buddha kepada dunia dan menandai lahirnya jalan menuju kebebasan dari penderitaan bagi semua makhluk. Roda dharma merupakan lambang bergeraknya kebenaran, kebijaksanaan, dan jalan menuju pembebasan. Sebagaimana roda yang terus berputar membawa perjalanan kita ke tujuan, demikian pula dhamma membimbing setiap orang yang mau belajar dan mempraktekannya tentunya menuju kehidupan yang lebih damai, bijaksana, dan penuh kasih. Yang patut kita renungkan di sini adalah setelah mencapai pencerahan, Sang Buddha tidak memilih menikmati kebahagiaan dia sendiri atau seorang sendiri. Dengan ulas asih yang mendalam kepada semua makhluk, beliau memutuskan untuk membagikan pengetahuan yang telah ditemukannya agar manusia dapat memahami sebab penderitaan, jalan mengakhirinya, dan mencapai pembahagiaan atau kebebasan sejati. Inilah wujud kasih sayang yang luar biasa karena dhamma diberikan tanpa membedakan suku, status maupun kedudukan. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Raya Asada, kita tidak hanya mengenang peristiwa berputarnya roda dhamma pada masa lampau. Kita diajak bertanya kepada diri kita sendiri, apakah roda dhamma sudah mulai berputar di dalam kehidupan kita? Apakah ajaran Buddha hanya kita dengar saja, ataukah sudah kita praktekkan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sehari-hari? Pertanyaan ini yang hendaknya menjadi bahan perenungan bagi kita bersama sebagai umat Buddha. Saudara, dari pertanyaan tersebut akan membawa kita pada alasan mengapa Buddha memutar roda dhamma untuk pertama kalinya. Setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha tidak memilih

menikmati kebahagiaan nibbana seorang diri. Dengan hati yang dipenuhi welas asih atau karuna, beliau memutuskan untuk membagikan dhamma kepada semua makhluk agar mereka juga dapat terbebas dari penderitaan. Karena itu, khotbah pertama di Taman Rusa bukan sekedar penyampaian ajaran semata, melainkan ungkapan kasih sayang yang mendalam kepada dunia. Sang Buddha juga tidak hanya memberikan perhiburan terhadap kesedihan hidup. Beliau menunjukkan jalan yang nyata untuk mengakhiri penderitaan dengan menjelaskan empat kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacchani. Dan jalan mulia berunsur delapan yang disebut sebagai Arya Athangika Magga. Dhamma bukanlah ajaran untuk sekedar dipercaya, tetapi untuk dipahami, dipraktekan, dan dibuktikan oleh diri sendiri melalui pengalaman kehidupan sehari-hari. Selain itu, Sang Buddha mengajarkan manusia melihat kenyataan sebagaimana adanya melalui kebijaksanaan atau panya, dengan memahami bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal yang disebut sebagai anicca, dan ketidakkekalan ini karena mengandung penderitaan atau disebut sebagai dukkha. Dan tentu saja ini adalah tanpa diri yang kekal yang disebut sebagai anatta. Seseorang akan mengalami atau semakin mampu melepaskan kemelekatan, mengembangkan kebijaksanaan, serta menjalani kehidupan dengan damai dan penuh kasih. Oleh karena itu, roda dhamma tidak berhenti berputar pada saat Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa. Sekali lagi, tidak berhenti berputar sampai di sana. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, roda dhamma akan terus berputar setiap kali ajaran Buddha itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pikiran benar, ucapan benar, dan perbuatan benar. Ketika dhamma dipraktekkan, saat itulah roda dhamma benar-benar hidup di dalam diri kita. Menyadari hal tersebut, saudara, Sang Buddha mengajarkan bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati bukanlah dengan menjalani kehidupan yang berlebihan. Beliau menolak dua jalan yang ekstrim, yaitu terlalu tenggelam dalam kenikmatan indria dan hanya memberikan kesempatan sementara, maupun menyiksa diri secara berlebihan yang hanya melemahkan tubuh tanpa membawa pada kebijaksanaan. Kedua jalan tersebut tidak menghantarkan seseorang pada kebebasan dari penderitaan. Karena itu, dalam khotbah pertamanya, Sang Buddha memperkenalkan jalan tengah yang disebut sebagai Majjhima Patthipada, yaitu jalan yang seimbang, yang menghindari segala bentuk ekstrim dan membawa pada ketenangan, pengetahuan, pencerahan, serta pencapaian nibbana. Sebagaimana dinyatakan dalam Dhammacakkappavattana Sutta Samyutta Nikaya 56 bagian 11, ada dua jalan ekstrim yang tidak patut dijalani oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, yaitu mengejar kenikmatan indria yang rendah, hina, dan tidak bermanfaat, serta menyiksa diri yang menyakitkan dan tidak bermanfaat. Dengan menghindari kedua ekstrim ini, Tathagata telah menemukan jalan tengah yang menimbulkan penglihatan, pengetahuan, dan kedamaian, pencerahan, serta menuju nibbana.
nibbana. Selanjutnya saudara, Sang Buddha menjelaskan inti ajarannya melalui empat kebenaran mulia yang disebut sebagai Catari Arya Sacani, yaitu adanya penderitaan atau duka, sebab munculnya penderitaan atau samudaya, dan lenyapnya penderitaan atau niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau magga. Pemahaman terhadap empat kebenaran ini menjadi dasar bagi setiap umat Buddha untuk melihat kehidupan sebagaimana adanya dan menemukan jalan menuju kebebasan batin, yaitu jalan untuk mengakhiri penderitaan, dan itu diwujudkan melalui jalan mulia berunsur delapan yang disebut sebagai Ariyo Atthangiko Maggo, yang terdiri atas pandangan benar, niat benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Delapan unsur ini bukan sekedar teori, melainkan pedoman hidup yang membimbing seseorang untuk mengembangkan moralitas atau sila, pemusatan pikiran atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya, sehingga kehidupan menjadi lebih damai, penuh kesadaran, dan terbebas dari belenggu penderitaan. Melalui pemutaran roda dhamma inilah Sang Buddha tidak hanya menyampaikan sebuah khotbah, tetapi juga meletakkan dasar ajaran yang hingga kini terus menjadi pedoman bagi umat Buddha di seluruh dunia. Setiap orang yang mempraktikkan jalan tengah, memahami empat kebenaran mulia, dan menjalankan jalan mulia berunsur delapan, sesungguhnya sedang membiarkan roda dhamma terus berputar dalam kehidupan, membawa kebahagiaan, perubahan dari ketidaktahuan menuju kebijaksanaan, dari penderitaan menuju kebahagiaan sejati. Nah saudara pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini.

Saudara pendengar dan saudara-saudari sedamas, marilah kita lanjutkan acara ini, yaitu Mimbar Agama Buddha dengan tema Ketika Roda Dhamma Mulai Berputar. Saudara, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, apa sebenarnya makna dari roda dhamma? Mengapa roda dhamma tidak hanya terbatas pada peristiwa ketika Sang Buddha menyampaikan khotbah pertama di Taman Rusa Isipatana, tetapi juga menjadi simbol bahwa ajaran dhamma terus hidup dan relevan sepanjang masa? Meskipun dunia saat ini mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi yang begitu cepat, serta berbagai tantangan seperti keserakahan, kebencian, kecemasan, dan konflik, namun ajaran Buddha tetap memberikan arah bagi manusia untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Dhamma tidak pernah kehilangan relevansinya karena hakikat penderitaan dan cara mengatasinya tetap sama meskipun kita digerus oleh informasi yang modern. Saat ini zaman yang semakin maju, tetapi ajaran Buddha tetap memberikan arah yang sama yang dapat dipraktekkan dari dulu hingga saat ini, walaupun berbagai metode dan perkembangan zaman yang semakin berubah. Sesungguhnya roda dhamma mulai berputar dalam kehidupan seseorang ketika ia membuka hati untuk belajar dan memahami dharma tersebut. Proses itu tidak berhenti pada pengetahuan semata, tetapi wujudkan melalui praktik nyata, yaitu menjalankan sila seperti yang telah saya sampaikan, atau moralitas sebagai landasan kehidupan yang benar, melatih meditasi atau bhavana agar pikiran menjadi tenang dan sadar, mengembangkan panya atau kebijaksanaan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, serta mempraktikkan metta atau cinta kasih universal tanpa batas kepada seluruh makhluk hidup, kepada semua tanpa membedakan apapun itu. Ketika dhamma dipelajari, lalu dipraktekkan dan kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, saat itulah roda dhamma terus berputar membawa manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan, bahkan kepada dunia ini. Sang Buddha mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari mengubah orang lain atau keadaan di luar diri kita, bukan, melainkan dari perubahan batin atau diri kita sendiri. Dalam Dhammapada syair pertama disebutkan,

yang artinya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin segala sesuatu dan membentuk oleh pikiran. Ajaran ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan sangat ditentukan oleh kualitas pikiran atau batin kita sendiri. Ketika batin dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, dan kegelapan, maka penderitaan akan muncul. Namun sebaliknya, ketika batin dipenuhi kebijaksanaan, cinta kasih, dan kesadaran, maka kedamaian akan tumbuh dan perubahan positif akan tercipta. Hal ini juga selaras dengan sabda Sang Buddha dalam Attadipa Sutta Mahaparinibbana Sutta. Attadipa Viharata Atta sarana ananyarasana, yang artinya jalanlah dimulai sebagai pelita, dhamma sebagai pelindung. Jangan berlindung kepada yang lain. Pesan ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan diri melalui dhamma, dengan belajar, mempraktekkan, dan menghayati ajaran Buddha atau disebut sebagai Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya menjaga roda Dhamma tetapi yang untuk berputar, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan dunia yang dimulai dari perubahan batin kita sendiri. Dari batin yang damai, lahirlah ucapan yang lembut, tindakan yang benar, hubungan yang harmonis, dan masyarakat penuh kasih serta kebijaksanaan. Saudara, setelah kita mengetahui dan mengerti apa yang harus dipelajari dan dipraktekkan dari pemutaran roda dhamma, maka kita juga harus tahu apa manfaat roda dhamma berputar dalam diri kita. Pertanyaan ini penting untuk direnungkan karena tujuan dhamma bukan hanya untuk dipelajari tetapi juga untuk dihayati sehingga membawa kebahagiaan nyata dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mulai belajar dhamma, menjalankan sila, melatih meditasi, mengembangkan kebijaksanaan, dan mempraktikkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari, maka dhamma tidak lagi sekedar menjadi simbol, melainkan menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan batin yang merupakan manfaat terpenting dari pemutaran roda dhamma tersebut. Saudara, adapun manfaat penting yang akan dirasakan adalah pikiran menjadi lebih tenang, latihan perhatian penuh atau sati dan meditasi bhavana membuat seseorang menghadapi berbagai persoalan hidup tanpa mudah dikuasai oleh emosi, tidak cemas maupun melekat pada sesuatu. Pikiran yang terlatih akan menjadi lebih jernih sehingga mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Syair 35, yaitu pikiran yang sulit dikendalikan, yang bergerak cepat dan mengembara kemana-mana adalah baik untuk dijinakkan. Pikiran yang telah dijinakkan akan membawa kebahagiaan. Seiring dengan perkembangan latihan dhamma, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin pun semakin berkurang. Ketiga akar kejahatan inilah yang menjadi sumber penderitaan. Dengan memahami ketidakkekalan, seseorang belajar melepas kemelekatan, mengendalikan kemarahan dan tidak lagi diperbudak oleh pandangan yang keliru. Batin menjadi lebih bersih dan penuh kebijaksanaan. Ketika batin telah berubah, dampaknya akan terlihat dalam hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis karena seseorang mampu mengembangkan cinta kasih, belas kasih, serta kesabaran dalam menghadapi perbedaan. Sang Buddha mengajarkan dalam Dhammapada Syair 5, yaitu kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Selain itu, saudara, kehidupan akan memiliki arah yang benar
Dhamma menjadi pedoman dalam setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, sehingga setiap keputusan didasarkan pada kebijaksanaan, bukan sekedar mengikuti keinginan semata. Dengan berpegang pada jalan mulia berunsur delapan, seseorang menjalani hidup yang lebih bermakna, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada akhirnya, manfaat terbesar dari pemutaran roda dhamma adalah bertumbuh menjadi kebahagiaan sejati dan terbebas dari penderitaan. Kebahagiaan sejati bukanlah kebahagiaan yang tergantung pada harta, kedudukan, atau pujian, melainkan kedamaian yang muncul dari batin yang telah dimurnikan. Inilah tujuan akhir dari praktik dhamma, sebagaimana ditegaskan oleh Sang Buddha dalam Dhamma pada Sair 183. Tidak berbuat segala kejahatan, mengembangkan kebajikan, mensucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Dengan demikian, ketika roda dhamma berputar dalam diri kita, perubahan yang terjadi bukan hanya membawa ketenangan bagi diri kita sendiri, tetapi juga menghadirkan kedamaian bagi orang di sekitar kita, bahkan semua makhluk. Semakin dhamma dipraktikkan, semakin dekat pula seseorang pada kebahagiaan sejati dan tujuan tertinggi ajaran Buddha, yaitu terbebas dari penderitaan menuju nibbana, nibbanang paramang sukang. Saudara, sebagai kata akhir atau penutup perjumpaan kita kali ini, marilah kita jadikan roda dhamma yang diputar oleh Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu akan terus berputar hingga hari ini di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita menjadi bagian dari perjalanan mulia ini dengan tidak hanya mendengarkan dhamma, tapi juga menghayati dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya perubahan dunia selalu dimulai dari perubahan batin kita sendiri. Ketika satu hari dipenuhi dhamma, satu keluarga menjadi lebih damai. Ketika hati dipenuhi dhamma, masyarakat pun akan hidup lebih harmonis. Dan ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam Dhamma pada Sair 276, yaitu kalian sendirilah yang harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Semoga kita semua terus berjalan di jalan mulia, sehingga roda dhamma senantiasa berputar dalam hati kita, menumbuhkan kebijaksanaan, menghindarkan kedamaian, dan menjadikan hidup kita lebih berkah bagi diri sendiri maupun bagi semua makhluk. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: جنبی من هم اینه.
1: Berakhirnya sebuah kesombongan. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Senang sekali saya bisa bekerja sama dengan perusahaan Bapak ini.
1: Siap, Pak.
0: Saya lihat di perusahaan ini orangnya ramah-ramah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sangat disiplin.
1: Ya.
0: Berbeda dengan perusahaan di daerah yang saya kunjungi. Orang yang tidak ramah, cuek-cuek, dan bahkan sangat tidak disiplin.
1: Maksud Pak Surya, ya disiplin bagaimana, Kak?
0: Begini, Pak Safril. Dari mulai penjagaan di satpam saja, satpam di sana mempersilakan siapa saja yang datang ke perusahaan itu tanpa meminta kartu identitas. Padahal di sana kan sekaligus pabrik. Kalau ada penyelundupan atau berbuat yang tidak-tidak, itu akan membahayakan perusahaan.
1: Ya Allah, kenapa begitu ya? Saya lalai dalam hal ini ya, Pak. Dan belum pernah mengunjungi perusahaan cabang di daerah. Mungkin saja mereka semua juga tidak tahu saya ya, Pak ya. Direktur utama mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Surya atas informasi yang Bapak berikan kepada saya.
0: Sama-sama. Pengusaha kita hanya saling mengingatkan saja,
1: iya,
0: Mas Afri.
1: Pak.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang.
0: Benarkah Bapak memanggil saya?
1: Iya, betul, Andika. Segera siapkan seragam satpam ukuran saya, ya.
0: Oh, iya. Loh, seragam satpam buat ukuran Bapak?
1: Betul. Kenapa? Heran kamu?
0: Ya, heranlah, Pak. Bapak kan direktur utama. Kok mau bikin seragam satpam, Pak?
1: Begini, saya dengar di perusahaan cabang, birokrasi kerjanya tidak benar. Semuanya kacau balau.
0: Iya, Pak.
1: Dimulai dari penjagaan di tempat satpam, semuanya lengah. Makanya, saya akan menyamar menjadi satpam. Mumpung orang-orang di sana tidak ada yang mengenal saya. Dan saya pun belum pernah berkunjung ke sana.
0: Tapi, Pak.
1: Tidak usah tapi-tapian. Kamu atur saja supaya saya bisa menjadi satpam di sana. Oke?
0: Ya, baik, Pak. Baik.

0: No, satpam barunya.
1: Iya. Kiriman dari pusat katanya.
0: Rajin amat tuh orang, berdiri aja di sono di gerbang.
1: Kayaknya
0: enggak ada capek-capeknya.
1: Ya, maklumlah satpam baru mau menunjukin kedisiplinannya. Nanti lama-lama juga kayak kita, males.
0: Ya, ya betul.
2: Buka pintunya.
3: Maaf, bisa Bapak tunjukkan kartu identitasnya?
2: Apa kamu bilang? Kartu identitas? Apa kamu nggak tahu siapa saya?
3: Saya tidak tahu siapa Bapak. Yang jelas, sebelum menjadi satpam di sini, saya sudah ditraining seperti ini. Harus disiplin. Setiap yang masuk ke kantor harus menunjukkan kartu identitas.
2: Wah, wah, wah. Mesti dikasih pelajaran nih satpam baru ini. Erik,
4: halo Pak Bos.
2: Kamu sebagai kepala satpam di sini,
4: iya,
2: kenapa kamu terima satpam yang kurang ajar ini?
4: Duh.
2: Saya mau masuk dimintai kartu identitas. Apa dia nggak tahu kalau saya manajer di perusahaan ini?
4: Aduh, aduh, nggak lupa, bentar Pak. Saya udah urus satpam baru ini.
2: Udah, cepat. Kamu beri pelajaran satpam baru ini.
4: Siap bos.
0: Nggak tahu siapa tuh orang tadi. Nggak boleh masuk, lo suruh nunjukin kartu identitas lagi.
3: Maaf Pak, saya hanya menjalankan kewajiban saja.
0: Gayamu lo, aduh, seperti sudah menjadi satpam senior. Hala. Tadi itu yang kamu larang itu manajer lo, manajer perusahaan ini. Semua yang kamu larang masuk ke sini tuh, itu pejabat semua. Ngerti? Hah? Makanya jangan sok tahu. Jangan mentang-mentang kiriman dari pusat sok mau disiplin. Halah. Sekali lagi, kelakuan lu kayak gini, gua pecat.
2: Teman-teman, sebentar lagi direktur utama di perusahaan kita akan tiba di ruangan ini.
5: Wah, mau datang direktur.
2: Diharap teman-teman berdiri.
5: Iya.
2: Ayo, berdiri.
5: Berdiri. Aduh.
2: Itu udah sampai direktur ke Jakarta.
5: Iya. Siap.
3: Ayo berdiri aja.
2: Ayo berdiri.
5: Ayo berdiri.
2: Ayo. Sama di Jakarta.
0: Udah sampai tuh.
5: Satpam baru ngapain gayanya di depan.
0: Direktur baru udah sampai yang dari Jakarta, no.
5: Iya.
0: Ngapain tuh satpam baru, no?
5: Iya.
0: Ngapain, no? Di barisan depan.
6: Selamat siang, Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu ingin tahu siapa direktur utama yang selama ini memang belum pernah kesini. Nah, sekarang saatnya saya perkenalkan. Direktur utama perusahaan ini adalah Bapak Safril. Nah, ini dia orangnya.
2: Siapa yang saya tahu disiplin itu? Ternyata direktur utama.
5: Waduh.
4: Waduh, kacau.
5: Kacau, ya.
3: Kenapa kalian kaget? Kalau ternyata satpam yang kalian rendahkan itu adalah seorang direktur utama perusahaan ini. Ternyata benar apa kata Pak Surya, relasi perusahaan ini. Di sini karyawannya tidak ramah, sombong, dan merendahkan orang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara kerja kalian.
2: Pak, maafkan kami, Pak.
3: Simpan maafmu. Bu Cynthia.
7: Ya, Pak, siap, Pak.
3: Pecat semua orang-orang yang sudah terdaftar dalam catatan saya. Gantikan dengan orang yang punya potensi.
0: Jangan,
3: dan
0: Pak,
3: mempunyai kepribadian baik. Ambil dari perusahaan lain, ya. Ambil dari perusahaan cabang kita yang lain. Kalau perlu, mulai ada penerimaan karyawan baru yang mempunyai attitude yang bagus dan yang baik.
6: Siap, Pak. Akan saya laksanakan perintah Bapak.
3: Ini pelajaran bagi mereka. Jangan suka memandang remeh pada orang yang hanya jabatan kecil. Dan kesombongan mereka membawa mereka pada penyesalan. Sesungguhnya, sombong itu adalah sifat setan.
8: Berakhirnya sebuah kesombongan dimainkan oleh Suyuti sebagai Safril, Hugo sebagai Surya, Ferli sebagai Jimmy, Bayu sebagai Eric, Nugroho sebagai Ali, Dani sebagai Mamat, Tini sebagai Cynthia, Erwin sebagai Andika. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.
7: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
9: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
10: Pro 1.
11: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini edisi Senin gitu ya. 3 Agustus 2026. Ya, terima kasih yang akan menemani di kebersamaan kita sama dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar mengawali kebersamaan bersama Bang Adi, ini informasi berikut antisipasi kekeringan akibat kemarau, Pemkot Bekasi siapkan 11 water tracking.

Pemkot Bekasi menyiapkan sebanyak 11 armada water tracking atau juga truk pengangkut air guna mengantisipasi kekeringan akibat kemarau. Armada tersebut resmi beroperasi ditandai dengan seremoni pelepasan di kawasan PSN Spam Regional Jatiluhur 1, Kota Bekasi pada Senin 3 Agustus 2026. Wali Kota Bekasi Tri Adianto dalam sambutannya saat seremoni pelepasan mengatakan keberadaan water tracking ini merupakan bentuk kesiapan Pemkot Bekasi terutama dalam menghadapi kekeringan sebagai dampak musim kemarau. Namunnya hadirnya water tracking ini diharapkan membuat pelayanan distribusi air masih bersih dapat dilakukan secara cepat yang terutama bila terjadi gangguan pasokan di wilayah Kota Bekasi. Dalam kesempatan tersebut juga pihak juga memberikan apresiasi PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur yang telah berkolaborasi dengan Pemkot Bekasi khususnya dalam rangka penyediaan air bersih bagi warga Kota Bekasi. Tri juga menyebut bahwa 11 armada water tracking berasal dari berbagai perangkat daerah di Kota Bekasi mulai dari BPBD, Disdamkarmat, DBMSDA maupun Tirta Patriot. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang antisipasi kekeringan akibat kemarau, Pemkot Bekasi siapkan 11 water tracking. Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Gagal.
1: Kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak. Aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
2: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
1: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menepusnya.
2: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
1: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
3: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

kembali masih bersama di Pro 1 dan di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Ya, bagi Anda penghobi bonsai, seni merawat tanaman atau juga pohon agar tetap kerdil di dalam pot dangkal dan juga melatih kesabaran dan juga memberikan nilai estetika tinggi.

Ya, tentunya merawat pohon bonsai membutuhkan kedisiplinan pada tiga hal utama: penyiraman rutin, pencahayaan matahari yang cukup, serta pemangkasan bentuk secara berkala. Dan juga cara merawat bonsai ini, penyiramannya disiram 1-2 kali sehari, pagi dan sore saat cuaca panas. Dan juga pastikan media tanam lembab, tidak terlalu kering atau juga terlalu basah agar akar tidak membusuk. Dan juga pencahayaan, letak bonsai di tempat terbuka yang mendapat cukup sinar matahari dan juga angin. Serta juga pemangkasan potong ranting atau daun yang tumbuh berlebih atau juga menjaga bentuk miniatur pohon. Serta juga pemupukan, beri pupuk secara berkala seperti pupuk slow release atau juga organik untuk menyuburkan daun dan juga akar. Dan juga pergantian media dan juga pot, ganti media tanam atau pindahkan ke pot sedikit lebih besar jika akar sudah terlalu padat. Dan jangan dibiarkan menumpuk terus, tidak dirawat, akhirnya juga akar akan lebih panjang, pohonnya juga menjalar tidak karuan, sehingga memang butuh perawatan ekstra. Ya, penyiraman berkala itu sangat penting sekali. Apabila tidak dilakukan penyiraman, dia terjadi kekeringan, maka juga akarnya juga bisa mati dan juga pohonnya bisa mati, sehingga ya tidak menjadi pohon bonsai gitu. Dan juga kalau menyiramnya terlalu basah juga tidak baik juga gitu. Jadi memang butuh perhatian khusus. Sedangkan pencahayaan, kalau dia diletakkan terlalu panas, apalagi dengan kondisi kemarau seperti saat sekarang ini, terjadi kekeringan sehingga daun-daunnya pada rontok dan juga membuat ya kekurangan air, sehingga bisa membuat tanaman bonsai tersebut mati. Nah, sedangkan pemangkasan itu sangat penting sekali. Jangan biarkan bonsai tersebut menjulur terlalu tinggi, sehingga apa, dia tidak menjadi bonsai, justru menjadi batang yang besar gitu ya, yang boleh dikatakan tidak terkendali dan tidak seperti bonsai-bonsai yang kita inginkan.

Pemupukan ini juga sangat penting sekali untuk menjaga kelembapan dan juga nutrisi pada pohon tersebut perlu memang dijaga agar bisa diserap oleh akar-akar pohon tersebut nutrisinya dan juga kelembapan dari tanah tersebut. Sehingga pemupukan sangat dibutuhkan. Nah, sedangkan pergantian media dan pot ini ganti misalnya akarnya sudah terlalu panjang sehingga harus memang diganti karena tanahnya juga kalau sudah terlalu banyak akarnya sehingga tanah tersebut akan juga menghilang gitu ya, habis mungkin dimakan pohon atau juga menjadi lebih sedikit tanahnya sehingga penumpukan akar yang padat bisa juga membuat tanaman tersebut ya mati dengan sendirinya.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz dan juga Sorolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, pendengar, ada tip merawat bonsai untuk pemula. Ya, bonsai ini merupakan salah satu tanaman hias untuk memperindah interior rumah. Dan juga merawat bonsai tidak bisa sembarangan. Agar tumbuh subur dan bagus dibutuhkan perawatan yang bagus juga. Nah, buat kamu yang berniat memelihara bonsai di rumah, ada tips untuk merawat tanaman bonsai agar penampilannya selalu estetik. Nah, kita kenali dulu apa itu bonsai. Bonsai merupakan jenis pohon yang dikendalikan dan juga ditanam di dalam pot. Tujuannya agar untuk membuat miniatur dari pohon asli yang besar dan mudah tua di alam bebas. Nah, istilah bonsai sendiri berasal dari Jepang yang merupakan seni tradisional pemeliharaan tanaman dalam sebuah pot dangkal. Nah, untuk cara merawat bonsai untuk pemula ini melansir dari Cek Premi pada beberapa cara merawat bonsai pemula. Yang pertama itu pilih tanaman ukuran sesuai dengan kondisi kamu. Nah, sebelum punya tanaman mulai merawat bonsai, ada sebaiknya kamu mengetahui ukuran tanaman yang diinginkan, sebab bonsai memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukurannya variatif, ada yang sekitar 15 cm atau juga yang agak tinggi hingga 1 meter. Nah, ini bergantung dari jenis atau juga spesies tanamannya. Semakin tinggi tanaman bonsai, maka otomatis asupan air, tanah, dan juga cahaya matahari pun semakin besar, banyak. Selain itu juga, menentukan ukuran bonsai, kamu harus mempertimbangkan ukuran pot yang digunakan. Nah, tempat untuk meletakkan bonsai dan juga beberapa banyak waktu yang dapat kamu habiskan untuk merawatnya. Yang berikutnya, meletakkan tanaman dengan benar. Tanaman bonsai lansir dari td.com, Bonsai Tree Care Floor Begins. Ini untuk menentukan lokasi terbaik untuk meletakkan tanaman bonsai. Kamu harus mengetahui jenis pohonnya, apakah itu tanaman indoor atau juga outdoor. Jenis bonsai yang paling umum itu seperti Juniper, Pinus, dan juga pohon cemara adalah tanaman yang diletakkan di luar rumah. Sementara pohon bonsai dalam ruangan biasanya adalah spesies subtropis yang tumbuh subur dari suhu yang stabil sepanjang tahun. Nah, berikutnya adalah beberapa tips untuk meletakkan pohon bonsai yang biasa berlaku untuk semua jenis pohon bonsai. Posisi yang tepat untuk menaruh bonsai adalah harus dijauhkan dari panas atau juga angin langsung. Dan juga simpan bonsai kamu di area yang banyak terpapar sinar matahari agar mendapat cahaya yang cukup. Bonsai membutuhkan kelembaban yang cukup untuk menjaga tanahnya tetap lembab. Serta penyiraman, untuk rentang penyiraman bonsai harus disiram pagi dan sore. Ini karena proses penyiraman penting agar akar bonsai yang tertanam dalam pot memperoleh asupan air. Saat menyiram bonsai, usahakan jangan terlalu banyak air karena bisa mengakibatkan tubuhnya jamur dan juga akar yang menjadi busuk. Tapi bonsai yang juga tidak boleh sampai kekeringan karena nanti bonsai bisa mati. Salah satu cara untuk memeriksa tingkat kelembaban adalah dengan menusukkan tusuk gigi ke dalam media tanam. Serta penyemuran dan juga pemangkasan. Penyemuran memang perlu dilakukan, tapi harus hati-hati karena jika terlalu banyak terpapar sinar matahari, bonsai malah bisa menjadi rusak. Bonsai juga mendapatkan perlakuan yang tepat antara penyiraman dan juga penjemuran di bawah sinar matahari dan juga pemangkasan, sehingga bonsai tetap memiliki kualitas yang baik dan juga sehat. Selanjutnya, pemupukan tanam bonsai ini harus dilakukan dengan takaran yang tepat dan juga disarankan pemupukan dilakukan 1 bulan sekali dengan nutrisi yang cukup. Tanaman bonsai bisa bertahan hidup lama. Nah, terkait kegiatan pemupukan, pupuk yang bisa digunakan ada NPK atau juga urea, tapi sesuaikan juga dengan kebutuhan pohon bonsainya. Selain pupuk untuk tanaman, berikan juga pupuk daun sebanyak 3 kali per bulan. Dan juga pergantian pot tadi, bonsai ditanam dalam pot yang dangkal sehingga harus selalu dilakukan pergantian pot.
Ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan akar baru. Jika akan mengganti pot yang digunakan untuk menanam bonsai, pilihlah pot yang ukurannya lebih besar. Pot juga harus diberi lubang di bawahnya yang memungkinkan lebih kelebihan air dapat mengalir keluar di pot. Lubang ini berfungsi agar akar bonsai tidak terendam oleh air. Dan pengendalian hama dan juga penyakit ini bisa menyerang, menyebar, lalu merusak seluruh pohon bonsai. Hama yang sering menyerang tanaman bonsai adalah ulat dan juga wereng coklat. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan hama tersebut adalah dengan menyemprotkan cairan insektisida. Iya, pendengar, bagaimana? Anda juga pencinta bonsai, sekali-sekali kita tanam bonsai di rumah kita. Dan juga ada sebenarnya ada cerita menarik nih dari bonsai-bonsai tersebut ketika kita rawat gitu ya. Nanti setelah ini ada ruang rindu tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Dan pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz, tepat nanti pada pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat di ruang rindu.

Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima, tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oke deh, guys, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, guys.

0: Masih bersama di Pro 1 dan jumpa kembali di Ruang Rindu di kebersamaan di kesempatan malam hari ini. Buat Anda yang selalu rindu, terutama rindu buat sama Bang Adi gitu ya. Di malam hari ini Anda juga dapat gabung bersama di 0811-670-78850. Ya, malam hari ini kita akan cerita tentang buah-buahan gitu ya, menanam buah-buahan di pekarangan. Nah, di rumah Anda, apakah Anda juga menanam buah-buahan di pekarangan rumah Anda? Ini buah-buahan di pekarangan rumah ini memberikan banyak manfaat penting, yaitu menghemat pengeluaran belanja, menyediakan makanan sehat dan segar, serta membuat udara di sekitar rumah menjadi lebih bersih dan juga sejuk. Dan juga memanfaatkan kesehatan dan juga pangan buah segar. Anda bisa langsung memetik dan juga memakan buah yang matang di pohon gitu ya. Kalau lu Bang Adi rajin sih nanam buah-buahan gitu ya. Lagi buah nangko. Woi, mantap gitu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iyo, dengan siapa nih? Di mana?
1: Woi, Bu Farida.
0: Wih, Bu Farida?
1: Iya.
0: Kok suaranya beda?
1: Oh ya beda, kenapa? Hah? Apa yang beda ya?
0: Farida dari mana nih?
1: Palu.
0: Serius?
1: Iya benar, Farida dari Palu.
0: Eh, beda banget deh suaranya, serius.
1: Ah, oh, beda gimana?
0: Terasa lebih muda, fresh. Oh, benih. Serius?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya. Iya, nggak ini loh, asli. Iya kan?
1: Kata ini ada ya salah satu fansnya yang dari Bandung. Aku mengidolakan katanya Bu Farida. Wow, keren ya. Alhamdulillah, syukurlah. Pasti banyak orang yang ingat-ingat sama kita ya, yang begitu peduli sama kita. Bang Adi sehat-sehat kan?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bu Farida?
1: Enggak ada gabung.
0: Hah?
1: Sebulan pas bola nggak ada gabung.
0: Oh iya, asli. Aku
1: tapi monitor ya, dengar.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku dengar juga sih, misalnya masuk ke Ruang Rindu Nasional seringnya.
1: Oh iya, itu iya sering gabung pasti.
0: Makanya aku sering dengar juga gitu kan. Wah, Ibu Pak.
1: Oh iya.
0: Tuh,
1: oh,
0: iya. Dia enggak masuk, enggak mau masuk dia sama Bang Adi lagi gitu kan. Woi.
1: Oh iya, nantilah mudah-mudahan itu 100% Indonesia sama Ruang Rindu biasanya gabung ya.
0: Iya.
1: Biasa gabung. Karena kita juga kalau gabungnya itu susah banget. Bang Adi, kalau caranya telepon itu ya, kalau di bagian tengah kan jam 9.
0: Iya.
1: Kalau di bagian barat kan jam 8.
0: Betul.
1: Sebelum kalau untuk bagian tengah 10 menit lagi jam 9 kita sudah telepon.
0: Oh iyalah, gitu ya caranya gitu ya?
1: Ya gitu caranya. Nah itu biasa kita kadang sudah online telepon kita ya, sudah diangkat, sudah di program teleponnya, kita menunggu sampai setengah jam.
0: Gitu ya? Jadi harus menunggu seperti itu. Jadi tepat waktunya gitu ya?
1: Di program sudah teleponnya, tapi kita disuruh menunggu. Kalau nggak menunggu kita susah gabung.
0: Betul.
1: Iya, susah sekali gabungnya. Aduh. Ya begitulah namanya kita hobi atau dengar teman-teman kan satu hiburan.
0: Iya. Jadi, betul.
1: Senang lah. Iya, nggak terlalu banyak. Kalau Ibu Farida senang sekali ya gabung-gabung, apalagi kalau ada tema-temanya ini asik sekali ya.
0: Oke, iya.
1: Ini temanya Bang Adi apa ya?
0: Temanya ini tanaman di pekarangan kita.
1: Oh ya, kebetulan Ibu Farida kalau soal tanaman ya ada mangga. Kebetulan di sini pada musim langsat, bukan duku ya. Kalau di sini langsat.
0: Oh iya, kan? Langsat.
1: Sama langsat itu beda.
0: Tapi enggak, kalau di Jambi itu langsat itu yang ini loh, masam gitu. Iya. Kulitnya tebal gitu. Ya enggak? Kalau langsat di sana kulitnya tipis.
1: Iya, hampir sama.
0: Tapi manis atau masam?
1: Manis kalau sini.
0: Oh, kalau di sana, kalau di sini duku yang manis tuh. Kalau langsat itu, wih, ini kulitnya tebal.
1: Ada masam-masam juga ya. Tapi kalau yang di samping rumah ini Manis-manis ya.
0: Manis ya. Kulitnya tipis atau keras?
1: Enggak terlalu tebal, enggak.
0: Oh, kalau di sini duku namanya tuh. Kalau enggak terlalu tebal, kalau yang tebal itu langsat. Kalau menurut Bang Adi sih.
1: Langsat namanya kalau gitu.
0: Iya, beda nah, tempat mungkin beda nama juga gitu ya.
1: Kalau duku itu bijinya ini ya, enggak besar-besar tuh enggak salah bijinya itu.
0: Oh gitu. Kalau di sini langsat itu yang besar-besar bijinya. Sudah itu dianya masam itu karena tidak terlalu lembut. Airnya agak sedikit kurang kalau langsat gitu ya, kalau di sini. Iya, ya kan? Itu selain duku ini, apa nih di sana?
1: Ada mangga, ada rambutan, terus ada tanaman-tanaman lain ya di samping rumah. Mangganya itu ada berapa mat? Tinggal dua ini yang di belakang
0: ada, sudah. Kalau kemang ada nggak di situ? Buah kemang namanya.
1: Beda. Gak ada buah kemang di sini ya.
0: Gak ada ya? Ada ya?
1: Gak ada
0: buah
1: kemang ya. Di sini. Buah... Adanya itu cuma di Sumatera ya?
0: Iya, buah kemang itu ada mitosnya katanya. Kalau ditimpa oleh kemang, yaitu bisa hilang nyawa. Karena memang kalau menurut aku kemang itu kan bijinya besar tuh. Iya kan? Tapi ada kemang itu yang manis banget, tapi ada yang masem, ada yang kelat gitu, macam-macam lah rasanya.
1: Di sini nggak ada kemang.
0: Nggak ada ya?
1: Kemang jarang ditemukan itu. Kemang.
0: Itu kalau dibikin sambal enak banget sih, enak campur ikan teri gitu kan?
1: Iya, tapi adanya itu cuma di Sumatera ya.
0: Sumatera. Kalau macang, ya? macang. Ada
1: macang
0: ya?
1: Macang itu seperti apa ya?
0: Dia seperti ini mangga juga, cuman dia kulitnya agak tebal. Kalau dihirup wangi gitu ya.
1: Oh,
0: tapi
1: iya,
0: berserat.
1: Iya. Ada.
0: Kalau itu enak bikin sambal sih kalau Bang Adi.
1: Iya, harum sekali.
0: Wah, mantap benar itu. Sambalnya iya. Itu ditanak benar-benar pakai minyak, pakai ikan teri gitu kan, dibiarkan agak lama, besok dimasak lagi. Woi, enggak mau berhenti itu makan gitu.
1: Bu Farida makan itu sambal-sambal gitu.
0: Ya, yang makan
1: dari
0: ya?
1: Ini buat. Iya. Makan di Palembang. Palembang bukan di sini. Oh, di ini Pangkal Pinang.
0: Pangkal Pinang gitu ya. Iya.
1: Itu di situ tahunya Bu Farida itu apa dibeli itu sahangnya? Bu Farida yang apa itu sahang? Ternyata ini kalau kita di sini bilangnya merica kan?
0: Merica. Iya.
1: Kalau di tengah bilangnya rica Jawa.
0: Sahang gitu ya. Iya.
1: Apa itu sahang? Oh, ternyata ini ya. Oh, inilah keunikannya. Dari budaya-budaya kita yang ada. Ini dibilang sahang. Apalagi ya. Dari situ Bu Farida pernah makan ini batang-batang ini keladi.
0: Keladi betul. Iya.
1: Iya, kalau kita di sini enggak ada yang
0: enggak makan itu.
1: Keladi, batang apalagi nih?
0: Batang keladi dibikin gulai, campur dengan ikan, iya. Ikan seluang.
1: Yang untuk rempah ini, lengkuas.
0: Lengkuas, iya.
1: Ya, Bu Farida pernah lihat, begini. Jadi Bu Farida heran, untuk apa ini ya? untuk sayur ya, ini. Kalau kami di sini nggak ada begitu, paling cuma isinya.
0: Isi lengkuasnya?
1: Bukan batang-batang keladi, bukan.
0: Oh, umbinya.
1: Keladinya.
0: Kemumu iya. Misalnya. Kalau di sini namanya kemumu, ada umbi keladi, ada dibikin kerupuk. Itu untuk obat diabetes bagus juga tuh kan?
1: Iya, betul itu. Iya,
0: tapi kalau makan yang batangnya sudah tuh dia bukan umbinya yang kemumu, tapi yang besar itu
1: iya.
0: Kalau kita makan lagi hangat-hangat itu enak sih, tapi ketika dia dingin, tenggorokan gatal dibuatnya tuh. Jadi itulah. Makannya itu hangat-hangat gitu.
1: Bu Farida lihat batangnya itu apa? Nggak bisa Bu Farida makan. Itulah keunikannya ya, tradisi budaya kita.
0: Tapi di sana makan ini nggak gulai paku? Tahu nggak gulai paku apa?
1: Itu paku, serpaku itu.
0: Iya pakis dan pakis kalau di sini kan disebut dan paku gitu.
1: Iya pak, sama
0: ya.
1: Iya. Paku itu lagi,
0: iya. Iya.
1: Semua jadi jual banyak.
0: Iya. Tapi makan biji beton juga kah?
1: Yang kayak tau, gimana itu?
0: Tahu biji beton?
1: Yang gimana itu?
0: Buah nangka, biji nangka. Biji nangka itu direbus, itu namanya kalau di sini biji beton.
1: Oh, Iya, kan? Iya, di sini nang ini dagingnya itu ya.
0: Bukan, dia biji itu. Kan ada bijinya tuh.
1: Iya, ada sekalian itunya langsung dimasak, enggak dikeluarkan.
0: Oh, enggak. Itu lagi untuk bikin gulai enggak?
1: Jadi jarang ya.
0: Kalau dia masak, kalau dia sudah masak, wangi dimakan, bijinya diambil itu direbus. Ya kan?
1: Iya, ibu Fadil udah biasa itu ya kalau yang matang. Mm-hmm. Kalau di sini kan yang belum matang itu untuk sayur ya.
0: Iya, betul.
1: Sayur, ya. Mm-hmm. Itu sayur itu enak. Setiap ada apa itu ada itu sayur itu. Jadi kalau ibu Fadil kalau yang matang itu makan dagingnya suka sekali makan. Woy. Itu ya, makan nangka.
0: Makan nangka tapi gembung dibuatnya, bung.
1: Ya.
0: Kalau aku kecil dulu kalau sudah gembung seperti itu obatnya apa? Minyak tanah gitu, digosok di perut. Gitu.
1: Iya, memang obat orang tua dulu itu minyak tanah sama ini bawang ya.
0: Iya, bawang gitu. Betul. Digeprek iya. Gitu kan, diuruk peras-peras
1: iya,
0: nah, gosok.
1: Iya, iya, iya. Juga begitu,
0: Bang. Gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang cari minyak tanah sulit, makanya obatnya iya. Sekarang kan minyak sama, angin
1: itu. Juga begitu. Di sini per liter 20.000 kalau enggak salah.
0: Iya, kalau di sini payah carinya, enggak sulit, gitu. Kalau minyak tanah.
1: Di sini masih ada 20.000 per liter. Di sini.
0: Oh, 20.000-an ya? Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau nggak salah ya, pembuahan mm-hmm. di sini hampir sama juga di Sumatera.
0: Sama. Cuma namanya aja beda, mungkin ya.
1: Iya, namanya saja beda, mm-hmm. gitu. Beda ini kan, beda juga namanya.
0: Mm-hmm. Ya. Kalau buah matoa ada juga di sana?
1: Matoa ini. Iyo yang ini ya buah matoa ya. Kayak buah apa?
0: Kayak buah kelengkeng kan, kayak buah kelengkeng tapi yang matoa gitu.
1: Iya ada, kayak buah kelengkeng.
0: Kalau buah kelengkeng, iya tapi beda dengan matoa kan?
1: Iya, kayak beda ya. Ada di depan rumah sama teman itu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ada yang isinya harum seperti bau durian.
0: Iya, dia gini, kalau dia dekat dengan batang durian dia bau durian rasanya dikit. Kalau dia dekat dengan batang nangka dia rasa nangka. Dianya enggak tahu juga tuh apa seperti itu. Tapi aku kemarin eksperimen sih. Aku makan bijinya direbus gitu. Wih, mantep bener rasanya. Lebih enak daripada biji nangka. Tapi yang besar-besar itu yang bagusnya kan, yang besar-besar enak banget.
1: Iya.
0: Tapi belum pernah dicoba dibikin sambalnya. Kalau langsung direbus aku sudah pernah, tapi sambalnya belum.
1: Bu Farida makan itu sambal-sambal itu pakai ini. Ya apa namanya itu? Ya? Buah apa namanya seperti mangga itu yang besar itu.
0: Ya.
1: Enak ya, enak.
0: Buah macang gitu biasanya.
1: Sama bahkan di Bu Farida pernah ke Denpasar ya. Di rumah teman anak punya teman di sana kan. Ini ada yang di hutan itu ya, yang di hutan.
0: Iya.
1: Ada yang bijinya untuk asap kan, ada yang untuk sayur. Apa nih kalau Sulawesi namanya katimba.
0: Katimba. Yang di hutan. Oh gitu ya.
1: Pernah makan di Denpasar. Itu bikinnya tapi nggak dimasak seperti kalau kata orang Sulawesi delawa pakai lawa. Nah dia iris halus-halus terus kasih pakai jeruk nipis. Jeruk apa ini?
0: Jeruk pulut gitu. Itu yang katimba ini bukan buah ini ya, buah jambu air ya, bukan?
1: Bukan, yang di dalam hutan.
0: Oh, dalam hutan. Iya, kayak batang ini kan, kayak batang lengkuas ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Wih, itu enak juga tuh, tapi aku belum pernah coba, tapi kata orang dikasih ikan itu mantap rasanya.
1: Iya, enak. Bikin sudah itu. Tapi bukan yang kau mau makan.
0: Oh, karena dia namanya kalau ini di sini kecombrang namanya tuh.
1: Oh. Kalau kami di Palu kadang dicampur sayur sama sayur paku itu pakis.
0: Oh iya.
1: Campur itu di santan, kadang juga dibakar dulu. Baru enak bikin sambal, tapi itu enggak mentah. Terus kasih pakai garam, kasih pakai jeruk diramas, terus kasih pakai lombok, kasih pakai ini. Nah, sudah. Iya. Tapi benar enggak mau makan.
0: Iya, buah nah, katimba.
1: Enggak ada orang di rumah. Coba di rumah, tes dulu ini. Aku parah saya. Karena kami di Sulawesi nggak ada seperti itu, dia dimasak, ya. Jadi dicoba dulu, enak.
0: Enak gitu ya.
1: Oh ternyata enak, makan di situ tapi nggak ada orang.
0: Iya.
1: Orang. Enak ya. Begitupun dulu juga Bu Farida pernah di Makassar ya itu senang kan, lalu di Sulawesi itu sayurnya pakai kelapa goreng.
0: Kalau di Jawa namanya gori. Gori.
1: Apa dulu? Sayur lodeh, lodeh ya. Bujakapa. Nah, sudah. Di Makassar enggak? Di asam.
0: Di asam.
1: Campur ya. Cempan, jangan pakai rempah-rempah. Enggak mau dua makan. Enggak, karena enggak biasa kan? Biasa. Nah, nanti sepi-sepi enggak ada orang. Coba dulu. Enak. Ternyata pulang di kampung, dikin di sini. Jadi orang rumah bilang, oh kamu ke Makassar cuma kursus ini ya, sayur ini ya.
0: Oh, sayur lodeh itu sayur asam ya kan?
1: Iya.
0: Iya. Di sana ngerti. Bikin sayur asam juga enggak?
1: Iya.
0: Pakai ada yang pakai santan, ada yang enggak juga gitu kan?
1: Iya, pakai santan. Pakai ini ya.
0: Oke, mantap sini. Rasanya gitu ya. Iya. Oke deh. Lagunya ada Cinta Rahasia, ada Runtuh, ada Kisah Yang Salah, ada Kesal. Ada juga Berdua Bersama, ada Senandung Rindu. Kesal. Yang mana?
1: Kesal itu.
0: Kesal aja. Imaniar.
1: Siapa nyanyi itu?
0: Kesal. Imaniar.
1: Oh, Imaniar.
0: Iya.
1: Oh iya, pilih lagu itu.
0: Kesal. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih, Bunda?
1: Ah, mau kirim salam ya. Ini Pak Rudi ini masih ada ya?
0: Pak Rudi masih.
1: Ibu Yati Sergawi.
0: Iya.
1: Ibu siapa lagi? Ibu Yani ya.
0: Bu Yani.
1: Ini Ica sudah jarang gabung ya. Mm-mm. Ica ini kemarin kedengarnya berduka, lagi berduka orang tuanya yang meninggal.
0: Oh gitu.
1: Ada Mbak Aurel. Mbak Aurel masih aktif ya, Mbak Aurel. Terus ada Pak Hamsa Yusuf, ada Ajeng ya.
0: Iya.
1: Ada Ajeng. Ini kedengarannya ada yang dari mana? Dari Ternate ya?
0: Mm-hmm.
1: Ada yang dari Ternate yang gabung?
0: Ada.
1: Bunda Dika.
0: Mm-mm.
1: Iya, Bunda Dika. Terus ada siapa lagi? Mbak Tina, ada Pak Nasun dari Palu, Bunda Sila, ada Mbak Aurel ya. Aurel masih aktif ya, Aurel?
0: Sekali-sekali dia nya.
1: Iya, ada Bang Leman di Lampung
0: Bang
1: ya.
0: Leman.
1: Ada Pak Andi Muksin ya. Pak Andi Cakrawinata.
0: Mm-mm.
1: Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Tina. Mbak Tina masih ada ya?
0: Mbak Tina sekali-sekali juga sih masuk sama Mbak Jokernya.
1: Mas Tohi ya.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi ya? Dirangkul aja untuk semua-semuanya.
0: Okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Ada Kabutet. Oh, lupa ada Kabutet ya.
0: Iya deh.
1: Iya, salam sehat untuk semua-semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai jumpa lalu, Bang Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida di Palu gitu ya. Haha, Bang Adi terima kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ujang?
2: Alhamdulillah,
0: panas. Apa pula panas? Song gaduh dingin, apa panas?
2: Panas tu.
0: Hah?
2: Yang panas malam panas.
0: Ah tu.
2: Up malam kan?
0: Iyo.
2: Siang kan panas.
0: Siang up. Iyo, siang panas, malam panas, tambah pula lampu mati. Kau kenonyian.
2: Oh.
0: Gitu.
2: Yang panas malam up.
0: Ah tu dia nyo, iyo.
2: Panas kan jadi motor
0: lagi,
2: kan siang wajan motor malam ongkap.
0: Ongkap gitu ya.
2: Yo. Kasih jepangin sama ongkap.
0: Kalau untuk tua saya dulu kalau panas jamko, kayak basah tu lah, lepak ke kudu.
2: Yo dulu andu basah pengadu, kan?
0: Yo kalau dah andu kan basahan tu lah, ya kan?
2: Mana ya, andu di basah ya, di pengas.
0: Di pengas. Tahu ke punggung? Kalau dia nak panas, tahu andu basah kan, dingin, ya kan?
2: Iya.
0: Apa kabar sehat lah Bang?
2: Sehat alhamdulillah. Lagi masak ayam lah Kang.
0: Wah, ayam apa?
2: Ayam kampung.
0: Ayam kampung. Siapa masak?
2: Oh, mau sih, mau sudah motong. Lagi nyungkap lah Kang.
0: Iyo. Nah, kalau dulu tuh ayam kampung tuh kalau nak dibasak, jadi bakal dulu kulitnya, apanya tuh, bulu
2: ya mau
0: dah
2: kedang
0: berapa kilo
2: lah
0: sedang
2: enak-enak.
0: Wah itu sedang enak-enak kata orang tu ayam muda jadi kan.
2: Yo sedang enak-enak
0: tu kan. Tulang lah kau lembut buat ni. Tapi kalau lihat gigi keras juga ya kan.
2: Wah ya kadang juga keras juga ngapung memang tulang itu.
0: Yo.
2: mana kan lagi muda jadi lemak dalam tulang kan.
0: Iyo. Dia kulitnya agak keras dikit tapi enaknya. Daging kan merah. Beda yo, dengan ayam pipa. Biasa tu.
2: Yo macam pipa, pipa macam pipa apa selasi itu.
0: Ah.
2: Jadi lemak dalamnya ayam kampung.
0: Yo yo yo. Kalau di rumah ada bertanam buah Bang Ujang?
2: Nama apa? Orang jadi kan dalam cabai depan tu.
0: Eh? Cabai lah.
2: Kawa tu nak kangkung, jangan ubi, jangan apa apa yang menyangkul dengan siram, tadi sore siram nanti.
0: Nah, yo apalagi panam lengkangnya, kalau dah disiram mati lah dia tu.
2: Wah, dia mati lagi awak ke mana kan?
0: Yo, apalagi dia, ya kan?
2: Ado, saya awak sore apa nama kucing tak terus siram, layu daunnya tak terus siram.
0: Dia layu lah, siang tu layu lagi, malam tu apa lah dia nyo elok lah lagi. Tapi kalau dah ada siang-siang mati dia nyo.
2: Mati lalu.
0: Ayo lalu ni
2: kan. Oh, kalau saya tu nanam sore kecil kan. Kalau nanam sore ke, siang sore ke sudah hidup. Karena pagi dah hidup.
0: Yo.
2: Kena panas kan.
0: Ayo panas.

0: saya biarlah mancing belakang.
1: Awak tu ya, waktu ko ha, kalau nak mancing tu senang hatinya lah. Waktu ko susah. Yo,
0: mancing abang tu ambil sejuk siang, awak malam mancingnya tuan.
1: Iyo iyo.
0: Atau awak kerja malam, awak siang mancing. Tahu mak siang malam mancingnya tu.
1: Iyo, dah ada balik lagi ke rumah. Kerja di kantor, ya, malam mancing. Bini besok lah manggil, anak lah manggil kita. Bukan lagi bapak, om. Ya kenal lidah, awak sibuk luar lah.
0: Ya, bawa siko, makan siko bela, jadu lah.
1: Iyo iyo iyo iyo iyo.
0: Ada jalan-jalan, kan?
1: Iyo, kalau ada waktu tidak lah. Nelly, Nelly, iyo.
0: Nelly lalu lalang masih.
1: Lalang mau deh, Nelly ada masuk siko ko?
0: Wah,
1: dia sibuknya cepedak ini, yo. Oh, iya, dia jual cepedak lah. Awak kemarin ada ke situ. Ya, ya, nak belanja lah. Anu apa tu, pinginya makan pisang. Ya, ya. Awak bertanya lah di situ. Datang orang tu, Nek Leo sibuk. Dia jual durian di sana tu, ha, 5 bulian
0: dia,
1: yo. Makanya
0: dia menjual durian, kita jadi bulian,
1: yo.
0: Beli
1: dia di situ, kan. Yo. Oh.
0: Durian nabi buat cepedak lah, sini dia.
1: Yo, jual cepedak di pinggir.
0: Makanya kan, dia kata, dengan tadi tu bendak dia kok elok benar sih kan.
1: Iyo iyo iyo iyo.
0: Awak sedang lagi main jaring kan ada ada. Ada kangkung pak ada. Oh, nak li. Ada kangkung pak ada.
1: Iyo iyo iyo iyo.
0: Oh, ada awak. Aku nak li gitu.
1: Iyo.
0: Malah macam li.
1: Nah, iyo iyo.
0: Makanya tengok ada bendak dia kok. Alhamdulillah, makasih. Ini lah dengan awak lagi gitu.
1: Waktu
0: nanam tu lah, tanam gini ada tanam ubi, cabai kecil.
1: Awak lagi ini, lagi beli ubi kayu main. Tu bikin, nanu apa ni? Bikin apa ni tu? Tapi tak jadi tak ada besok. Awak nak buka ya kan?
0: Tapi ya.
1: Yo, tengok. Jadi apa idan besok?
0: Macam tapi, oh bapa, awak mak abang bikin
1: ni? Kalau saya lah bikin eh.
0: Tapi itu kalau kata ketuan maknya yawak dulu, kami uduk dulu.
1: Oh macam tu.
0: Yo nak bersih.
1: Yo yo yo yo.
0: Awak sayang isar kan? Nah, kami uduk bang isar kan? Awak bersih kan?
1: Yo yo yo.
0: Badan tak boleh berkeringat, tak boleh berkeringan.
1: Yo, dah boleh kat minyak, jadi kan? Entah, habis tu jadi apa tidak? Kalau dah ada jadi, ha, ke dinding tu nampak itu. Kalau dia melengkang keras kan?
0: Minyak dekat darab tak boleh.
1: Iya iya iya. Ayolah, Bang Ujang lagunya lah siap ke? Ada cinta rahasia, runtuh, ada kisah yang salah.
0: Ha. Boleh ulang lagi?
1: Ada cinta rahasia, ada runtuh, ada kisah yang salah, ada berdua bersama senandung rindu. Ada sedih tak berujung.
0: Awak apa lah? Cinta apa? Cinta tak rindu apa ni?
1: Hah?
0: Tak rindu lah.
1: Cinta rahasia.
0: Ayo cinta rahasia.
1: Ah iyalah. Lagu buat siapa be?
0: Salam-salam lagunya untuk apa be lah? Untuk apa nama siapa yang paling gede jadi bubungo manito.
1: Masuk lah. Belum lagi. Tadi baru masuk tadi ada Bu Farida di Palu sana.
0: Oh, Farida gitu ya.
1: Yo.
0: Salam kerja dari Bang Ujang Jambatan Mas Jambi ya.
1: Siap.
0: Apa capo tu Aurel ada lagi. Ya ada ya, masuk lagi ni
1: kau. Nak masuk lagi. Yo.
0: Ya. Jangan lah ada memang ada tu lah. Tu kan. Dia masuk radio sembawa dia. Oh.
1: Yo yo yo.
0: Gini kau. Apa nama buka mesin ini yo.
1: Oh macam tu.
0: Buka mesin.
1: Yo yo.
0: Kau masuk lagi ya.
1: Ayo.
0: Ya, ada lah. Orang-orang yang nyawal ini masih ada lagi masuk dah.
1: Ayo.
0: Salam tu Abang Juli ya.
1: Abang
0: Putra Bantan, Abang Ujang, Abang Dua Rudi, Abang Mbak Mero, sama Ajeng, sama Abang Juli tadi ya. Sama Abang Cik, Pak Padi Trisno.
1: Ayo.
0: Sama lagi yang di Sungai Toman sana.
1: Siap.
0: Ada masuk Sungai Toman malam ke?
1: Di Sungai Toman belum lagi dia masuk. Malam tadi masuk dia. Malam tadi masuk. Anita di Sungai Toman.
0: Sudah saya masuk dia.
1: Yo.
0: Masuk apa Mbak Ita? Wah, Bang Adi ya, siap lagi nyo tunggu malam Bang Adi yo.
1: Yo.

0: jadi kalung deh.
1: Iya.
0: Malam berjago, siang berayau.
1: Iya, siang mah ayau man.
0: Malam kalau.
1: Ayo siap. Iya.
0: Lagu rahasia, cinta rahasia
1: gitu ya. Ayolah, yo.
0: Terima kasih
1: Bang Adi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima kasih kembali. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Kabar baik, Bang Adi Putra.
1: Kabar baik. Gimana kabar? Baiklah.
2: Wah.
1: Hah?
2: Baiklah.
1: Deh. Dah ada banjir dah, deh. Dah ada banjir lagi dah.
2: Amin, Bang Adi. Dah ada air dah.
1: Iya. Apa macam mana banjir? Air dah ada hujan dah, do. Panas ya, do.
2: Iya, Bang. Tuh, dah banjir, baru panas mereka.
1: Iya, panas melengkang, Bang.
2: Tapi di Sumatera Barat banjir, Bang Adi.
1: Yo, ada sebagian tempat hujan. Ada itu yang
2: kedengar,
1: yo, ya. Tidak ada menentu lagi. Alam ya,
2: kalau di sini banyak as.
1: Ya.
2: Di sana banjir.
1: Ayolah, ada bertanam di rumah tuh Bang, bertanam batang buah-buahan.
2: Padat benar lah di sini kok.
1: Hah?
2: Padat benar penduduk eh.
1: Ya, udah rata lagi batang-batang kayu deh. Heeh.
2: Lagi ada jalan setapak lah tuh.
1: Iya, jalan setapak tuh nanam-nanam di pot lah, di pot kembang tuh lah ya kan.
2: Oh, itu kan berkembang lah.
1: Itu antara hidup dan mati itu eh. Berseram tidak apa tidak.
2: Iya. Kalau di yang dicor itu tidak ada dah. Ikan rumput sudah tumbuh dah Bang Adi.
1: Iya, adalah lumut yang tumbuh ni buahnya.
2: Lumut tumbuh.
1: Yo, awak di pinggir sungai itu adalah yang tumbuh lalang ni buahnya.
2: Lalang ya.
1: Yo, adalah. Tapi kalau di sungai itu ada Bang, dia nyong nginggap tu batang mengkudu.
2: Mengkudu.
1: Mengkudu tumbuh dia di batang apa tu, di apa tu tembok tu.
2: Oh.
1: Yo.
2: Tembak pula
1: eh. Iya.
2: Singgah dia.
1: Dia mungkin ada bohong dapur. Dia petuk bohong tu ni makan bohong. Dia tumbuh lah di situ. Ya.
2: Tumbuh lah di situ. Jadi tumbuh di beton.
1: Tumbuh di beton. Belakang rumah tu kan beton. Tumbuh di situ. Karena ada apa rongga-rongga tu kan.
2: Oh ada rongga-rongga. Bisi lumut tanah
1: tu. Ya. Kadang tu batang buah seri tu. Ha.
2: Tumbuh. Lagi
1: gedang apa? Aida, jangan pernah berbuah tapi langsung pangkas lah. Gage gedang, tembok tu roboh di buah ni. Ini kan jelengkang kalau rumah terbalik di buah ni.
2: Jadi nak dipangkas lah.
1: Iya, nak dipangkas lah pada berat beban ni, ya kan?
2: Berat pernah lagi ke bila terbawa lagi kalau banjir
1: lah. Iya, dah telap kalau sudah gedang tu, dah telap ditahan di batang kayu. Apa yang ada hanyut kalau. Yo. Ah, iyalah.
2: Apa lagu kita Bang Adi?
1: Lagunya ada runtuh, ada kisah yang salah, ada berdua bersama, senandung rindu, sedih tak berujung, ada takkan
2: kisah berganti. Kisah yang salah itu dari mana? Kisah
1: yang salah itu dari Enmes namanya.
2: Agnes?
1: Enmes.
2: Enmes. Ah itu aja Bang Adi, dengar kisah salah
1: pun salah
2: ya.
1: Entahlah, salah apa ini. Iyo. Ah iyalah.
2: Ambil.
1: Lagunya buat siapa be?
2: Buat Bang Adi, malam bertugas sukses selalu. Telepon apa?
1: Telepon ketiga.
2: Kamu tadi ada Bu Frida ya?
1: Yo di Palu sana.
2: Malam be. Ujang jembatan Mas Rim malam be. Aman makan besar ujang malam kau Bang Adi dah.
1: Nampaknya makan ayam dia nya tu.
2: Ayam kampung tu besar tu Bang Adi. Yo
1: dia bakar ikan bakar ayam tu mambu lah sampai siko nak bergulai kata dia kan.
2: Oh, apa beda di sini potong.
1: Beda yo.
2: Biasa kalau ayam kampung eh.
1: Daging
2: makan besar tu tapi.
1: Yo.
2: Ini ketelan kalau pahanya.
1: Oh tu. Awak kalau ayam dulu tu yang paling takut waktu kecil-kecil dulu paling takut kalau makan ayam tu kepala eh.
2: Kepala
1: ya, takutan. Tapi kalau sekarang kok dah kepala itu berpilihnya lah. Nyelakup makan. Ya, ya kan?
2: Kalau almarhum mama aku Bang Adi, ayam kampung tu yang tempat bertemu buntut itu gara-gara paling galak.
1: Oh, itunya eh yo.
2: Iya, kan yang kata aku dah.
1: Yo. Tapi kalau kalau mak aku dulu nyuruh itu jangan makan ininya, kalau nak makan padi bekai kata dia kan, makan tu ceker kalau itu nah, padi lah kau bekai kata dia. Tahu? Tadi mencari.
2: Iya. Makan kayu itu mungkin baca tu juga berani kalau kayu sudah ya. Ah, sama cetuk dia sekali
1: hari kan. Ah tu yo betul dia makannya awak dah. Ah, awak dah ada kelam makan kepalanya dulu. Kalau ceker kau bisa lah termakan ya kan. Yo.
2: Iya. Buat bujang kok makan-makan misalnya ya. Makan-makan hati-hati ya, masih dipokelkan orang yo. Malam-malam
1: tuh. Tiang tuh bau-bau ini ambil dijual yo, mahal. Segeramnya nak berapa 2 juta lebih.
2: Segeram pelajar sampai jembat, sampai jembatan itu di tangkas orang.
1: Iya, iya nian jagunanya tuh. Iya.
2: Buat Bang DJ, Bang Simon, Mas Aten,
1: siap.
2: Juli Martinez yang di Bujubang tu, pernah kali cerang situ, Amarkan, yang dia pernah Mas Mualimin, Yeruseli, Sepo yang di situ, Matia, Putri Jambi Rasul Pengiran Cinta.
1: Siap.
2: Alita Sungai Taman. Siapa yang paling di situ? Kak Mus ya.
1: Yo.
2: Masa Dewo, Kang Sule. Siapa lagi? Buat galo-galo lah kemarin.
1: Buat galo-galo lah, yo.
2: Dengar, Bang Jiji belum masuk?
1: Belum lagi.
2: Bang Jiji sama Agus yang di Bungo tu.
1: Yo.
2: Oh, juga Bahori juga ada.
1: Ayo.
2: Bukan diputar pun malam juga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu telepon lagi nih sebelum enggak diputar lagunya, tapi lagunya yang udah di request nih, lagu mana yang mau diputar duluan di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Bang Andi Cakranata. Halo, malam.
3: Halo, selamat malam Bang Adi.
1: Malam juga, apa kabar Bang?
3: Sehat, Bang Adi gimana?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Ada temai?
1: Hah?
3: Tadi semua malam kau.
1: Temanya aduh, nanam buah-buahan gak dekat pekarangan rumah Bang?
3: Oh iya.
1: Ah, nanam buah apa Bang?
3: Campur air.
1: Oh iya iya.
3: Hah? Dalam pot nanamnya.
1: Oh iya iya, tambula pot namanya, tanaman buah dalam pot iya, ya kan.
3: Tanaman hutan, ada saus.
1: Yo.
3: Jadi rendah-rendah bisa ngambil mesti ya kan.
1: Iya lah.
3: Cangkoan.
1: Yo, dia dah ada besar-besar dah, segitulah batang. Tapi nak berpupuk ya kan.
3: Yo, kalau dia tanam di tanah, urat itu bisa rontok.
1: Nah yo. Satu untuk semen rumah tu diangkat nih.
3: Yo,
1: janji jubung. Yo. Kalau jam wae banyak lah di rumah tu. Lagunya
3: siapkan Bang Adi kau.
1: Hah?
3: Lagunya siapkan.
1: Lagunya ada kesal, ada cinta rahasia, ada kisah yang salah. Lagu ini yang mana mau diputar dulu nih? Kesal, cinta yang rahasia, ada kisah yang salah.
3: Cinta yang salah ini siapa yang bawakan Bang?
1: Cinta yang salah ada Anmes.
3: Anmes ya.
1: Anmes ya.
3: Ya sudah itu saja.
1: Oke deh lagunya yang akan diputar gitu ya. Oke, lagunya buat siapa aja nih Bang?
3: Salamnya buat kita yang ada di Ternate, salam sehat, salam sayang kalau di monitor sama monitor sayang. Semoga di kabar baik saja di sana.
1: Iya.
3: Dan umur panjang. Ya selalu panjang umur merdeki. Terus Cinta Ajeng Vero Budawati Budasila Budi Kajit BS Bang Rudi Bang Ajub Budi Andia Nenasia Kak Anita Mama Kembar Putra Putra Banten Amarkan Budi Yusuf Kajit BS buat semua untuk
1: lalu. Oke.
3: Makasih Bang Adi.
1: Yo, sama-sama. Malam juga. Iya, baik pendengar di mana berada berada, kita simak terlebih dulu lagunya, Kisah Yang Salah, Ada Kesal dan Cinta Rahasia.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo, malam.
1: Bang Wali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Wori?
1: Alhamdulillah sehat, Madi, Pak Madi.
0: Alhamdulillah sehat. Iyo.
1: Alhamdulillah sehat, Madi ya.
0: Cuma no panas dingin sejuk di sana.
1: Panas Madi, gerah.
0: Aneh deh, iyo.
1: Belum ada hujan Madi.
0: Ada hujan buatnya ya.
1: Lah, tiga minggu lebih Madi ada hujan.
0: Iyo, ada hujan ya. Ada hujan gaduh juga. Hujan terus gaduh juga. Lagi.
1: Iya, selamat Madi.
0: Sebab gaduh nih buatnya.
1: Iya, dari hujan panas itu air kering tadi.
0: Iyo, pula tidak nyuci lah susah, mandi susah.
1: Iya, tadi.
0: Nama saya keruh, ya nak.
1: Iya, kalau barang hari surutnya apa surutnya tadi?
0: Surutnya nih, iyo.
1: Iya.
0: Nah, iyalah, bang. Tema kita banyak buah-buahan masih tanam dekat anu pekarangan rumah tu bang.
1: Alhamdulillah masih tadi.
0: Batang apa eh nanam?
1: Ya ada apa lengkeng ada juga mentawa ada juga. Apa mangga madu ada juga tadi.
0: Buah nio ada juga.
1: Ini balik.
0: Buah nio.
1: Banyak sih.
0: Buah nio.
1: Banyak ni. Iya banyak di. Tapi rumahnya ada yang rendah yang hijau tadi.
0: Iya. Buah nio tahu.
1: Tahu loh.
0: Iya kan, dia tahu banyak ada tentu dengan buah nio. Kalau orang apa ada tentu buah nio.
1: Kalau kamu ini yang buah padi.
0: Nio, nio itu buah kelapa.
1: Kalau kamu kan nio, kalau itu semua nio, banyak nio, ada.
0: Stukal tahu stukal.
1: Awal tokal, kalau itu tokal lebih.
0: Ah, tokal apa? Kalau sawo nilo namo ya. Ya dak?
1: Iya.
0: Awak belajar dari orang tua dulu ngomong ya dak ya bahasa dusun. Ya dak?
1: Iya.
0: Apa? Kalau
1: itu bahasa dusun lah Badi.
0: Iya ya. Apa lidak? Dia satu rumpun lah ya dak ya.
1: Iya.
0: Satu. Kalau
1: alhamdulillah di sini lebar tanah satu rumah lebar Badi.
0: Jauh-jauh jaraknya nak ya.
1: Iya, kalau dulu ni orang kan ambil aja sini Badi.
0: Iyalah, siapa yang tukang bersihnya dia lah megang eh. Dapat.
1: Ah, iya megang iya. Dapat Badi. Kalau di antara-antara itu nanas Badi.
0: Nanas ada.
1: Iya di antara-antara rumah-rumah orang tu berbatasan tanah orang nama tanah kami ini kan nanas Badi.
0: Seneneh namanya.
1: Atau nanya. Ada lengkap juga tadi ada duku ada juga ada yang paling banyak duku
0: tadi. Iyo, duku bunga mana manis sebenarnya lah. Duku tu kalau dia nyo apa kulitnya tu ada hitam-hitamnya ada kayak semut-semut tu atau manis sebenarnya lah tu.
1: Atau dia tadi apa dia yang hitam atau yang tadi dia manis lah tadi.
0: Lagi musim apa? Tak ada musim lagi tak?
1: Ada orang boleh ada buat dia lah orang pandai lah ada belum sih nanti.
0: Buah kembut lah habis kalau ya tak?
1: Tak habis buat durian habis apa lah habis ya.
0: Buah apa macang lah habis juga ya tak?
1: Iya. Kalau macang sih memang apa lebih sana apa yang kita pergi tadi nama macang kan besar tak batang tadi.
0: Iya. Jadi tak ada lagi tanam buah macang.
1: Dah lagi tadi. Ngeri ya, matamu apa
0: gedang.
1: Dahan banyak yang gedang otang tadi ya. Apalagi kalau sini tadi hujan lah angin kuat tadi.
0: Iya ya.
1: Petir kuat angin kencang juga itu takut yang tinggi-tinggi besar matang.
0: Apalah tidak lah batabang kalau hutan habis apa tidak angin melaku lah dibuat.
1: Paling kalau mangga itu mangga cangkuan tu aja.
0: Iya ya.
1: Kalau mangga dusun-dusun yang apa, mangga dusun dah ada lagi tadi.
0: Iya, angin kencang ya nak.
1: Iya, wadih saya takut sekarang tadi.
0: Iya. Petir kuat ya nak ya.
1: Ini kalau ada hujan ni kak, pasti ada petir ni tadi. Artinya takut tadi.
0: Iya. Nah, iyalah bang. Lagunya ada runtuh, ada berdua bersama, ada senandung rindu, ada sedih tak berujung.
1: Senandung rindu
0: lah Badi. Ayalah. Lagunya buat siapa?
1: Salam untuk Bang Ramelan, Bang Rudi, Bang Cimon, Wak Udin, Ade Indra, Ajeng Pero, Lendari juga, Mak Cinta, Untuk KDCS tadi, untuk Mama Aisyah juga, Bang Abdullah, Bang Atengnya juga, untuk Bang Julinya juga, Pak D-nya juga. Untuk semua-semua lah, berarti ya.
0: Untuk
1: Bunda Yani juga, berarti ya. Ya, terus jalan untuk Bang Adi, semoga kesehatan lu banyak keluarga, berarti ya. Terima kasih, berarti.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakang Mbak Mbahori, silakan aja kembali di teleponnya di 0811 670 8850.

Ya, tentunya ketika kita bisa manfaatkan kesehatan pangan gitu ya, buah segar, Anda bisa langsung memetik dan juga makan buah yang matang di pohon. Ya, kalau dulu di Kota Jambi itu banyak buah jambu biji gitu ya. Setiap depan rumah atau apa ini semuanya menanam gitu. Saking gampangnya tumbuh gitu. Kalau sekarang ini sudah jarang untuk ditemuin batang-batang jambu. Tapi kalau di RRI, seputaran RRI Telana ini batang jambu banyak banget nih ditanam gitu ya. Nah, dan juga buah dari halaman sendiri kaya akan vitamin dan juga mineral dan juga serat alami. Itu gizinya tinggi dan juga bebas bahan kimia. Anda dapat merawat tanaman tanpa obat kimia berbahaya atau juga pestisida berlebih. Ya, buat Bang Abdullah apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Yani juga apa kabarnya gitu ya. Nah, untuk buah-buahan ini Anda tak perlu lagi membeli buah setiap hari ke pasar atau juga toko karena akan hemat biaya gitu ketika kita menanam sendiri gitu ya. Dan juga menjadi peluang usaha, ya, hasil panen yang berlebih bisa dijual ke tetangga untuk menambah uang gitu ya. Ketika manfaat lingkungan, udara bersih, daun tanaman menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen segar. Dan juga ketika kita nanam pohon buah-buahan gitu, rumah juga sejuk. Pohon yang rindang membuat halaman rumah terasa lebih adem dan juga tidak panas. Ya, memang di zaman sekarang ini kebanyakan orang juga menanam buah-buahan atau juga batang-batang pohon gitu ya. Ini menggunakan pot yang besar gitu ya.

0: Nah, kita juga bisa belajar dari buah-buahan gitu ya. Filosofi buah adalah perumpamaan sifat manusia, kehidupan. Kita bisa belajar karakteristik berbagai jenis buah. Seperti buah durian dan juga buah pisang, mangga gitu ya. Oke, Bang Adi, terima di teleponnya kembali. Halo, malam.
1: Halo, malam. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Nah, baiklah, elok-elok.
0: Yo, belum tidur dah?
1: Belum, dengar ya, Bang.
0: Ya, ya adalah di siko. Walau malam tu adalah awak di siko ko. Ya kan?
1: Dua malam berturut-turut, Abang nampaknya. Iya,
0: besok baru sore.
1: Oh, itu baru sore. Sehat makan.
0: Hah, sehat, alhamdulillah. Gitu kan?
1: Malam ni dengar lewat streaming, Abang.
0: Lewat streaming lah. Apa, dah dapat dah?
1: Dapat, tapi kalau malam tu, kalau hidup lampu tu, iya lah, ngapu suara dari radio manual tu lah.
0: Gitu ya.
1: Iya, suara Abang.
0: Anita, kamu mau enggak jadi es teh manis?
1: Jadi apa?
0: Es teh manis.
1: Teh manis.
0: Teh manis ya. Kalau kamu jadi teh manis, aku rela jadi sedotannya.
1: Buset.
0: Iya, biar dekat terus gitu kan.
1: Terus ya. Ya itu kan memang pasangannya, Bang Adi.
0: Betul. Dan kamu itu kayak kopi katanya.
1: Nah, jadi
0: bikin aku melek semalaman.
1: Buset. Sampai pagi melek gitu tahan.
0: Iya. Apa nih di dekat sekitar rumah ada tanam buah-buahan, Anita?
1: Ada jambu sama apa nih, pokat banget.
0: Jambu apa?
1: Jambu
0: kristal.
1: Jambu air.
0: Kalau dulu kecil-kecil pernah jual jambu air keliling enggak? Ditusuk pakai ini lidi kelapa gak. Gitu.
1: Enggak pernah. Enggak pernah, cuma sering beli.
0: Oh iya, ditambah dengan manisan kan? Wih, mantap.
1: Jadi cuci pakai anu tebangnya, anu
0: lidi itu kan. Ya, lidi-lidi daun kelapa yang agak tua yang masih hijau itu ditusuk itu. Nanti dijual lah keliling gitu kan. Woi, jual.
1: Emang sering lagi gue beli dulu orang ngider gitu. Tahun berapa? Masih kecil lah.
0: Iya, rindu pula pengin nak jualan gitu ya.
1: Iyalah.
0: Sudah tuh kalau ini tebu, jualan tebu keliling itu kan pakai ini, pakai apa namanya itu bambu gitu kan, bambu itu dibelah, ya. Gitu ditusuk-tusuk gitu kan, jualan lah. Sekarang nggak ada lagi jualan itu ya, tebu seperti itu, tebu kocek gitu ya.
1: Nggak ada lah, Bang, sudah modern.
0: Sudah modern. Kalau nak minum tebu, makan tebu, tinggal minum es tebu ya kan?
1: Tinggal digiling, ya. Dari zaman aku. Pengen enggak, Bang, kembali ke zaman yang kemarin?
0: Iyalah, kalau balik zaman kemarin awak jadi muda lagi di buannya kan.
1: Jadi muda lagi. Ini namanya menolak tua ya, Bang.
0: Iya, kalau saya ini bukannya tua saya. Saya ini jadi bermutu orangnya.
1: Woi, bermutu.
0: Tahu bermutu? Hah? Tahu apa? Bermutu. Bermutu itu bermuka tua. Jadi jadi saya tuh
1: Abang orang dengeri serius nian sekali bermuka tua katanya. Tidak ganteng Abang tuh.
0: Nah, kan aku bilang aku tuh bermutu, bermuka tua. Aku tuh awet, bukan awet muda, aku awet tua. Jadi tuanya segitu tuh kan hebat tuh. Orang kan belum tentu bisa tua. Orang kita tuh harus bersyukur.
1: Bersyukur
0: kita bisa tua. Orang aja belum tentu bisa tua loh. Ya kan?
1: Iya. Betul.
0: Itu nikmat.
1: Emang tua tapi jiwanya muda.
0: Oh iya.
1: Siapa dulu?
0: Adimet gitu.
1: Adimet Adiputra.
0: Kamu tahu enggak Adimet itu siapa? Nama aku tuh banyak.
1: Banyak nih nama Abang Adi. Adiputra, Adimet. Jadi yang mana ini yang dikenal ini?
0: Adi keren lah.
1: Makanya Adi keren.
0: Adi Med, Adi M, Adi Putra, Adi, Adi apa lagi ya?
1: Ini tahu nih Nita, ini banyak ceweknya ini nih.
0: Hah?
1: Jadi namun tanya.
0: Oh cewek adalah banyak cewek. Apa tidak cewek? Mak aku cewek.
1: Banyak.
0: Mak aku cewek juga, ayo aku duo cewek juga. Ayo kan?
1: Ayo lah cewek. Aduh, abang ada aja. Ya lah, apa lagi nih bang?
0: Iya. Ini
1: lagunya,
0: lagunya ada runtuh, ada berdua bersama, sedih tak berujung, tak akan terganti, aku memilihmu.
1: Tak akan terganti.
0: Kamu telepon, teleponnya pakai kartu apa nih?
1: Kartu ASBI.
0: Hah?
1: Kartu AS.
0: Oh gitu. Berarti kartu kita beda gitu ya?
1: Kenapa?
0: Biarlah dalam kartu keluarga yang sama gitu.
1: Abangnya dos. Nah, orang betul-betul kartu apa yang dijawab?
0: Ya kan aku bilang. Berarti kan kartu kita beda gitu. Yang penting dalam kartu keluarga yang sama gitu kan. Maksudnya sama-sama di rumah masing-masing gitu.
1: Sama-sama di rumah masing-masing.
0: Iyalah. Kalau itu marah orang gitu kan. Noh kakaknya kartunya apa pula di situ? Ah, itu lain pula. Kartunya tuh
1: lain cerita.
0: Iya, di rumah masing-masing gitu.
1: Iya,
0: oke. Siap.
1: Iyalah, lagu itu abang, lagu itu abangnya.
0: Lagu mana? Runtuh berdua bersama.
1: Yang tadi itu ayah abang sebut tadi.
0: Lupa aku jadi apa? Berdua bersama.
1: Nah, bukan.
0: Sedih tak berujung.
1: Bukan.
0: Takkan terganti. Apa?
1: Nah itu dia.
0: Oh, macam tuh, iya. Oke.
1: Okay. Salamnya dulu buat Bang Haji, selamat malam, selamat berpuasa, selamat sehat selalu. Tetap jaga kesehatan.
0: Amin, ya Allah alamin.
1: Tetap selalu bahagia bersama
0: amin.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Terus tadi pokoknya sudah masuk lah semuanya ya Bang, selamat sehat semuanya lah Bang ya.
0: Iya deh.
1: Itu aja ya bang.
0: Yo.
1: Ya makasih ya bang Adi ya.
0: Iya deh, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan masih banget dinantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Buat Bang Jiji, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Bang Abdullah juga apa kabarnya? Ibu Aisyah gitu ya, juga apa kabarnya malam hari ini? Kok gak ada teleponnya gitu ya?

Dari buah-buahan kita juga bisa melihat karakteristik berbagai jenis buahan seperti durian, mangga, dan juga pisang. Ya, tentunya makna ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, proses kehidupan yang sabar, serta ketulusan budi pekerti dalam menjalani keseharian. Ya, sedangkan buah durian ini melambangkan inner beauty atau juga kecantikan batin. Karena di balik kulitnya yang tajam dan berduri, terdapat isi yang bertekstur lembut serta berasa manis. Sedangkan buah mangga ini mengajarkan arti kesabaran dan juga proses panjang. Buah yang dibiarkan matang di pohon akan terasa jauh lebih manis dan berkualitas dibandingkan buah yang dipetik secara terburu-buru. Nah, pisang itu menyimbolkan ketulusan dan juga pengabdian. Sebab pohon pisang berbuah hanya satu kali seumur hidupnya, lalu mati. Setelah mematikan generasinya, diteruskan oleh tunas baru. Nah, sedangkan buah kedondong ini menjadi kebalikan dari durian. Ya, ini mengingatkan agar kita tidak berpenampilan luar mulus, tetapi berhati masam atau tidak jujur di dalamnya.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak.
0: Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus.
0: Oh, ini kan anaknya Ibu Surti.
1: Coba deh saya hubungi dulu.
2: Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut.

saja. Kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan ya, tentunya masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan buat Anda yang tentunya memiliki tanaman-tanaman buah-buahan di rumah, tentunya ini suatu kebahagiaan dan juga keberkahan. Nah, berikut ini ada filosofi buah dan juga perumpamaan sifat manusia. Ya, berikutnya ada buah zaitun gitu ya. Bagi orang-orang yang mempunyai penampilan yang cantik, tampan fisiknya, dan juga mempunyai ilmu dan juga wawasan yang demikian luas, dan juga paras yang sangat menarik hati setiap lawan jenisnya, dia mempunyai outer beauty yang sangat menawan, seperti karunia Allah yang sangat disyukuri. Dan juga ternyata ia juga mempunyai sifat dan juga perilaku yang baik, seperti rendah hati, suka menolong, simpatik, mempunyai sifat welas asih yang sangat peka dan tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, dengan ikhlas dia menyampaikan pada orang lain, tidak egois, ikhlas, tawakal, dan juga segudang sifat baik yang dimilikinya. Orang seperti inilah yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Namun tentunya sangat jarang orang bisa mengikuti filosofi ini, dikarenakan berpengaruh hawa nafsu yang sering menggoda dan juga berusaha untuk menggelincirkan manusia di jalan ke jalan penuh kenistaan dan gelap gulita, seperti halnya buah zaitun yang wangi baunya dan juga manis rasanya. Subhanallah. Ada juga buah kurma, dia tidak cantik, tampan, pintar juga tidak, penampilan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa secara fisik dari seorang dengan karakter ini. Dia terlihat sama dengan orang lain pada umumnya, tapi siapa sangka dia adalah orang yang doanya selalu diijabah oleh Allah SWT. Stok ilmu yang dan juga pengetahuan dan juga wawasan yang demikian luas, dengan cara bicara yang sedemikian halus dan enak didengar, bicaranya selalu membuat orang yang mendengarkannya merasa tentram dan juga tenang. Orang yang marah menjadi reda amarahnya. Orang yang sakit menjadi bersemangat untuk sembuh. Orang yang sombong menjadi lentur kesombongannya. Dan juga dengan begitu khusyuk dia, dan air mata berlinang ketika dia mengingat Allah di sepertiga malam terakhir. Kebijaksanaan ketika menyelesaikan setiap persoalan, dengan sikap bijaksana dan arif ketika berinteraksi dengan orang lain dan juga ke segala kesempatan. Nah, orang seperti ini sangat sulit dikenali secara sekilas. Pesan Nabi sering-seringlah meminta doa pada orang lain, karena kita tidak tahu dari mulut dan hati yang mana doa dan harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti buah kurma, sifat dan perilaku orang ini tidak ada wangian yang dipancarkan secara fisik, tetapi mempunyai rasa yang manis, memberikan kalori yang tinggi kepada manusia yang memakannya, bahkan menjadi santapan pertama yang dianjurkan Nabi ketika berbuka puasa. Subhanallah. Ada juga buah maja. Jika Anda tidak tahu buah maja, coba baca sejarah berdirinya kerajaan Majapahit. Ketika masa pembangunan, ada salah satu kerajaan yang merasa haus dan lapar. Kebetulan di hutan terik sebagai lokasi kerajaan Majapahit, banyak tumbuh pohon buah maja. Buah maja yang terlihat sangat ranum dan juga mungkin manis rasanya, menggoda yang melihatnya dan juga memakannya. Tapi apa yang terjadi? Malang si pekerja itu, buah maja ternyata sangat pahit. Ya, sangat pahit rasanya. Sejak saat itu, akhirnya kerajaan yang baru didirikan itu diberi nama Majapahit. Dan juga wajah cantik, tubuh seksi, kulit putih, pendidikan yang setinggi langit tidak akan berguna jika dibalik itu mempunyai sifat jahat yang sangat dibenci, seperti sombong, iri, dengki, gibah, hasut, dan juga pertentangan
bertangan besi, suka mengolok-olok, menjelek-jelekkan orang lain, betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan. Sifat iri yang dapat menyebabkan pelakunya menyimpan dan juga berbuat jahat dan juga membahayakan orang lain yang tidak berdosa. Fitnah pun tidak segan-segan dipercikkan untuk menjatuhkan orang tidak disukainya hanya karena ada sedikit rahmat dan nikmat Allah yang didapat orang lain itu. Dunia bagai bergolak seperti gunung meletus, tsunami yang menerjang, banjir bandang yang menerpa. Hancurlah orang tidak disukainya. Betapa jahatnya orang cantik dengan sifat yang begitu busuk sehingga menyakiti orang yang tidak berdosa. Begitulah buah maja yang cantik rupanya tetapi pahit rasanya. Lalu bagaimana dengan buah kedondong? Nah, sungguh tidak ada orang yang berkeinginan seperti buah kedondong, walaupun hanya berandai-andai. Tapi banyak yang secara tidak sengaja tergelincir mengikuti filosofi buah kedondong. Sudah besar kulitnya, warna kulitnya yang menarik, asam pula rasanya. Ya, sudah begitu masih ditambah dengan biji yang penuh dengan belalai yang sering tertinggal di antara gigi yang mau memakannya. Orang yang sudah jelek penampilannya, kotor dan dekil fisiknya, bodoh tak berilmu, tidak berkepribadian. Dia juga suka iri dengki, sombong pula, suka didomba, makan harta anak yatim, memfitnah, mengakui hak orang lain. Nauzubillah min zalik. Nah, sungguh sangat tidak kita harapkan. Tapi marilah kita berdoa agar dijauhkan dari sifat yang seperti tersebut. Ya, dengan kondisi cuaca pada saat sekarang ini, makan buah-buahan tentunya akan memberikan kesegaran dan juga vitamin serta memberikan kebaikan untuk tubuh kita. Jangan lupa banyak minum air, jangan sampai terdehidrasi yang membuat kita ya kekurangan cairan sehingga membuat tubuh kita lemah. Maka itu asupan vitamin, gizi yang baik dan tentunya berolahraga secara teratur untuk memberikan kesehatan kita semua. Baik, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, dan juga buat Anda yang sudah gabung juga di 0811670778850 di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, dan juga buat Anda yang sudah mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo, Serolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz di kebersamaan kita. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang selalu setia menemani di kebersamaan kita. Dan mudah-mudahan dengan terdengarnya lagu nanti tepat pukul 23 sama dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini, tentunya dengan lagu-lagu yang mengiringi Anda untuk tidur beristirahat setelah seharian menjalani aktivitas dan rutinitas pada hari ini. Dan mudah-mudahan tidur Anda menjadikan tidur yang berkualitas. Mimpi indah selalu menyertaimu. Dan esok hari terbangun dengan semangat baru menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar di mana pun Anda berada, sampai sini kebersamaan Bang Hadi menemani di Ruang Rindu pada malam hari ini, dan kita jelang pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Jambi malam.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan kehidupan kita sekarang. Sebab apa yang sekarang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara mendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan selamat pagi untuk pendengar yang tetap setia mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Mutiara Pagi kita akan membahas terkait penyebab dan akibat dari kufur nikmat. Nana sudah tersambung dengan arah sumber kita, ada Pak Ustadz Syaikh Safrizal SHI, Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Selamat pagi Pak Ustadz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk pagi ini, seperti di awal tadi Nana katakan, kita akan bahas terkait penyebab dan akibat dari kufur nikmat ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, nanti boleh bergabung di line telepon kami di 0811-670-7885-0 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, القائل في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء القائل ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى عن النفس وعلى آله وأصحابه الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sampai saat ini masih memberi kita nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat itu kita beribadah, dengan nikmat sehat itu kita mencari nafkah buat keluarga, dengan nikmat sehat itu pula kita dapat membersamai acara Mutiara Pagi. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah penyebab dan akibat dari kufur nikmat. Salawat serta salam Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hingga tak bosan-bosan kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Para pemirsa RR Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita dihadapkan dengan berbagai macam perkara, di antaranya ada yang hamba yang dihadapkan dengan hal kufur nikmat. Sebelum sampai kepada penyebab dan akibat kufur nikmat ini, ada baiknya kita bahas sedikit tentang nikmat-nikmat yang banyak diingkari oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya nikmat itu ada tiga bagian. Pertama, ada yang disebut dengan nikmat ijad. Nikmat ijad ini adalah nikmat kita diberikan kehidupan, atau nikmat kita dilahirkan di dunia ini sehingga Allah berikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Itu disebut dengan nikmat ijad atau nikmat seorang hamba diberikan Allah kesempatan untuk hidup. dengan batas waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat kedua, nikmat imdad. Nikmat di mana segala bantuan atau kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi nikmat imdad ini adalah setelah kita diberikan kehidupan, tidak dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah berikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti Allah berikan rezeki, ya Allah berikan kebutuhan-kebutuhan baik primer maupun sekunder kita. Yang ketiga, ada pula nikmat iba'at, yakni nikmat kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik seperti bala, kerusakan, penyakit atau hal-hal seperti musibah. Maka tiga nikmat ini telah dijalani bagi seorang hamba yang diberikan kesempatan, yakni nikmat ijad, nikmat Allah berikan kehidupan, nikmat imdad, nikmat Allah berikan kebutuhan untuk menjalankan kehidupan, dan nikmat ibad, nikmat Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat Allah yang lain yang kita dapat simpulkan bahwa dari tiga nikmat itu, nikmat yang terbesarnya adalah Allah berikan kita nikmat sehat. Bayangkan para pemirsa, seandainya kesehatan kita itu Allah tarik separuh, kita menjadi sakit dalam satu minggu atau satu bulan, berbaring saja kita dah satu minggu atau satu bulan disebabkan nikmat sehat itu Allah tarik. Jangankan duduk, jangankan berdiri, duduk pun tak mampu. Maka dengan nikmat sehat yang Allah tarik separuh, kita tidak dapat berdiri maupun berduduk, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik nikmat ijad, nikmat imdad maupun nikmat ib'ad tadi, terasa sangat menyiksa batin kita. Dengan tidak mampu duduk berdiri, maka terasa sempit, terasa terkekang menjalani kehidupan karena disebabkan nikmat sehat yang ditarik Allah, kita menjadi sakit. Ketika ada seorang pengurus masjid atau pengurus majelis ta'lim atau ketua RT datang membawakan makan minum yang lezat dan nikmat, lalu kita disuguhkan dengan minuman dan makanan itu, tentu walaupun makanan lezat, minumannya nikmat, tidak akan menggoda selera kita, bahkan tidak mendatangkan kenikmatan untuk menyantap makanan dan minuman itu, disebabkan kita sakit. Tetapi ketika kita sehat, walaupun dengan segelas air putih, sepotong roti, nikmat itu terasa begitu luar biasa. Apalagi kalau kita minum kopi, minum teh, minum susu dengan makanan yang lezat. Badan sehat, makan minum yang lezat, betapa nikmatnya.

Seorang hamba itu akan mensyukuri ketika Allah berikan nikmat dalam bentuk nampak. Tetapi kebanyakan dari hamba adalah tidak mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang tidak nampak. Nikmat yang nampak itu Allah berikan rezeki. Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Allah selamatkan kita ketika ada musibah. Ketika nikmat yang nampak itu diberikan, baru seorang hamba mau mensyukuri. Padahal jauh sebelum sejak zaman azali, Allah telah banyak memberikan nikmat yang tak nampak. Salah satu adalah nikmat sehat. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang tidak nampak tapi dapat dirasakan. Tapi kebanyakan seorang hamba tidak mensyukur nikmat sehat tersebut. Ketika Allah berikan ujian sakit, baru dia mengucap istighfar, minta ampun kepada Allah, bahwa nikmat yang tak nampak itu jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat dibandingkan nikmat yang tak nampak. Oleh karena itu, banyak di antara hamba yang melupakan nikmat-nikmat yang tak nampak, sehingga banyak pula di antara mereka yang mengkufuri, yang mengingkar nikmat-nikmat yang tak nampak itu. Oleh karena itu, di antara penyebab kufur nikmat itu salah satunya adalah kurang pemahaman akan ilmu agama. Ilmu ibaratkan lentera kehidupan sebagai petunjuk hidayah menuju tujuan. Mereka yang berilmu memahami betul kekayaan hakiki sebenarnya bukan terletak pada harta benda, namun terletak pada hati. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina an nafsi." Bahwa kata Rasulullah, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi melainkan kekayaan itu adalah kekayaan seorang hamba dengan akan hatinya. Maka penyebab pertama adalah kurangnya pemahaman akan ilmu agama. Yang kedua, yang menjadi penyebab seseorang menjadi kufur nikmat adalah menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir hidup, bukanlah akhirat yang dijadikan sebagai tujuan akhir. Pada Allah Subhanahu wa taala berkalam, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wabtaghi fi ma atakallahu daratal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, bahwa dunia ini sebenarnya bukan tujuan akhir daripada kehidupan manusia, tetapi akhirat. Maka janganlah kamu merupakan bagian dari kenikmatan duniawi. Oleh karena itu, silakan cari kenikmatan dunia, tapi jangan lupakan nikmat utama adalah nikmat tentang kehidupan akhirat. Maka yang kedua adalah orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Yang ketiga, nikmat, kufur nikmat yang menyebabkan orang menjadi kufur adalah hilangnya sifat qanaah, sifat merasa puas, dan meremehkan nikmat-nikmat kecil. Maka Allah berikan nikmat walaupun kecil tapi tidak dianggap, kecuali nanti kalau mendapatkan nikmat yang besar. Nah, sifat qanaah mensyukuri apapun yang diberikan Allah walaupun bentuk ini tidak dianggapnya sebagai nikmat. Maka sifat seperti ini sangat berbahaya dalam diri seorang hamba. Yang keempat adalah seorang hamba yang selalu berprofesi sering melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengkonsumsi hal-hal yang haram akan tumbuh daging pada dirinya. Dengan tumbuh daging itu akan mempengaruhi sifat watak seseorang. Bahkan ini akan menjadi penyebab dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah seorang hamba yang tak pernah menjalankan ibadah. Maka seseorang yang tidak pernah menjalankan ibadah akan mempengaruhi rasa syukurnya, rasa nikmatnya yang Allah berikan, dianggap tidak mendapatkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akibatnya adalah pertama jelas dan Quran sebutkan bahwa inna adzabi lasyadid, orang yang kufur berakibat akan mendapatkan azab yang pedih, siksaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, hilang keberkahan,

0: seseorang yang rakus, yang tamak, loba dengan harta atau dengan kehidupan dunia, maka sampai lupa akan kewajiban bersyukur, maka akan hilang keberkahan. Yang terakhir adalah menjadi seorang istidrat. Ini yang sangat berbahaya. Orang yang diberikan Allah nikmat yang begitu lengkap tetapi tidak sadar, bahkan mengarahkan diri pada kemaksiatan, maka lambat laun akan menjadi orang yang diistidratkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Demikian dulu Mbak Nana, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Alhamdulillah, bermanfaat ini untuk pengingat kita semua pendengar ya, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Baik, untuk Anda yang mau bergabung, dinantikan di line telepon kami di 0811-670-78850, boleh di 0813-1744-0803 untuk pesan singkat kita di topik bahasan kita, penyebab dan akibat dari kufur nikmat ya. Untuk kita semua, tadi sudah diingatkan oleh Pak Ustadz, apa-apa saja penyebab dari kufur nikmat, dan kita berharap kita dijauhkan dari hal tersebut ya Pak Ustadz ya. Tapi ya, karena kita sering mengalami hal tersebut tanpa kita sadari atau yang kita sadari. Baik, silakan untuk Anda di line telepon kami untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Lalu Pak Ustadz, bagaimana cara kita menghindari perilaku kufur nikmat dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari sering terjadi ini Pak Ustadz? Silakan, seperti apa nih Pak Ustadz?
0: Ya, maka bagaimana cara kita menghindari agar tidak menjadi kufur nikmat? Apa yang disebabkan kita menjadi kufur maka adalah sebaliknya. Seperti kurangnya pemahaman agama, ilmu agama. Maka sejak bagi kita seorang orang yang tua, pendidikan agama itu memang diprioritaskan sejak dini, sejak masih anak-anak. Diajarkan cara berterima kasih. Maka kebiasaan-kebiasaan yang agama yang ajarkan akan menumbuhkan pada diri seseorang pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada sesama, terutama kepada Sang Khalik yang pemberi nikmat. Yang kedua, seorang bagi orang tua juga mendidik, menyampaikan bahwa ad-dunya sa'atun faja'alaha ta'atun, dunia itu sesaat, bukan untuk selama-lamanya. Maka ada kehidupan setelah itu. Oleh karena itu jangan dijadikan kita sebagai budak dunia, dan kita ajarkan kepada keturunan kita bahwa selain dunia ada kehidupan yang akan kita laksanakan. Maka dunia ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sempurna, tapi ada kehidupan setelahnya. Nah, butuh bekal untuk menjalankan kehidupan. Maka salah satunya adalah tetap ambil bagian-bagian dunia, tetapi jangan melupakan bagian-bagian akhirat. Kemudian diajarkan sifat puas, sifat menerima apapun yang Allah berikan. Jangan memaksa, jangan mengingkari walaupun hal-hal kecil yang Allah berikan. Maka kita sebagai orang tua ajarkan kepada keturunan untuk memiliki sifat merasa puas dengan Allah berikan kepada kita. Kemudian jangan pernah, atau kita sampaikan, jangan sampai seorang keturunan kita, mulai dari diri kita, ibda binamsik, dari anak cucu kita, jangan pernah sekali-kali menyentuh, mengkonsumsi hal-hal yang bukan menjadi hak-hak kita. Dalam hal ini makan minum yang haram, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini diajarkan kepada turun kita, insyaallah dia tumbuh berdasarkan pengetahuan-pengetahuan keagamaan, maka dia akan menjadi seorang hamba yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur, yang pandai menjauhkan dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu mana?
1: Baik, terima kasih. Dan kalian ada pesan singkat yang masuk nih dari Ibu Ratna yang ada di Bayung Lincir katanya. Yang ingin bertanya katanya Pak Ustadz, mengapa masih ada orang? Iya Bu Ratna. Katanya mengapa masih ada orang yang kufur nikmat meskipun telah memperoleh banyak rezeki Pak Ustadz? Bagaimana cara menghindarinya Pak Ustadz agar kita bersyukur atas rezeki yang kita peroleh? Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, salah satu karena sifat manusia adalah seperti, kadang-kadang seperti sifat malaikat, kadang-kadang seperti nabi, kadang-kadang seperti hewan, rakus, tamak, laba. Nah, sifat rakus ini yang lebih dominan dibandingkan sifat-sifat yang lain. Ketika seseorang tidak memahami agama dengan baik, maka timbul sifat-sifat hewani yang rakus. Nah, ketika sifat ini sudah terdidik sejak kecil, maka agak susah, agak sulit untuk terhindar, kecuali kalau memang Allah berikan hidayah petunjuk tentang sifat suka bersedekah, sifat suka berbagi akan sesama. Maka sifat rakus inilah yang sangat berbahaya jika diingkapi pada seseorang. Tidak menutup kemungkinan orang yang diberikan Allah nikmat yang banyak tetapi masih juga rakus. Ini yang disebut dengan di dalam Al-Quran, di surah An'am itu, yang disebut dengan istidrat tadi. Falamma nasu ma dzikru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farhu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika orang diberikan Allah nikmat banyak tetapi masih rakus, bahkan tidak ingat terhadap sang pemberi, bahkan jauh dari sang pemberi, tidak apa-apa kata Allah. Tapi ingat, hatta idza farhu bima utu, ketika mereka bersenang-senang dengan apa yang kami berikan, tidak mengingat tentang siapa yang zat pemberi, kami akan ambil nikmat itu secara tiba-tiba, secara mendadak. Nah, ini yang diketakutkan. Ketika seorang sudah rakus, diberi tetapi merasa kurang, kecil tidak disyukuri, banyak minta lagi, tapi tidak ingat akan kewajiban untuk bersekat, impang, zakat, segala macam, ada saatnya Allah ambil secara tiba-tiba. Na'udzubillah min dzalik.
1: Baik, terima kasih. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bang Andi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan, kita diharapkan supaya selalu mensyukuri nikmat. Yang saya tanyakan, apakah mempunyai sifat bakhil atau pelit itu juga termasuk kufur nikmat? Itu saja yang saya tanyakan.
1: Baik, baik, itu saja.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
0: Baik, Rasulullah SAW mengajarkan dalam satu doa. Maka doa ini maknanya tersirat agar pribadi seorang muslim jangan menjadi bakhil, pelit. Maka orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan bersyukur kepada Allah secara terus-menerus. Baik Allah berikan nikmat itu nampak atau tak nampak, kita wajib melaksanakan syukur kepada Allah secara terus-menerus sebagaimana Allah juga terus memberikan nikmatnya. Maka seseorang yang tidak berbuat seperti yang Allah sampaikan secara tersirat bahwa Allah terus memberikan nikmat, maka seorang hamba seharusnya juga terus memberikan rasa terima kasih, rasa bersyukur, baik langsung membuktikan dengan memberikan sesama atau tuh menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bakhil menahan kewajibannya dalam beberapa hal seperti bersedekah, infak, bahkan zakat, ditahan bakhil seseorang, maka dengan sama dengan dia mengingkari, mengkufur ini akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mana.
1: Oke, baik, itu dia Bang Adi ya, sudah bergabung bersama kita di nomor telepon kita di 0811-670-78850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak T.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bunyi ayam mantep itu ya. Baik, alhamdulillah sehat. Nah, ikut juga dia di Mutiara Pagi, berkokok.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, dia membangunkan sholat subuh nanti.
1: Masya Allah, baik, silakan Pak T, apa yang ditanyakan nih.
3: Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, yang mau Pak Ustaz tanyakan gini, kiranya ini rezeki yang kita mendapatkan uang itu berjumlah banyak, setidak tahu identitasnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita makan itu, kita belanjakan untuk halal, atau apa persen kiranya kita sumbangkan ke masjid atau orang yang membutuhkannya. Mau kembalikan nggak bisa, nggak tahu alamat, bukan uang atau barang emas yang itu jual itu. Bagaimana caranya Pak ya? Mohon caranya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
0: Dalam? Pertanyaan lebih jelasnya seperti apa?
1: Kalau yang Anda tangkap ya, karena suaranya memang agak ini ya, kurang jelas ya. Kata Pak Tini, kalau kita mendapatkan uang di Pak Ustadz dalam jumlah banyak, mungkin ketemu di jalan atau bagaimana, karena katanya mau dikembalikan, tidak tahu nih mau kemana gitu. Terus tapi sebagian itu dimanfaatkan dan juga dikasih ke orang lain. Nah, ini seperti apa nih Pak Ustadz?
0: Baik. Kata Nabi, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu an min al-mahali am min al-haram. Maka nanti akan datang suatu masa di mana seseorang tidak peduli, tidak peduli dari mana mereka mengambil harta, dapatkan harta, mendatangkan harta, apakah ada satu jalan yang halal atau yang haram. Akan datang pada suatu semasa, pada suatu umat dalam suatu zaman, mereka tidak peduli dapat ini halal atau haram. Maka kalau sifat ini tumbuh pada seseorang, berarti seseorang belum terdidik dengan dalam agama dengan sebaik-baiknya. Ma harama akhadahu harama atahu, apa-apa yang sebab dapatnya haram maka memberikannya haram. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu itu yang betul-betul bukan milik kita, katakan subhan, maka ada perintah itu sebaik-baiknya untuk meninggalkan. Lain halnya kalau pertanyaan tadi, kita mendapatkan segi jelas jadi payah dari ikhtiar kita, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagiannya, entah dengan jalan zakat, infak, sedekah. Tapi kalau yang didapatkan dengan jalan yang subhat, maka itu sudah menunjukkan gambaran bahwa tidak bolehnya kita menggunakan atau memanfaatkan harta-harta yang subhat tersebut, walaupun dengan tujuan bersedekah, karena asalnya tidak jelas, asalnya ada sebab, apalagi haram, maka tidak boleh kita menggunakannya. Jadi kalau kita dapatkan dengan jelas halal, al halal bayyinun haram bayyinun, kalau kita memiliki harta yang jelas, maka ada hak-hak orang tidak mampu, doain fuqara di situ yang harus kita keluarkan sebagai bagian. Tetapi jika harta itu didapatkan yang tidak jelas, kita jatuh man halal wal haram, mughulban haram, bukupul halal haram, menjadi haram yang halal. Sedangkan yang jelas saja yang kita dapatkan ketika bercampur dengan haram, menjadi haram. Apalagi yang tidak jelas, subhan. Demikian.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, di penghujung perjumpaan kita Mutiara Pagi, apa yang mau disampaikan nih Pak Ustadz?
0: Baik, para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang penyebab dan kufur nikmat, maka kita sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, pandai-pandailah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baik Allah berikan dalam skala kecil, lebih-lebih dalam skala besar. Dan di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu, yang paling Allah berikan dalam setiap saat adalah nikmat sehat kita. Nikmat kita diberikan dengan Allah, diberikan Allah nafas yang dalam keseharian itu detik yang dapat kita manfaatkan. Maka jangan sampai kita terpaku bersyukur pada nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam bentuk nampak, padahal ada nikmat-nikmat yang tak nampak yang jauh lebih besar yang harus kita syukuri. Maka ketika kita tidak mendapatkan atau belum mendapatkan nikmat-nikmat yang besar dalam bentuk nampak, maka ingatlah, tetaplah bersyukur pada nikmat-nikmat Allah yang tak nampak. Barangkali itu mengenai.
1: Baik, Pak Ustadz, terima kasih sudah berbagi ilmu untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini ya Pak Ustadz. Insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bersama kembali untuk topik bahasan kita yang berbeda. Baik pendengar, kaum muslimin, mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Nana juga harus undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 4 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: BPBD Muaro Jambi perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman kekeringan dan karhutlah. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. BPBD Muaro Jambi perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman kekeringan dan karhutlah. Beni Wijaya melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan personil dan satuan tugas untuk mengantisipasi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain menetapkan status siaga darurat karhutlah hingga 15 Oktober 2026, pemerintah juga berkoordinasi dengan PDAM untuk menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus mengatakan, sejumlah wilayah yang rawan terdampak karhutlah dan kekeringan meliputi Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, dan PDAM untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
2: Yang pertama, kami pasti selalu melaksanakan patroli nih, di daerah rawan-rawan karhutlah secara berjenjang, yang mana memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Ingat musim panas ini, kita mengapanya jangan sampai membuka lahan cara membakar ataupun membakar sampah dengan klien kita meninggalkan yang tiba-tiba bisa menimbulkan kebakaran. Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan pernah kendaraan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan air, kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, PDAM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya.
1: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan kejadian karhutlah, agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Beni Wijaya bersama Anari Hasiholan Sitorus, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muaro Jambi.
3: Mungkin terkait memasuki musim kemarau ini, seperti apa nih kesiapan BPBD Muaro Jambi sendiri dalam penanganan kekeringan maupun karhutlah di Kabupaten Muaro Jambi nih, Bang Anari?
2: Siap, makasih pemirsa. Dalam persiapan musim kemarau, baik itu kekeringan maupun pencegahan karhutlah, yang pertama kami menyiapkan personil dan satpas yang digunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangannya. Yang kedua, kami juga telah menaikkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 15 April sampai 15 Oktober, Mas. Dan selanjutnya juga kami melaksanakan patroli di wilayah-wilayah rawan karhutlah maupun keringan, memberikan sosialisasi dan memberikan posisi kepada seluruh desa apabila terdampak kekeringan maupun karhutlah. Seperti kekeringan, bisa melalui komponen kami bisa menyalurkan air bersih dengan koordinasi dengan PDAM setempat, Mas.
3: Oke, Bang. Ini mungkin untuk daerah-daerahnya yang berpotensi besar di mana aja nih, Bang Anari?
2: Ada di daerah Jaluku, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo, Mas.
3: Mungkin sejauh ini dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, seperti apa nih langkah-langkah mungkin yang lebih didahulukan nih, Bang Anari?
2: Yang pertama, kita bicara tentang karhutlah, Mas, ya. Yang pertama, kami pasti selalu melaksanakan patroli nih di daerah rawan-rawan karhutlah secara berjenjang, yang mana memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Mengingat musim panas ini, kita mengapanya jangan sampai membuka lahan cara membakar ataupun membakar sampah dengan klien kita meninggalkan yang tiba-tiba bisa menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan kendaraan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan air, kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, PDAM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya yang mana kami akan menindik satu tempat, jadi sehingga masyarakat bisa mengambil satu tempat aja, karena kalau per rumah-rumah makan waktu, jadi kami pindah tempat, kami isi, seperti itu, Mas.
3: Oke, baik. Ini mungkin terkait mekanismenya nih Bang. Mungkin masih ada masyarakat kita di Muaro Jambi yang belum mengerti nih, misalnya di daerahnya ada kekeringan, gimana nih caranya agar BPBD bersama PDAM dapat pergi ke lokasi mereka nih Bang?
2: Jadi ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan surat-surat seperti itu Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh, sehingga desa itu kami langsung menurunkan anggota untuk langsung mendistribusikan sejumlah air yang dibutuhkan seperti itu Mas.
3: Oke, ini mungkin terakhir Bang Anari, himbauannya lah kepada masyarakat terkait telah memasuki musim kemarau ini Bang Anari.
2: Siap, baiklah, kami dari BD Kabupaten Jambi menghimbau kepada masyarakat, ingat kita sudah masuk musim kemarau, menghimbau kepada kita untuk lebih bijak menggunakan air, berhemat, serta tidak lagi membuka lahan dengan membakar, sama-sama kita melaksanakan pencegahan apabila melihat kejadian kebakaran segera melapor, baik itu melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun TNI Polri, biar kami langsung dapat memadamkan seperti itu Mas.
1: Ya, itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Bang Anari Hasiholan Sitorus yang merupakan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kemarau belum berdampak signifikan, ribuan hektar sawah di Kabupaten Tanjab Timur siap panen di penghujung bulan ini. Rizky Amalia melaporkan.
5: Musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut didukung karakteristik wilayah pasang surut serta ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, kepada RRI mengatakan, saat ini daerahnya masih memasuki musim tanam kedua untuk tahun 2026 dengan luas tanaman padi yang masih berdiri mencapai 3.331 hektar. Menurut Sunarno, wilayah Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah rawa pasang surut masih memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Pemanfaatan pompa air bantuan Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu upaya menjaga pasokan air bagi lahan pertanian yang ada.
6: Intinya bahwa kami selalu standby-kan mesin-mesin pompa, jadi sepanjang air pasang laut ini bisa masuk ya, pengaruh air pasang ini, dan di parit-parit primer dan sekunder ada air ya, kita tetap bagaimana mengupayakan pompa-pompa yang telah dibantu oleh Kementerian Pertanian ini bisa dibuktikan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan kami dengan seluruh petani dan kelompok tani.
5: Ia menambahkan, dalam 3 tahun terakhir wilayah Tanjung Jabung Timur mengalami kemarau yang tergolong basah sehingga petani tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga target produksi padi tahun ini dapat tercapai secara optimal. Bahkan di penghujung Agustus 2026 diperkirakan akan memasuki jadwal panen padi. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Sri Wahyuni melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan lebih menyasar kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari mengatakan, anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
8: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu.
7: Iya.
8: Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
7: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran lahan. Desi Ermila melaporkan.
9: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
10: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu udah kering lagi.
9: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Sungai Penuh Alvin SH menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI.
11: Benar-benar nanti mendapat menjadi jembatan, jembatan dari pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap masyarakat yang betul-betul nanti apa yang menjadi fokus pembangunan Kota Sungai Penuh. Tentu kepala desa nanti yang lebih tahu yang betul-betul nanti terhubung langsung dengan
0: Wakil Alpin menyampaikan bahwa pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dan melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, kerjasama ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur desa, serta peningkatan kualitas hidup seluruh warga Kota Sungai Penuh. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BPBD Muaro Jambi perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-87-44-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bang
3: rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.com. RRI, dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

Oh, banyak banget cucunya ya. Oke, kita tinggalkan saja Anggun Cipta Sasmi. Nama Anggun dikenal sebagai salah satu penyanyi Indonesia yang berhasil meniti karir hingga tingkat internasional. Jadi pendengar, sebelum dikenal luas di mancanegara, Anggun telah melahirkan sejumlah lagu yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Salah satunya yang baru saja kita dengarkan tadi, Tua-tua Keladi, semakin tua semakin jadi katanya. Ya, lagu ini mengangkat tema kehidupan dengan lirik yang ringan, jenaka dan mudah diingat. Jadi melalui judul Tua-tua Keladi, lagu ini juga menggunakan ungkapan yang sudah dikenal masyarakat Indonesia. Seperti yang Nana katakan tadi, peribahasa Tua-tua Keladi, makin tua makin menjadi ya. Jadi menggambarkan seseorang yang justru semakin aktif, energik atau memiliki semangat tinggi seiring bertambahnya usia. Baik, untuk Anda selamat pagi untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Diharapkan keadaan kita semua dalam keadaan sehat, semangat dan aktivitas kita berjalan lancar. Dan pagi ini alhamdulillah di seputaran Telana cuacanya cerah berawan ya. Dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Prosotra di Jambi, ada juga satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk Anda semua, yang mana kasus ayah menjual bayi di Kabupaten Batanghari Jambi yang sempat heboh dan viral di media sosial. Jadi bayi berusia 8 bulan yang sempat diambil paksa oleh sekelompok orang dari rumah aman kini telah kembali ke pelukan ibunya. Sementara sang ayah yang diamankan ke Polda Jambi karena diduga menjual bayinya tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan status tersangka TH diungkapkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Sama. Menanggapi hal ini, Prayogi kuasa hukum korban mengapresiasi langkah yang dilakukan Polda Jambi. Yogi juga menyebut, dari sejumlah barang bukti yang mereka serahkan, wanita yang diduga memberi uang 20 juta kepada TH sudah selayaknya juga ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa ini bermula pada Selasa 7 Juli 2026. Saat itu TH mengambil bayinya dari istrinya bernama Pemi. Hubungan rumah tangga kedua orang tua tersebut, maksudnya orang tua bayi tersebut memang sedang dilanda permasalahan sehingga bayi tersebut diambil oleh TH. Nah, itu dia satu informasi yang mana ya penjual bayi di Jambi akhirnya ditetapkan tersangka. Menemani Anda semua, duet antara Ungu featuring Andin, Saat Bahagia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012. Dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi di FM 88,5 MHz dan juga yang ada di stasiun relay Pro 1 di Bungo 99,4 MHz, yang ada di Serlangun 95,8 MHz, rekan-rekan yang ada di Bangko 99,8 MHz, yang ada di Tunggal Ilir 99,0 MHz. Senana masih hadir untuk Anda hingga formasi 10, nanti di formasi 7 kita akan bersama untuk mengikuti warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta, dan setelah warta berita sentral saya akan kembali hadir untuk Anda di Jambi Menyapa untuk opini publik ya. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional,